antara paparan buletin hari ini. Jabatan Perikanan tunggu maklum balas Thailand bagi soal selidik udang import. Dan UNIZA salur bantuan RM3 juta kepada penuntutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Rashidi Muhammad Isa dalam Buletin Terengganu FM. Terengganu terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi utama Taman Laut Negara. Mengikut rekod, 64% pengunjung Taman Laut adalah di Terengganu. Menurut Ketua Pengarah Perikanan, Dato' Adnan Hussein, 4 daripada 56 pulau yang diwartakan sebagai Taman Laut terkenal yang terletak di negeri ini. Antaranya Pulau Redang, Pulau Perhentian, Pulau Kapas, Pulau Tenggol yang menjadi tarikan utama pelancong marin. Ia membuktikan keunikan biodiversiti marin dan keberkesanan usaha pemuliharaan yang dilaksanakan. Sementara itu, Dato' Adnan berkata pihaknya sedang menunggu maklum balas Thailand bagi soal selidik berkaitan import udang sebelum menilai tahap pematuhan aspek biosekuriti negara. Sebelum ini, kemasukan 5 spesies udang dari negara berkenaan digantung sementara. Thailand sudah diminta membalas soal selidik yang dihantar melalui Pejabat Perwakilan Pertanian Malaysia di Bangkok. Sementara itu, instrumen biosekuriti turut diperkukuh dengan mengenakan kawalan terhadap import ikan siakap dari Thailand termasuk keperluan sijil analisis. Bantuan RM3 juta disalur kepada hampir 2,000 penuntut UNIZA bagi sesi akademik 2025-2026. Naib Chancellornya, Profesor Dato' Dr. Fazli Adam berkata, sumbangan diberi dalam pelbagai bentuk. Ini termasuk tajaan, biasiswa, dermasiswa, kebajikan dan program pembangunan mahasiswa. Dana bantuan itu diperoleh melalui kerjasama erat dengan pelbagai pihak termasuk syarikat korporat, yayasan pendidikan, institusi kewangan dan rakan strategik lain. Paling tinggi penerima program Dapur at Maidam diikuti program dermasiswa melalui agihan baucer makanan e-coupon. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM memeterai MOU bersama Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu bagi memperkasa pendaftaran perniagaan dan pembangunan keusahawanan. SSM dalam kenyataannya berkata, kerjasama itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pendaftaran perniagaan, perkongsian liability terhad serta pemerbadanan syarikat dalam kalangan usahawan dan komuniti perniagaan. MOU ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif SSM Dato' Nor Azimah Abdul Aziz manakala YPU Terengganu diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Afnida Aini Alwi. Kerjasama itu diharap dapat meningkatkan jumlah usahawan yang berdaftar dengan SSM di seluruh negeri ini. Sekian buletin disediakan Nurazila Matsani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Mok Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita dok liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dok lagi tu. Sebab

0: Anu, kita nak pergi jalan.
1: Ya, yeah, kita nak pergi doktong. Ah, jadi hari ni apa yang sebenarnya kita nak kongsikan kepada anda, ada satu tempat yang cukup menarik tau.
0: Kat mana?
1: Kalau kita kita dari Besuk turun nak pergi ke Kuala Terengganu, kita akan lalu Setiu.
0: Setiu.
1: Dan di Setiu ni ada satu tempat yang cukup menarik. Anda boleh menyusuri sungai dengan bot. Ni di Setiu Wetland tau.
0: Oh, wetland.
1: Di Setiu Wetland.
0: Okay. Dan cakap pasal apa ni,

0: Bang, beli nasi lemak buat mukir ke aku eh?
1: Oh no, aku jual nasi lemak kau.
0: Eh, macam dah tahu. Kita cerita.
1: Budak jangan langsung
0: hati. Bukan. Masa kaya kita kabur kembung.
1: Betul.
0: Nasi lemak. Ani wo. Sias tengah buku. Ni kita sedap pekamai.
2: Sias tengah.
1: Ada lagi ke jual?
2: Ada.
0: Kata wo. Macam ni wo. Cikgu rasa. Cikgu rasa.
1: Takut ada kami lih sekor ko.
0: Ay, tengok dulu macam kau.
1: Kita cuma buka.
0: Ha, ni kau abu.
2: Buka-buka.
1: Ha, ni. Ha. Banyak tu.
0: Telur ibu sejuing.
1: Eh, boleh lagi dia jual RM1.50 deh.
2: Mujur apa, Mek?
1: Aku ni bukan hak aku. Buat cikgu orang atau.

0: Dia lah
1: berapa? RM2.50 kat gue.
0: Oh, RM2.50.
2: Setengah ni.
1: Tapi lebih kurang macam aku tengok.
3: Ya gini.
1: Eh, lain sikit. Ya cap mana?
3: Dia bukan. Ya setengah. Kali macam macam lain macam macam. Ya jual. Sebab orang tu, ya kena ambil kau konsen juga.
1: Tapi
3: macam gemek. Ini bunga ni, ia jual di.
1: Tapi
0: komisen berapa sen sangat main jaruh ambil.
3: Eh, banyak separuh harga.
1: Eh, mana ada. Tapi jaruh tak jauh juga. Tikah RM1.50 dengan RM1.50 tu. Tapi aku duk mikir juga. Dolar ni kan, barang kan boleh tahan mahal je gue.
0: Yelah,
1: dia gini. Dia boleh jual gitu.
0: Dia orang nega gini. Yang agak-agak murah ni. Ia bukan saja
1: ramai
0: niaga.
1: Ramai dia ambil bunga.
0: Dia bukan niat. Dia bukan niat nak utung
3: dia main jaruh.
0: Dia bukan niat nak utung saja main jaruh. Dia niat sedekah. Mungkin ada niat gitu.
1: Tapi hak ni memang nasi lemak ni. Hak ni aku buat aku nasi. Benda nasi lemak juga. Tapi lain sikit lah.
0: Buat lagi ni. Orang buat nasi lemak. Buat nasi dagang.
3: Jual
0: nasi dagang duri.
3: Buluk berapa?
0: Ada baru ni selepas aku pergi duria nasi dagang
3: duria.
1: Dalam kelosok tu.
3: Duria. Cari lobek buat
0: benda.
1: Ada lagi
0: dia. Orang Terengganu buat nasi dagang lah.
1: Tapi ya sungguh cikgu kata aku hari tu sekali aku salah lah berhenti. Hak ni bukan makanan pagi lah. Macam nasi minyak kok. Hak ni jual nasi minyak ayam gula naya. Hak ni jual RM5.50. Hak ni jual RM7. Maknanya duduk serata dia. Maknanya orang boleh jual murah tu tak apa-apa. Kadang-kadang
2: tapi mama
3: apa. Ya gini macam kau. Kita tak mau masuk pulang mana-mana.
1: Betul?
3: Kita kan hidup pasal kena bayang kau.
0: Lama nak pergi pasal kena bayang.
3: Kadang kau mu agak lah ayam. Buat jual mahal ayam kasut sikit.
1: Wali cepik ke tulang-tulang. Aku tengok super je. Kau tu ayam bapak besar. Boleh-boleh dia boleh jual murah.
0: Takut gini. Cik-cik mu tengok tu bang. Orang lain
1: yang cuba bila kacang dua putih.
0: Ikan ya. Mungkin orang ni ikan layang kau kan.
3: Ikan layang main kau.
1: Main kau. Kadang-kadang bukan benda. Kadang-kadang aku boleh kabur juga.
2: Sedap tau. Sikit setengah pun.
1: Pesaingan ni.
3: Esok nak kira aku lagi bro.
0: Mak jaga. Oleh kerana ambung ia beli benda ni nasi lemak luar. Air mu jangan buat.
1: Suruh
0: air ke luar.
1: Mu beli nasi lemak mek ani bunga. Mu letak kedai aku jual pula
3: boleh. Boleh.
1: Tapi aku jual je mahal pula.
0: Betul dah.
4: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Dua kan jangan.
5: Ceria pagi 6 hingga 10 temani.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ceria pagi TNFM, terima kasih aja kita ni kan. Dia sebenarnya bukan apa. Kita terbuai-buai lagi ni dengan dengan apa tu, mood Terengganu on tadi. Tak boleh nak move
0: kita
1: on
0: lagi. Kita masih
1: lagi
0: jalan. Yeah. Sampai kita tertekan-tekan.
1: Ya, yeah, seronok tau. Sebab apa tadi, kita rasa macam, feeling-feeling kita duduk dekat paya bakau. Hutan paya bakau dengan sungainya.
0: Sambil makan tiram.
1: Dia main koya seorang. Tapi itulah sebenarnya keunikan di negeri Terengganu ni. Banyak tempat-tempat menarik yang anda boleh kunjungi tau.
0: Rugi tau kalau duduk Terengganu tak pergi jalan-jalan.
1: Nak jalan kena ada PT. Nak jalan kena ada PT.
0: Mana tu kalau tak ada PT?
1: Susah juga kalau kita nak berjalan tak ada duit ni.
0: Tengok pantai je.
1: Yelah, kalau yang boleh tengok pantai lah. Masalahnya perut dah berkeroncong ni.
0: Apapun, kalau tak ada PT, cuba kita tengok akaun.
1: Hui, banyak.
0: Tiba kan.
1: Kenapa banyak ni?
0: Tapi kan biasa kalau kita nak check account.
1: Oi.
0: Banyak ke?
1: Banyak. Tiba-tiba ni.
0: Luar biasa tu dengan react muka tu.
1: Oi. Okey.
0: Berapa digit tu? Berapa digit?
1: 1 2 3 4 5. Banyak ni.
0: Tu durian runtuh tu.
1: Yalah, tak payahlah Hanya tak payah rasa macam serius dapat tak ada maknanya.
0: Tak ada.
1: Kalau ada tu pun kita takkan bagi tahu.
0: Lagi-lagi.
1: Yang ini inilah lakonan je.
0: Lakonan. Jangan tigo.
1: Sebab apa kita nak bawa dalam chit-chat pagi.
0: Chit-chat pagi.
1: Ceritanya macam mana sebenarnya?
0: Okey, ceritanya macam gini, Sidi. Biasalah kan kita perempuan nak beli tu, nak beli ni menerusi dalam talian lah. Kita akan buka apps kita. Bila kita buka apps kita, tiba-tiba kita kena check. Kita nak buat payment, kita kena check dulu lah bagi duit kita mencukupi tak?
1: Benar.
0: Tetapi tengok-tengok ada duit lebih dari biasa. Kalau Sidi nak buat macam mana?
1: Okey, anda buka akaun bank anda, tengok ada jumlah yang lebih banyak daripada biasa, Lepas tu, apa tindakan anda?
0: Tajuk kita untuk chit-chat pagi ini.
1: Okey, kalau saya akan berdiam diri dulu.
0: Awak jangan ikhlas sangat.
1: Yelah, berdiam diri, temanggu, terkejut, tergamam.
0: Okey, untuk seketika lah.
1: Untuk seketika dan mungkin saya lepas tu akan pergi tanya orang-orang terdekat saya kan. Bagi tahu, kongsikan.
0: Kalau saya
1: boleh dipercayai, okey?
0: Saya panik. Saya panik sikit.
1: Ya
0: Allah, banyaknya duit.
1: Tiba-tiba jadi panik.
0: Jadi panik. Nak macam mana ni? Nak berdiam diri ke? Nak bising ke?
1: Kalau anda pula macam mana? Betul juga. Kita kan jadi macam, kita tak tahu nak buat apa kan? Tindakannya. Jadi kalau anda lah tengah-tengah buka-buka akaun bank anda, ada duit yang melebih daripada simpanan yang sebelum ni. Kan?
0: Ni nak bagi tahu orang ke tak ni? Nak bagi tahu pasangan ke tak? Nak bagi tahu
1: biasa
0: kawan ke tak?
1: Biasa anda buat apalah kan?
0: Apakah tindakan anda?
1: Okey, dan selepas ini, anda boleh bersama-sama dengan kami dan seketika, sekejap saja lagi kita nak tahu juga berkenaan dengan info
0: ramalan cuaca.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: pagi. Hari ini hari Selasa.
1: Scammer. Yelah, macam mana kadang-kadang scammer ni bertindak lebih maju ke hadapan cara pemikiran mereka, kan?
0: Dia cerdik dia tu, dia pintas dengan akal dia.
1: Kan? Itu yang kadang-kadang kita tak terfikir. Dengan modus operandinya yang pelbagai. Jadi hati-hatilah semua, ya. Macam tadi juga kita nak maklumlah, kita nak mohon maaf juga berkenaan dengan siaran daripada info ramalan cuaca tadi yang terputus di tengah-tengah tu. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu juga yang sentiasa saban hari menghantarkan info itu.
0: Ramalan cuaca lah. Baik. Apapun untuk hari ini, kita dah pun berada di jam yang ketiga, sikit lagi keempat. Sikit lagi.
1: Tapi untuk chit-chat pagi kita, tajuk kita pada hari ini adalah
2: Chit-chat Pagi.
0: Dia lebih kurang scammer juga, CD. Kan ada
1: Tapi kadang-kadang duit yang masuk dalam akaun kita tu, kita tak tahu. Tiba-tiba macam, banyaklah akaun dalam akaun kita ni.
0: Ada keledak akaun ke?
1: Tak tahu, kan?
0: Tapi kalau tiba-tiba kita sendiri pasti kita hafal dan kita tahu dan kita faham duit yang ada dalam akaun kita. Kan? Tiba-tiba duit tu lebih daripada biasa. Macam mana?
1: Duit lebih daripada biasa. Okey, jadi pilihan jawapan daripada anda. Apakah yang anda akan pilih? Anda akan pilih untuk merujuk kepada bank
0: anda.
1: Okey, yang keduanya anda guna ataupun belanja.
0: Shopping.
1: Okey. Oh, sedap shopping tu. Dengar shopping sedap dah. Okey, yang ketiga, anda membiarkan sahaja duit itu.
0: Biar tu dia banyak masuk, kan?
1: Biar tu dia lock dulu. Maknanya dia biarkan seketika.
0: Dia kunci, dia letak je lah dekat situ. Nanti bank nak tarik ke, tuan badan dia nak ambil ke, kan? Mana kita tahu?
1: Okey, kalau pilihan anda, macam mana, boleh kongsikan dengan kami untuk jam yang ketiga nanti di Cegana FM dalam Chit Chat Pagi. Okey, boleh semua? Boleh.
0: Kongsikan satu ke dua ke tiga. Senang saja.
1: Jadi untuk 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi. Jadi Wisma Bita ITM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media.
0: Kembali bersama dengan kami di Cerah Pagi.

mainannya mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya main lain kaiti kayu perahu. Besok kan dulu ya budaya dulu nunggu jatuh jatuh langsung ngebu terjun.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti ini.

0: Cerita Pagi Tengah FM, 9.16 minit pagi, jam yang terakhir. Saya CD Semantap Jiwa,
1: InsyaAllah. Dan masih lagi bersama dengan Ila, peneman CD di sini sehingga pukul 10 pagi lah. Teman CD juga, tapi teman set awak belaka. Set awak belaka ke belaka CD?
0: Set demo belaka.
1: Buana gamut kita.
0: Boleh belaka kita.
1: Boleh belaka.
0: Jadi sebenarnya cerita pasal apa yang kita nak kongsikan dalam chit-chat pagi kita pada waktu ni.
2: Chit-chat pagi.
0: Okay, ini berkenaan dengan ada duit yang lebih dalam akaun bank anda. Apakah respon anda bila anda dah tengok duit ni melebihi daripada yang sepatutnya ni, kan? Adakah anda akan menghubungi bank?
1: Yang itu kedua, yang pertama.
0: Yang pertama. Yang keduanya,
1: anda akan guna
0: Guna duit itu. Ataupun yang ketiga,
1: biar je.
0: Kita biarkan sahaja.
1: Lock di situ.
0: Okey. Kita ada seorang pemanggil kita di talian pada pagi ni. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya. Siapa tu?
3: Ini Ayah punya lah.
0: Ayah. Tadi apa Ayah cakap Assalamualaikum? Betul Ayah letak?
3: Putu.
0: Ha?
3: Putu.
0: Putu.
1: Okey. Kita dah sambung ni.
3: Nak sambung balik ni.
1: Sambung balik.
0: Tapi bukan orang mana saat ni lah. Orang ni cerita lain dah ni kita ni.
3: Ini je lah. Ujang tak bandar?
0: Dok.
3: Sini ujang ni. Di Kapur Tasik memang ujang.
0: Oh, di Tasik ujang.
3: Dah tak sebut Tasik dia lepas sejuk.
0: Yelah.
1: Itu yang putus tu.
0: Aduhlah. Itu yang terputus talian tadi tu. Okey, cerita kita. Kalau ada tahu kan, apakah sebenarnya respon Ayuh Haji bila tengok daripada akaun bank tu lebih daripada sepatutnya? Nak pilih jawapan satu, yang kedua, yang ketiga.
1: Satu.
0: ABC.
1: ABC atau 1, 2, 3.
3: Saya gini. Kalau duit dalam bank lebih pada hot kerja, saya dalam masa 2 minggu. Kita dulu kita tahu aku dulu dalam masa 2 minggu. Lepas kita kontak hot mana-mana hutang dengan saya tu. Selesai apa semua sekali, kalau dia kata dia tak bayar, dia tak apa, dia tak boleh ni, saya pergi bank.
0: Jadi maknanya situasi ni pernah kena ke? Haji?
3: Haji kena.
0: Lepas tu maksudnya kejut tak seawal-awal tengok ada duit lebih daripada dalam bank tu?
3: Awal-awal memang kejut.
1: Awal-awal tu.
3: Lepas tu kita kontak-kontak, kadang-kadang anak bagi masuk duit. Dia hutang. Tapi dia sabar yang masalahnya. Kalau kita tak lipu bawa dia, kau bawa. Dia tak kapa.
0: Waktu ke anak mesti masuk duit lah. Okey, kalau ceritanya bila daripada tu, lepas tu, duit yang selepas 2 minggu ok tu?
3: Itu ni selepas 2 minggu ok tu, kalau tak ada apa-apa keperluan, perkembangan saya pergi bank. Kenapa duit saya banyak lebih ni. Boleh nak pasang orang ni mesti yang kita boleh
1: pasang. Itu yang pentingnya.
0: Jadi mana?
3: Bahaya kalau pakai duit orang. Harap berapa dia, kita nak bayar macam mana kalau dah kita meninggal.
1: Itulah. Senang sekejap je ayah dia.
0: Suka seketika saja sebenarnya.
3: Pada tu sesat kemudian.
0: Okey, terima kasih. Ayah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam anak-anak.
1: Ayah. Tapi ayah ni dia macam dia tolak satu je jawapan. Dia ambil dua. A dengan C.
0: Yelah.
1: Dia lock and then dia contact. Dan maksudnya dia ambil tindakan yang waras lah.
0: Dia kan berhubung dengan bank. Okay, kita ada seorang lagi panggil kita ni. Hello.
1: Oh alo lah.
0: Hello. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Hello Abdul Wahub.
1: kan Puan Wahub.
0: Abdul?
1: Takut Puan ni.
0: Wahub. Puan. Wahubah.
1: Wahubah.
0: Okay. Wahubah.
1: Puan. Wahubah.
0: Hello.
4: Hello.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini ke pawah hubahnya?
2: Ya.
0: Siapa tu?
2: Saya Kak Ani dari Stil.
0: Kak Ani dari Stil.
1: Oh, Stil Wetland.
0: Itulah kita cerita pasal Stil Wetland tu. Gaji gigi ke? Rajin ke tak rajin?
1: Rajin ke rajin lalu?
0: Rajin dah. Okey lah. Okey, okey, okey. Okey, cerita pasal topik kita pada pagi ni. Macam mana ni?
2: Gini. Kalau duit organ ni kita tak boleh guna. Sebab saya pernah dah lalui. Masa saya dalam amanah ikhtiar dulu. Sebanyak RM10,000 duit yang lebih pada duit saya
0: dah. Wow.
2: Lepas tu saya rasa bukan duit saya ni.
1: Susah hati.
2: Saya pun pergi walaupun ke pihak amanah lah. Lepas tu saya bagi semula lah duit dia tu. Lepas tu saya rasa tau, saya orang pihak amanah tu suka sangat lah. Sebab saya ni jujur kiranya.
0: Ya, betul-betul. Tahniah.
2: Sebab saya takut nak guna duit orang ni.
0: Yelah.
2: RM10,000 bukan sikit.
1: Bukan RM1,000, bukan RM100. RM10,000 kan?
2: Bukan RM100, ya.
0: Jadi maknanya terus pulang balik lah. Macam macam Kak Ani, bukannya dari bank sendiri kan? Maknanya daripada pihak yang kedua. Jadi kita berhubung dengan pihak kedua tu untuk menyelesaikan supaya duit tu kepada saluran yang betul balik.
2: Ya, betul.
0: Bagus Kak Ani. Terima kasih banyak Kak Ani.
2: Sama-sama.
1: Kita bagi markah Kak Ani 100.
0: Kita bagi markah Kak Ani 100. Kita tepuk sekali. Baik. Terima kasih.
1: Ada sahabat kita dekat TikTok Terengganu FM. Ubeng, nama dia Ubeng.
0: Udeng.
1: Udeng 81 tu kan. Dia kata apa? Dia kata apa ni, lock je.
0: Dia biarkan je. Biar dia lock je lah.
1: Biar dulu.
0: Okay. Lagi kita ada sahabat kita ni yang lain ni. Belah seorang lagi lah.
1: Seorang lagi.
0: Tidak sempat. Okay.
1: Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Abdul Wahab.
4: Ya, Abdul Wahab.
0: Abdul Wahab.
4: Lebih dalam bank.
0: Abi, ini BT kita ni lebih dalam bank. Tengok-tengok bukan kata, mana ni kita sebagai seorang manusia ni, macam mana untuk kita menerima keadaan tu?
1: Silakan.
4: Dari segi hukum memang jelas lah makan harta adang tu. Yang keduanya, kita pergi bank. Abi kena hari tu dalam 2-3 tahun lepas, bila kita pergi bank, kita tak tengok lalu duit kita, transaksi kita tu. Kita pun ambil tok dalam bank kita, bukan bank kecil, bank besar. Balik sampai dekat, masa tu kita tengah kerja lah, sampai dekat pejabat, saya rasa nak tengok BT . Bila tengok BT, bilang, ya Allah, buat apa BT ni lebih kata-kata. Lepas tu tengok dalam 10K dekat 2, dekat 15K kot lebih. Besar tu 15K tu. Lepas tu Abi pun lock dulu, lock. Biarkan lepas lama tu, kita tak berasa tak sedap hati lah. Kita dah menipu dalam diri sendiri, nak buat gurau tak boleh benda gini, benda masalah ni. Dekat sebelum bank tutup tu, Abi pergi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Syekh? Kata ni, dia mau beri duit kau tak cukup tadi. Tak cukup? Kau lebih. Dia kata, kau lebih. Tak cukup. Dekat RM15,000 dah cukup. Lepas tu tengok-tengok, kita ada hilang tadi. Ni Rio 1 bank ni. Kata gini. Dia salah petik ni, Sidi. Salah petik titik.
0: Salah tekan titik.
4: Ya, dia kata nasib baik lah, kena ke situ, dia kata. Dia bukan nasib baik situ, dah situ. Atau orang yang rasa kau nak makan orang, dia ambil kau mana-mana, dia kata tipu lagi. Dan dia kata alhamdulillah ni rezeki aku, rezeki gua no, benda tak halal.
1: Dia runtuh lah Abi.
4: Dia runtuh ni lain.
1: Dia runtuh versi lain lah ni.
4: Ibarat kita kata gini lah, kalau kita keluar satu tempat, kita pergi rumah korang RM10, temu pitih RM50. Rezeki orang tak lalu RM50, bukan gitu, tak kena tu. Dia pucat lah, Alhamdulillah. Lepas tu dia kata, ustaz nak ucap terima kasih lah, ada gini, tak payah anugerah, tak payah. Yang penting bagi kita, lain kali kita buat kerja ni biar berhati-hati lah.
0: Betul.
1: Kita nak tenang.
4: Ya lah, sebab pegawai bank tu kawan-kawan kita lah. Alhamdulillah. Jadi berhati-hati. Bagi kita juga orang yang menerima orang lah, berbagai orang lah, kena ingat lah. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum ya ta'budun. Allah Ta'ala kata orang beriman kena makan benda yang halal lagi baik rezeki yang Allah Ta'ala bagi kalau kamu betul-betul orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Wallahu alam. Sidis lah. Guana jadi tak?
0: Jadi.
4: Jadi
0: boh.
4: Jadi ke jadi?
0: Jadi.
4: Jadi.

0: Terima kasih Abi.
1: Terima kasih Abi sekali lagi.
0: Ya. Jadi itulah situasi ni, maknanya ramai orang pernah kena. Macam Ella pun dah pernah kena juga kan?
1: Kena. Tapi itulah kan, pendapat masing-masing. Dan ni perasaan tu kita boleh ubahlah kan, daripada kita rasa nak guna tiba-tiba kita boleh, sebab hati kita kan bolak-balik. Dia bolak-balik kan.
0: Tak apalah tu sebenarnya cerita kita ni adalah kita ambil itibar lah dengan apa yang kita kongsikan ni kan. Itu yang kita boleh kongsikan untuk Cicat Pagi, dan selepas ini insyaAllah kita akan dapatkan Bro Amin seketika nanti. Ceria Pagi
1: Cengang FM.

0: ni dia boleh jadi bodoh KPT. Dia boleh jadi lupa keluarga KPT.
1: Sebab duit belakang dia.
0: KPT dia boleh jadi lupa diri KPT. Dia boleh jadi membengok KPT. So bila orang kata apa tu tiga tak tak. Apa tu tahta, wanita, harta. Harta tu pitih lah. So kena beringat semua tu. Alright.
2: Okay, baik. Terima kasih Bro Amin.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Itu dia, kita baru saja bersama dengan Bro Amin dalam Tanya Pakar.
3: Anda sangsi, kami kongsi.
4: Hai, seronok pula sembang ni kan.
3: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
5: Assalamualaikum. Hi guys.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Betul ke ni ceritanya ni?
1: Kan betul tak betul, tapi kita nak kongsikan info gempa untuk hari ini berkenaan dengan lembaga. Lembaga tu apa Siri?
2: Lembaga ni dia bukan satu organisasi ya. Lembaga ni dia adalah sosok. Kalau di Indonesia je lah.
1: Bayangan ke?
2: Kalau di Terengganu kita panggil pop bong.
1: Pop bong.
2: Pop bong.
1: Kalau Kelantan tak tahulah.
2: Kelantan ke apa dia? Dia di istilah dia.
1: Hatu. Ini cerita berkenaan dengan lembaga misteri dikaitkan dengan ketukan di rumah penduduk.
2: Sebenarnya cerita ni kisahnya telah pun digebar-gebar kan. Katanya dekat kawasan penduduk tu, di kawasan mana, Hulu Selangor.
1: Belah-belah sana lah.
2: Di Selangor lah kan. Selangor. Ada ketukan-ketukan pintu yang kita boleh dengar bila masuk saja
1: secara jelas.
2: Jadi itulah yang sebenarnya kita tengok daripada ketakutan penduduk setempat pada ketika itu.
1: Betul ke tak betul ke kan? Dan kisah ini sebenarnya telah pun ataupun turut tular lah di media sosial bila beberapa penduduk yang berkongsi kisah mendakwa terserempak dengan sosok dipercayai pocong di sekitar Puncak Alam pada pertengahan bulan ni lah. Kan?
2: Bulan ni?
1: Bulan ni. Awal.
2: Okey. Jadi ceritanya daripada penduduk setempat.
1: Kisah tu.
2: Ada yang berkongsi tak cerita dia?
1: Cerita dia cakap kecoh dalam kalangan penduduk di kawasan tempat yang dia tinggal lah. Dan ada juga yang cakap sejak beberapa bulan awal tu kami dengar mengenai dakwaan pocong di kawasan ni. Ada juga jiran yang memaklumkan pernah terserempak lembaga itu di kawasan parking. Dan termasuk blok rumah kami lah. Namun kami tidak mengambil pusing mengenai perkara itu.
2: Tapi sebenarnya ia adalah macam mana eh?
1: Sebenarnya sebenarnya kan ditambah-tambah pula cerita katanya yang lain pernah dengar juga bunyi ketukan kuat kan pada koridor luar rumahnya. Macam-macam lah dengar ceritanya, dan sebenarnya itu adalah cakap-cakap yang sebenarnya biasa saja kan, perasaan.
2: Tapi ada jugalah yang cerita yang dikongsikan ni macam yang Ila bagi tahu tadi yang pernah nampak ada bunyi apa ni, bunyi ketukan ni. Dan ada yang nampak juga lembaga di kawasan parkir ni antara dua blok termasuk blok rumah mereka ni lah. Ni salah seorang penduduk yang di sana ni katanya dia tak begitu ambil pusing mengenai perkara berkenaan ketika tu. Jadi bagaimanapun suaminya macam pernah dengar ketuk pintu. Bukan dekat pintu rumah je, di koridor. Di koridor pun ada juga.
1: Ada juga. Tapi sebenarnya itu adalah perasaan takut saja, dan kami tetap pilih untuk tinggal kekal di sini.
2: Banyak sebenarnya situasi yang ada pada waktu ni. Jadi itulah, dia selagi katanya mereka ni selagi tidak mengganggu anak-anak, dia okay boleh hadapi sahaja je situasi tu.
1: Jadi apapun kita kena positifkan dirilah kan.
2: Positiflah.
1: Supaya perasaan takut tidak menghinggap diri kita.
2: InsyaAllah. Itulah yang sebaik-baiknya kan. Tapi tak apalah kalau macam tu. Kalau nak tanyalah kalau Ila lah kan. Hantu atau buaya yang takut sebenarnya?
1: Buaya. Buaya.
2: Hantu saya, dengan buaya mana lagi takut?
1: Buaya.
2: Buaya lah eh.
1: Buaya.
2: Okeylah. Cerita pagi
1: Terengganu FM.

0: Maknanya tak takutlah hantu tu.
1: Tidaklah. Ha. Kenapa nak takut hantu?
0: Yelah, kenapa? Kenapa Ila tak takut hantu?
1: Ha, kita kan ada amalkan ayat-ayat suci Al-Quran.
0: Itulah. Jadi, tapi tak boleh amalkan saya suci Al-Quran juga pada buaya.
1: Yang tu kena amal juga. Tapi buaya ni dia banyak masuk.
0: Yelah, yelah. Oh, yang kan? Itu yang itu pandai-pandai kita bawa diri dan juga pertimbangkan lah.
1: Oh, kan? Kan?
0: Okay, jadi sebenarnya apapun, kita dah di hujung-hujung tugasan kita pada waktu ni untuk ceria pagi.
1: Untuk edisi hari ni, hari Selasa, 9 Jun.
0: 9 Jun dah kita berjam celik. Dah di tengah-tengah dah bulan ataupun di tahun 2026 ni, kan?
1: Dan selepas ni kita ada penyampai seterusnya untuk Anggun Inspirasimu bersama dengan
0: Kak Ros.
1: Kak Ros eh?
0: Haa.
1: Kak Ros, serius?
0: Haa?
1: Serius Kak Ros?
0: Ros Lisa kan ni?
1: Okey, Kak Ros menemani anda.
0: Oh, Kak Ros. Jangan marah pula. Kan
1: marah pula. Nama baru, tak apalah.
0: Kak Ros tu kakak Upipin.
1: Rosliza lah.
0: Rosliza lah.
1: Akan menemani anda 10 pagi hingga 2 petang.
0: Kak Ros.
1: Kak Ros pun comel.
0: Kak Ros. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran.
1: InsyaAllah kalau ada rasa macam kecil hati kan, kami minta maaf lah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran.
0: Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.

0: frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
2: Ni kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio Terengganu FM.
1: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
2: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
1: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
2: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesra dan info terkini.
1: Menarik itu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
2: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.
3: Alasan yang selalu diberikan sekejap je, 2 minit je. Alah, bukannya lama pun. Kalau anda nak tinggalkan kenderaan anda, jangan anda biarkan kenderaan anda dalam keadaan yang terdedah dengan bahaya. Antaranya, anda biarkan enjin kereta masih lagi hidup. Kalau anda tidak mahu kehilangan harta benda anda dan juga mungkin boleh membahayakan ahli-ahli keluarga anda, matikanlah kenderaan anda dulu. Kunci baik-baik. Jangan anda membahayakan keselamatan keluarga anda dan juga berisiko untuk anda hilang harta benda. Ingat tau, jenayah boleh berlaku di mana-mana sahaja.
4: Kami tahu anda berhemah. Pesanan tulus ikhlas dari Terengganu FM.
5: Seperti biasa, frekuensi ini memainkan lagu-lagu kegemaran anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih DJ CD dan juga DJ Ila baru saja bersama-sama dengan anda dalam Ceria Pagi. Baik, untuk waktu ini hingga 2 petang, Anggun Inspirasimu terus bertemankan saya. Siapa ni? Iza Gani ataupun Kak Atif menemani anda hingga 2 petang nanti. Terima kasih yang terus memantau ataupun mendengar kita melalui RTM Klik, melalui frekuensi kita di Besut dan Setiu 96.2, di Dungun 97.7, di Kemaman 90.7, dan juga di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu 88.7. Jadi terus bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, pastinya mesra ceria. Dan pastinya hari ini kita ada rancangan Ais Sihat sebentar saja lagi, dan 12 tengah hari kita ada Buletin 12 tengah hari, dan kita ada rancangan Syukur hari ini. Terus bersama-sama dengan kami Seleksi 90-an. Jadi itulah ya, jarang-jarang sekali Kak Atif bersama-sama dengan anda waktu macam gini, 10 pagi hingga 2 petang. Jadi terus keceriaan anda bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, pastinya mesra ceria.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: Rasimu. Waktu sekarang sudah pun 10.30 minit pagi. Seperti yang Kak T bagi tahu tadi lah, kita ada rancangan Ais Sehat hari ini bersama-sama dengan tetamu kita yang cukup berilmu hari ini. Ais Sehat, tajuknya Cool Bila Berani Stop. Bersama-sama dengan tetamu di Konti, Dr. Muhammad Zulhazmi bin Ahmad Zawawi, merupakan pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Jabi Besut. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam, selamat Kak T.
0: Jadi Kak T hari ni kata dalam Ais Sehat ni jarang-jarang lah Hari ni ada rezeki lah nak bersemuka dengan Doktor, membicarakan mengenai Cool Bila Berani Stop. Apa tu Cool Bila Berani Stop, Doktor?
1: Okey, terima kasih Kak T dan Tuan FM yang sendi menjemput saya lah ke Konti pada pagi ni. Sempena Hari Tanpa Tembakau Sedunia ni lah, 2026.
0: Yang kita sambut
1: pada setiap 31 Mei, Kak T, ya.
0: Okey, 31 Mei.
1: Jadi tema tahun ni adalah membongkar terikan palsu, menangani ketagihan nikotin dan juga tembakau. Jadi tema ni memang kita adjust dia untuk untuk sesuaikan diri, sesuaikannya dengan golongan remaja lah dan kepada dia. Jadi kita nak katakan Cool Bila Berani Stop. Stop tu kepada apa Kak T? Kepada ketagihan.
0: Stop kepada ketagihan
1: tembakau dan nikotin.
0: Tembakau dan nikotin.
1: Itu tema kita pada pagi ni lah.
0: InsyaAllah. Kena stop lah tu tema kita. Jadi macam doktor sebut, nikotin. Jadi kita nak tahulah apa itu ketagihan nikotin.
1: Jadi saya pertama pada pagi ni adalah kenapa produk tembakau ni membawa kuda ketagihan dah.
0: Kenapa? Jadi kena tahu juga
1: Betul, okay. Asal usul dia. Asal usulnya tembakau ni mengandungi nikotin. Nikotin ni kita tahu dia adalah bahan kimia yang mana sangat mudah meres-

0: Sap pengendara. Bila kita sedut daripada vape ataupun tembakau lah, ataupun rokok lah. Jadi bila dia masuk dalam darah, dia pergi ke otak kita dan dia merangsang reseptor yang dinamakan nikotin acetylcholine receptor. Apabila reseptor ini dirangsang, dia akan merembeskan dopamin. Dopamin ini adalah bahan kimia yang natural dalam otak. Yang mana apabila kita rasa bahagia, rasa cool, rasa happy, itu adalah benda yang dia akan rembes. Contohnya, kawan kita bagi hadiah, belanja kita makan, spouse kita buat surprise happy birthday, kita akan happy. Dopamin akan keluar dalam level yang normal. Tapi malangnya, apabila kita mengambil nikotin secara berlebihan, dosis yang tinggi dan kerap, dia akan menyebabkan dopamin itu terhasil dengan level yang terlalu tinggi. Yang menyebabkan orang yang menghisap itu mengalami high.
1: Rasa high,
0: rasa lega, rasa confident, rasa gagah lah, dan sebagainya lah. Dan lama kelamaan, bila berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia akan ke arah ketagihan lah, Kak Tia.
1: Jadi Kak Tia rasa bila sebut saja contohnya ketagihan nikotin ni, kita lebih berfokus kepada remaja dan belia lah.
0: Betul Kak Tia.
1: Agaknya kenapa remaja dan belia ni lebih mudah ketagih? Kenapa tu?
0: Jadi mengikut perubatan kata ya.
1: Jadi
0: remaja ni dia punya satunya dia punya perkembangan otak lah yang dinamakan prefrontal cortex. Prefrontal cortex ni sangat berfungsi bertanggungjawab untuk kita membuat pertimbangan yang wajar dan juga membuat keputusan yang waras lah. Pertimbangan baik dalam kehidupan lah. Jadi semasa remaja, bahagian otak depan ni masih lagi berkembang. Jadi tidak cukup matang. Jadi di situ remaja mudah terlibat lah, atau mudah terpengaruh dengan iklan-iklan yang menarik lah. Iklan ke arah vape, iklan ke rokok dan sebagainya lah. Dan juga remaja ini apabila dia pemikiran belum matang, dia mudah untuk membuat sesuatu yang berisiko. Kita tahulah ada yang terlibat dengan motor mutahan dan sebagainya. Suka mencuba benda baru. Satu lagi aspek otak remaja, dan reward system mereka masih lagi sangat aktif. Bila reward system ataupun kita panggil sistem ganjaran dalam otak ni, mereka cenderung untuk mencari keputusan yang singkat atau sementara. Super happy-happy yang sementara, suka enjoy-enjoy yang sementara, tanpa memikirkan kesan akan datang.
1: Dia orang fikir hanya sementara saja. Kesan dia orang tak fikir lagi.
0: Betul kata, jangka pendek saja.
1: Jangka pendek saja, itulah remaja kita kan. Kadang-kadang adalah ya, Kak Tia dengar, saya vape ni suka-suka je, boleh berhenti bila-bila masa, katanya kan. Betul ke vape ni kurang menyebabkan ketagihan berbanding rokok? Betul ke? Ramai belia rasa vape ni kurang bahaya. Macam mana tu?
0: Jadi memang asalnya vape ni dia dinamakan sebagai harm reduction kepada rokok. Maknanya alternatif kepada rokok. Mereka cadangkan mengambil vape untuk kurangkan side effect ataupun kesan negatif dari rokok. Tapi mengikut kajian baru, sebenarnya vape tu sama saja.
1: Sama saja
0: risiko untuk ketagihan dan juga masalah kesihatan macam kanser.
1: Sama dengan rokok juga.
0: Jadi actually vape tak ada beza lah kat dia.
1: Tak ada beza.
0: Dan juga apabila bergantung kepada vape dan juga rokok ini, kita akan menuju ke arah ketagihan yang sangat teruk lah. Mula-mula kita akan craving. Craving ni kita akan selalu mencari-cari punca kepada rasa high tersebut. And then kita akan hilang kawalan. Mula-mula kita rasa nak cuba-cuba. Dan lama-lama makin kerap. Lama-lama tanpa sedar kita telah terjerumus ke lurah dalam ketagihan yang mana kita akan bergantung sepenuhnya kepada vape atau rokok.
1: Dia sama je vape dengan rokok ni ketagihan dia tu.
0: Bukan sama. Tekati ya. Dan juga bila kita sampai peringkat dependent, maknanya kita tak dapat berfungsi dengan baik tanpa rokok atau vape. Kita rasa bila tak ambil vape atau rokok, kita rasa pening kepala, suka tidur, tak dapat pergi kerja, tak dapat belajar, tak dapat fokus dan sebagainya lah.
1: Itu kesan buruk tu.
0: Itu sangat, tu dah sampai ke tahap ketagihan lah.
1: Ya.
0: Cuma sangat teruk lah efek dia.
1: Vape ni dari segi bahaya dia pun dengan rokok sama
0: Sama kata, malah mungkin lebih teruk. Sebab kadang-kadang kita tak dapat suka dia punya kandungan nikotin dalam cecair vape tu sendiri. Dan juga vape ni dia make packaging dia sangat menarik lah. Bentuk sangat menarik untuk remaja. Itu yang kita nak remaja ini dapat menangani, membongkar tarikan palsu, elakkan tertarik. Dengan promosi-promosi tersebut lah.
1: Setengah lah, bukan semua doktor yang mengatakan vape ni lagi okey berbanding dengan rokok. Sebenarnya tidak.
0: Itu
1: dia. Jadi sebenarnya banyak lagi lah sebenarnya kita nak tanya doktor berkenaan dengan apa ni, vape, rokok, nikotin dari segi ketagihan kan. Kita dengar lagu dulu doktor, lepas ni kita sambung lagi ya.
0: Okey, boleh kata
1: ya. Okey, terus bersama-sama dengan kami dalam Ais Sihat di Anggun Inspirasimu Terkena FM Mesra Ceria.

0: Okey, kita masih lagi bersama-sama dalam rancangan ataupun segmen AIS Sihat dalam Anggur Inspirasimu. Masih lagi bersama-sama dengan Dr. Zul Hazmi, yang lebih dikenali sebagai Dr. Zul Hazmi, yang bertugas di Klinik Kesihatan Jabi Besuk. Ini pakar perubatan keluarga. Doktor, tadi kita bercerita berkenaan dengan vape, dengan rokok, ketagihan nikotin. Jadi, pernahlah terjumpa dengan seseorang yang nak berhenti merokok, tapi tak boleh, tu bergantung pada diri dia sendiri ke macam mana, doktor, sebenarnya? Dari segi ketagihan rokok.
1: Betul kata, Memang langkah pertama untuk berhenti merokok adalah keazaman.
0: Azam kita
1: dan
0: sendiri.
1: Dan niat kita, dan tekad kita sendiri. Bila kita jatuh dari lembah ketagihan ini, itu semua bergantung kepada kita untuk mulakan langkah pertama untuk kembali naik ke tebing.
0: Sebenarnya ada klinik kan, klinik untuk berhenti merokok.
1: Betul kata, ya.
0: Kena berjumpa dengan doktor dulu,
1: jadi
0: ke?
1: Jadi biasanya di semua, hampir semua klinik kesihatan di Terengganu, ada servis khidmat berhenti merokok.
0: Temu janji dulu lah.
1: Kita boleh ambil temu janji melalui MyBus. Dan juga dia akan diberikan temu janji yang spesifik. Di mana pegawai perubatan akan assess tahap pertama, tahap ketagihan. Jadi berbezalah dia punya management, cara kita nak merawat individu yang ketagihan dia teruk ataupun ketagihan yang minimal saja. Jadi saya kongsikan sedikit langkah-langkah pertama lah untuk individu tersebut. Bila ada tekad untuk berhenti, pertama kita, langkah pertama perlu sedar lah. Sedar kenapa asalnya kita ambil rokok ataupun vape ni. Adakah sebab suka-suka, nak release stres, ada pun follow-follow orang je.
0: Dari trend. Muda, doktor.
1: Betul. Itu susah dah.
0: Dari muda lagi ni.
1: Kita perlu sedar. Kita perlu sedar juga kenapa kita nak berhenti. Contohnya ada penyakit, sedar penyakit sebagainya lah. Itu supaya kita kuat keazaman kita lah. Yang kedua, kita elakkan semua benda yang boleh membuatkan kita ingat pada rokok atau vape. Buang semua rokok, kata rokok. Buang semua iklan-iklan vape dan rokok. Jauhi kawan-kawan kita yang selalu mengajak kita rokok.
0: Tapi kawan tu datang, doktor.
1: Itu macam barang besar lah. Kita kena perlu cari circle lain. Yang tu membawa kepada langkah ketiga lah. Kita beritahu orang sendiri kita bahawasanya aku nak berhenti merokok, nak vape. Supaya mereka backup kita, mereka support kita.
0: Jangan tunjuk rokok.
1: Jangan ajak rokok. Dan juga satu lagi, kita nak ajar je cara nak atasi craving ataupun datang urge, rasa terdesak untuk rokok. Jadi pertama, bila kita terasa datang je rasa terdesak untuk rokok, kita terus tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam, tenangkan fikiran. Kita buat beberapa kali supaya rasa urge itu hilang. Jika datang lagi balik itu, rasa urge after itu, selepas 10 minit 20 minit, kita boleh minum air.
0: Minum air,
1: kemam air, telan selur, tenangkan fikiran. Ataupun kita boleh mandi, segarkan fikiran kita, segarkan badan kita. Kita cuba delay, tangguhkan juga rokok sehinggalah sekat kita mampu lah. Sebab kita faham bila perokok tegar ni, bila mereka mengalami craving ataupun withdrawal tu sangat mengganggu lah.
0: Bukan senang nak ubah tu.
1: Betul.
0: Kita di tahap yang lama, dah lama merokok berpuluh-puluh tahun, lepas tu nak berhenti.
1: Berhenti mendadak tu memang sangat susah lah.
0: Sekurang-kurangnya kalau sebelum ni 5 batang rokok satu hari, boleh tukar kepada 1 batang je, kan? Biasakah pergi klinik, apa dia punya atau ada ubat ke ataupun macam mana?
1: Biasa macam saya cerita tadi, dia bergantung pada tahap ketagihan. Jadi jika ketagihan paling teruk, mungkin kita akan bagi kaunseling dan juga nikotin gantian. Nikotin gantian ni mereka perlu ambil hanya apabila untuk menangani craving dan juga withdrawal tu lah. Supaya mereka lebih tenang, dapat bekerja.
0: Bentuk macam mana, macam bentuk
1: ada yang available sekarang di klinik kesihatan dalam bentuk gum, iaitu
0: gula-gula
1: getah, dan juga yang patch yang tampal di badan lah.
0: Tampal di badan mana-mana je ataupun
1: di bahagian badan yang kulit dia tidak berbulu dan sihat dah, biasanya di belakang lah.
0: Di belakang.
1: Dan juga dia akan merembeskan nikotin secara dos yang paling rendah, hanya cukup-cukup untuk menghilangkan rasa craving ataupun withdrawal. Supaya dia tak rasa terdesak ataupun tak boleh tidur disebabkan tak merokok dan sebagainya lah.
0: Dia macam orang kata jadi, doktor, jadi je.
1: Setakat ni insyaAllah bersama dengan keazaman perokok tu sendiri, dan juga bantuan orang sekeliling, dan juga dia punya factor tu kena kuat lah. Kenapa aku nak berhenti merokok? Dengan bantuan pihak perubatan, insyaAllah lah.
0: Kalau macam di besuk sendiri, maknanya ada tak pesakit ataupun ketagihan perokok ni yang orang kata berhenti terus, ada lah? yang datang klinik tu?
1: Datang klinik tu biasanya yang ketagihan yang minima, yang tak teruk, mereka biasanya berjaya.
0: Berjaya?
1: Berjaya berhenti.
0: Tapi kena disiplin lah.
1: Disiplin yang tinggi. Dan juga faktor baik tu kadang-kadang yang dah kena heart attack tiba-tiba nak berhenti terus. Memang mereka berjaya insyaAllah. Mereka rasa apa? Dah tiba masanya untuk mereka berhenti lah setelah bertahun-tahun dengan rokok dan vape.
0: Sebab dah datang sakit itu kan?
1: Betul.
0: Jadi dia orang pun dah bertekad lah tu.
1: Untuk berhenti lah.
0: Untuk berhenti.
1: Cuma saya selitkan sikit. Kati berkenaan dengan remaja lah. Remaja sekarang ni memang kita perlu teknik engagement tu sangat penting lah. Remaja dulu tak sama dengan remaja sekarang tu.
0: Betul.
1: Jadi remaja sekarang ni semua info di hujung jari. Jadi mereka suka untuk membuat keputusan dan mereka sendiri. Kita tak boleh datang mereka untuk paksa mereka terima pendapat kita. Tak boleh pandang rendah pada mereka.
0: Betul.
1: Tak boleh rasa mereka ni budak-budak lagi. Ataupun tengking mereka, tak boleh. Lama-lama kita bimbang mereka makin menjauhi daripada kita. Menjauh daripada golongan dewasa lah. Jadi cara kita nak engage ni adalah kita membuka fikiran mereka. Mengajak mereka berbincang. Kita guide mereka. Tanya mereka apakah pendapat berkenaan rokok. Bagus tak merokok? Jika kita rasa pandangan mereka agak tersasar, kita betulkan balik. Boleh cuba adik selesai lagi. Google lagi berkenaan rokok dan sebagainya. Supaya mereka lebih explore dan juga dapat kefahaman yang betul berkenaan rokok dan vape.
0: Ya, betul. Sebab remaja dahulu dengan sekarang dah jauh beza. Saya teringat pakar motivasi bagi tahu kalau dulu, kalau remaja dulu ataupun anak-anak dulu, kalau dia panjat, panjat lagi, dia orang akan turun. Tapi sekarang ni bila kita panjat, makin panjat dia orang. Pokok tu, maksud contoh pendekatan tu kena berbeza sekarang ni.
1: Ketikatan kita dan remaja jangan kita putuskan. Kita bimbang mereka putus, mereka terus meninggalkan kita. Tak pedulilah apa pendapat kita.
0: Betul.
1: Tak fikirlah pasal ibu apa dan keluarga dan sebagainya lah.
0: Kita anggap dia orang ni berkawan lah. Berkawan dengan anak-anak, remaja ni. Kalau cari gaduh, memang gaduh lah sampai terus.
1: Sampai dewasa.
0: Okey, itu secara untuk remaja yang mahu berhenti merokok ni, ada klinik sebenarnya.
1: Betul, Kati.
0: Okey. Rasa kalau tak boleh nak buat sendiri, pergi nasihat daripada doktor. Betul. Dapatkan nasihat doktor. Okey. Jadi kita kalau boleh, kita tak nak golongan remaja dan belia ni terjebak. Jadi bagaimana kita nak elakkan ni doktor untuk pencegahannya?
1: Pencegahan yang utama
0: kita sebelum dia orang tu mencuba ni.
1: Mencuba.
0: Sebab dia remaja ni kan nak mencuba.
1: Memang kita di pihak KKM sentiasa buat promosi lah. Berkenaan rokok dan berkenaan vape lah. Dan juga kita nak remaja ni dapat bezakan terus. Bila nampak jangan rokok dan vape, terus katakan tidak. Katakan tak nak.
0: Tak minat. Tidak. Okey.
1: Dengan ada niat nak cuba-cuba.
0: Ya.
1: Itu memang kita tak sedar. Kita cuba sekali seminggu, sekali sehari, tengok-tengok bergantung dan terus ke lurah dalam. Ketagihan lah.
0: Ketagihan ni memang susah sikit lah.
1: Remaja ni kita kata bakal future lah, masa depan negara dah.
0: Betul.
1: Bakal pemimpin, bakal guru, semua kan.
0: Betul.
1: Jadi kita nak melindungi mereka. Mereka banyak potensi yang belum kita garapkan lagi. Potensi masa depan semua. Tapi jika mereka terlibat dengan ketagihan, semua potensi itu akan dibazirkan. Terkubur lah, kita kata.
0: Terbantu. Ada tak golongan remaja yang pergi ke klinik untuk berhenti merokok?
1: Ada? Ada yang terjebak dengan vape. Ataupun mereka datang disebabkan ketagihan lain, katanya. Jadi kita perlu faham ketagihan ni ada dua jenis. Satu dengan bahan kimia. Nikotin, vape, pil, dadah semua. Satu lagi bukan bahan kimia. Contohnya ketagihan bahan lucah, pornografi, ketagihan judi online, game online sebagainya. Jadi dua ketagihan ni adalah merosakkan otak dan bentuk yang sama.
0: Maknanya benda walaupun berbeza ketagihan tu, tapi
1: cara
0: mencipta
1: dopamin dihasilkan dalam otak untuk membuatkan mereka rasa high, rasa happy, tu sama. Jadi mereka takkan dapat fokus pada pelajaran, fokus dalam masyarakat. Ingatan mereka akan makin lemah. Dunia mereka hanya game saja.
0: Maknanya dalam dunia dia orang
1: sendiri. Betul.
0: Maknanya sendiri, tak nak bercakap dengan orang.
1: Betul, kata
0: tak ada komunikasi lah.
1: Kita putus dengan dunia realiti dan hanya hidup dalam dunia fantasi. Itu yang bahaya lah.
0: Itu bahaya sikit.
1: Untuk remaja kita. Masa depan mereka yang masih lagi panjang.
0: Betul.
1: Masa depan mereka.
0: Betul, doktor. Jadi kita tak nak lah. Sebab golongan belia ni akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Kalau dah orang kata terlibat dengan ketagihan, benda yang tak elok. Jadi rugilah.
1: Rugi. Betul, kata.
0: Rugi. Jadi mungkin di hujung-hujung ni, doktor, agaknya apa yang doktor belum apa ni berkongsi dengan kita, sama ada mesej akhirah kepada belia ni, mesej utama doktor sebagai seorang doktor yang orang kata bertemu dengan ramai kan, remaja, golongan dewasa kan, apa sebenarnya pesanan doktor?
1: Jadi pesanan saya kepada semua masyarakat lah, terutama golongan belia, jauhi ketagihan lah. Apa saja bentuk ketagihan adalah tak elok, adalah membahayakan sistem otak dan juga masa depan lah, masa remaja lah. Jika dah terjebak, jangan risau. Jika ada kita niat terdetik untuk kembali, itu sangat bagus. Dan juga kita ada sediakan ramai kaki tangan anggota kesihatan yang ingin bantu. Jadi jangan biarkan diri itu sehanyut lah.
0: Jangan malu, jangan segan.

0: Okay. Segan, eh?
1: Datang je klinik kan?
0: Datang je klinik. Tak ada staff yang anggota kesihatan akan rasa apa, pandang rendah atau stigma, tak ada.
1: Kita
0: terbuka lah. Kita terbuka di klinik kesihatan untuk kita rawat, untuk kita bantu lah. Apa juga bentuk ketagihan.
1: Mana sebelum anak-anak, sebelum anak remaja kita pergi, orang kata lebih jauh lagi dengan perkara yang tak elok, boleh berjumpa dengan pakar.
0: Pakar perubatan. Kaunselor kita, terapi kita.
1: Terapi pun ada.
0: Informasi pun ada, terlatih. Untuk membantulah.
1: Di Jabi sendiri pun.
0: Di Jabi sendiri dan klinik-klinik lain pun banyak.
1: Ada.
0: Di Terengganu ini.
1: Disediakan. Itu dia. Itulah yang dikatakan tadi. Cool bila berani stop. Kalau ada yang tak berani stop tu, macam mana Doktor?
0: Yang tak berani stop tu memang cabaran besar lah. Kita nak bagi dia punya kesedaran, nak timbulkan faktor why, kenapa perlu stop. Itu susah. Jadi memang engagement tu perlu berterusan.
1: Doktor kena psycho sikit ke?
0: Ibu apa, jangan risaulah. Ibu apa boleh bawa. Jika ada remaja, anak remaja yang susah nak nasihat. Tapi prosesnya memang untuk keluar daripada lembah ketagihan itu, kita kena sedar lah. Mengambil masa berbulan-bulan. Bertahun-tahun malah.
1: Kena sabar lah ya. Keluarga kena sabar. Ibu bapa kena sabar.
0: Kena sabar lah. Betapa mudahnya kita jatuh ke lembah ketagihan. Untuk keluar tu sangatlah susah.
1: Sangat susah.
0: Jadi sebelum kita jatuh makin dalam, kita bangkit terus.
1: Tapi doktor pandai. Kadang bila ada je pelanggan ataupun pesakit yang ketagih ni datang jumpa doktor, doktor tahulah yang macam mana kan.
0: Kita cuba terbaik.
1: Nak pujuk. Terutama golongan remaja. Okey, baik. Terima kasih banyak doktor.
0: Sama Kak.
1: Kerana sudi bersama-sama dengan kami berkongsi ilmu yang cukup bermanfaat saya kira. Sebab golongan remaja ni ada sangat penting sebenarnya. Bukan kata orang lain tak penting. Semua penting. Terutamanya kita nak orang kata elakkan daripada remaja ni ketagihan. Vape, nikotin ni lah. Okey, baik. Terima kasih doktor.
0: Sama lagi Kak Tia.
1: InsyaAllah panjang umur mula segi datang lagi ya.
0: Amin insyaAllah.
1: Berkongsi info dengan kita.
0: InsyaAllah.
1: Dan seluruh negeri Terengganu dan yang dengar RTM klik di seluruh dunia pun kalau buka nanti klik dengar kita.
0: Moga sampai semua mesej kita hari ini
1: insyaAllah. Okey doktor, insyaAllah jumpa lagi.
0: Jumpa lagi katanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, kita baru saja bersama-sama dengan Dr. Muhammad Zulhazmi bin Ahmad Zawawi, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Jabi Besut. Hari ini berkongsi dengan kita pasal ketagihan nikotin dalam air sihat. Jadi terus bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan Kak Ati hari ini dalam Anggun Inspirasimu di Terengganu FM. Pastinya mesra ceria.

0: Okey, dengan FM pastinya mesra ceria anggun inspirasi mu. Terus kita bersama-sama dalam rancangan tajaan selama 15 minit Organic Mattress bersama-sama dengan Cik Saiful di talian sekarang ini. Hello, assalamualaikum Cik Saiful.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey Cik Saiful, kita nak dengarlah apa kelebihan tilam organik ni. Silakan Cik Saiful.
1: Okay, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Salam buat semua pendengar setia Radio Terengganu FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Sendirian Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua, khususnya pendengar setia Radio Terengganu FM ni, berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk ini ya, izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit, untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress. Okay. Yang mana mungkin kan ada yang sekarang ini kan ada yang nak mencari tilam kan, mungkin tilam lama yang anda sedang gunakan sekarang tu dah rasa terlalu keras ataupun juga mungkin terlalu lembut kan, tak mampu nak bagi sokongan yang baik, ataupun juga mungkin tilam lama anda tu dah uzur sekarang, dah guna untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun kan, dah lama dah guna, tak pernah lagi kata nak tukar tilam tu, mungkin dah sampai masa untuk anda tukar tilam lama anda untuk dapatkan tilam baru yang lebih selesa dan juga mampu untuk bagi lebih lagi sokongan kan. Ramai sebenarnya tak sedar yang masalah tidur ni bukan hanya boleh disebabkan oleh badan, tapi juga boleh disebabkan oleh tilam yang kita gunakan setiap hari, yang mana mungkin tilam kita tu sama ada dah terlalu keras ataupun terlalu lembut, mungkin dah tenggelam, badan kita ni tak disokong dengan betul, maka tidur jadi tak berkualiti kan. Jadi hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda semua, khususnya yang mana sedang mendengarkan kita ketika ini, untuk anda mendapatkan tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan yang tak membebankan. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda semua untuk dua jenis pilihan tilam, yang mana pertama kita ada untuk tilam suria dan juga yang kedua kita ada untuk tilam manja organik. Tapi sebelum tu anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 013-584-0288. Sekali lagi,
0: macam mana tu? Tak jelas suara. Hello Cik Saiful. Hello Cik Saiful. Suara tak jelas tu, line tak clear, macam mana?
1: Okey, baik.
0: Yang ni macam mereka dah clear, okey dah.
1: Okey, baik. Untuk tilam surai ni adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan compressed foam yang berkualiti dan bukan span biasa. Maknanya untuk tilam suria ni dia tak ada spring. Bila tak ada spring, tilam ni taklah lagi yang kita mudah bergoyang ataupun berbunyi.
0: Nanti
1: daripada jenis foam yang lebih padat.
0: Okey, kongsi nombor telefon sekali lagi. Sewaktu anda bagi nombor telefon tu tak berapa nak clear sangat.
1: Okey, untuk nombor telefon yang tadi tu boleh hubungi kami di talian 013-584-0288. Ya, saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Okey, seterusnya juga lagi kan, untuk tilam suria ni ianya tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana untuk tilam suria ni kita reka khas, yang mana ianya mampu untuk menampung berat sehingga 180 kilogram untuk dua orang. Jadi yang mana mungkin kan dalam kalangan pendengar, yang mana mungkin untuk pasangan suami isteri contohnya, yang mana beratnya untuk dua orang tu bawah daripada 180 kilogram, masih lagi boleh untuk menggunakan tilam suria ini. Yang mana kita nak tawarkan untuk anda, untuk promosi hari ini kita ada untuk tilam suria yang berketebalan 7 dan juga 8 inci tebal. Di mana untuk 7 inci tebal, harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM988. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini, okay, yang mana anda ada tilam lama kan, tak kisah pun apa jenis tilam sekalipun, apa jenis saiz, apa kata jenis juga pun, boleh je tolak tilam lama anda. Kita nak bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya daripada harga asal tadi RM988, ya, anda boleh tolak tilam lama, kita bagi potongan RM300. Harga yang perlu anda bayar waktu tilam ini sampai di rumah pada harga serendah RM688 sahaja. Okay, yeah. Untuk harga RM688 dah boleh dapat tilam 7 inci. Yang mana mungkin nak lebih tebal sedikit lagi. Contohnya untuk tebal 8 inci, tambah lagi 100, harganya RM788 sahaja. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam suria ini, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit. Barang sampai nanti baru anda bayar. Itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Okey, kita masuk lagi bersama-sama dalam rancangan Tajak Organic Matters bersama-sama dengan Cik Saiful. Cik Saiful, kita sambung lagi Cik Saiful. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali. Yeah. Kan, jadi, kepada pendengar semua yang mana mungkin bercadang, kan, nak tukar tilam yang lama untuk dapatkan tilam baru, kan, yang lebih selesa, lebih lagi sokongan, ya, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Terulang sekali lagi, 013-584-0288. Okey, kalau tadi kita dah bercerita tentang tilam suria, seterusnya pula yang mana mungkin kan ada dalam kalangan pendengar kita ada bajet lebih sedikit lagi. Nah, yang nak mencari mungkin tilam dengan kualiti yang lebih premium, boleh guna untuk tempoh yang lebih lama, lebih panjang, kan? Anda juga boleh dapatkan untuk tilam premium kita, iaitu kita ada tilam manja organik. Yang mana tilam manja ni adalah tilam yang kita buat khas dengan formulasi compress form, iaitu form yang telah dipecahkan, padatkan bersama dengan saduran getah asli supaya struktur dalaman tilam ni jadi lebih padat, tak mudah tenggelam dan juga tak mudah pecah. Yang mana juga untuk tilam manja organik ni, apa yang special, apa yang istimewa juga adalah di setiap lapisan tilam, kita selang-selikan juga dengan taburan daun organik. Yang mana daun organik ini berfungsi untuk menjaga yang kebersihan dalaman tilam dan juga mengawal bau hapak serta hama. Yang mana tilam ni strukturnya adalah separa empuk, yang mana dia taklah terlalu keras dan juga taklah terlalu lembut. Memang sangat-sangat selesa untuk anda mendapatkan rehat dan juga tidur yang berkualiti di waktu malam. Yang mana untuk tilam manja ini, ianya mampu untuk menampung berat sehingga 200 kilogram untuk dua orang. Dan juga untuk fabrik, kita menggunakan fabrik yang premium, iaitu fabrik daripada tenunan benang halus. Yang mana fabrik ni ya tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi maknanya untuk tilam manja ni, semua lapisan umur pun boleh guna, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam manja organik ni. Yang mana untuk hari ni kita nak tawarkan untuk anda semua, kita ada untuk tilam manja size queen yang berketebalan 8 inci tebal. Harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana anda ada tilam lama, kan, tak kisah pun apa jenis, apa jenama, apa brand ataupun apa saiz juga, anda boleh tolak tilam lama anda. Ya, anda boleh trade in tilam lama, kita bagi potongan RM300, jadi harganya RM1,400. Dan juga lagi untuk hari ini, sempena kita bersiaran di radio ketika ini, okey, yang mana anda, kita buat tempahan hari ini, kita nak bagi lagi anda voucher tambahan sebanyak RM400 lagi potongan. Yang mana harga yang perlu anda bayar, okey, selepas anda tolak tilam lama dan juga kalau kata anda buat tempahan untuk hari ini, hanyalah serendah RM1,000 sahaja. Ya, daripada harga asal tadi RM1,700, tolak tilam lama dengan kita bagi baucer tambahan untuk hari ini, hanyalah serendah RM1,000 sahaja untuk tilam manja size queen tebal 8 inci. Jadi ke anda yang mana call WhatsApp kami sekarang di 084-0288.
0: Sekali lagi, sekali lagi nombor telefonnya Cik Saiful, sebab tadi tak berapa clear.
1: Okey, baik. Okey, sekali lagi, saya ulangi sekali lagi nombor telefon kita, iaitu 013-584-0288.
0: Okey.
1: Ulang sekali lagi, 013-584-0288.
0: Okey, baik.
1: Baik. Sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Terengganu FM dan juga DJ KT. Pada masa dan ketika, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Saiful. Jumpa lagi.
1: Sama-sama. Okay. Ya, saya.
0: Ya, itu dia, baru saja bersama-sama dalam rancangan Tajak Organic Matters bersama-sama Encik Saiful. Dan sebentar saja lagi, kita ada Konti Sukan. Dan sebentar lagi terus akan bersama-sama dengan Siri dan tetamu hari ini yang datang untuk bersama-sama dalam Konti Sukan di Terengganu FM. Pastinya mesra ceria.

0: Terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Assalamualaikum dari Negeri Terengganu, Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik dan orangnya baik-baik. Dan jangan lupa, Terengganu juga antara kuasa sukan yang cukup digeruni di Malaysia. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton di saluran Sukan Plus. Terima kasih kepada anda yang memilih saluran ini untuk dijadikan sebagai satu satu benchmark ataupun satu kedudukan bagi kita nak meraih sesuatu kejayaan. Perlulah ada satu peningkatan yang kita kena adakan dari segi strukturnya, dari segi latihannya dan juga dari segi apa yang ingin kita bawakan kepada anda adalah sesuatu yang terbaik. Majulah sukan untuk negara dan kuasalah, kerasailah kuasa sukan yang ada di Negeri Terengganu. Hari ini adalah giliran Negeri Terengganu dan pastinya hari ini kita bawakan dengan keunggulan judo Terengganu yang kita tampilkan bersama-sama dengan tetamu kita yang cukup istimewa di konti pada waktu ini. Kita ada Ketua Jurulatih Terengganu dan juga merangkap timbalan Presiden Persatuan Judo Negeri Terengganu dan juga Jurulatih Malaysia. Kita bawakan bersama-sama Cik Marjan Abdullah bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, tu dia. Orang smart adalah smart, hebat pula tu, kan? Jadi insyaAllah hari ini kita nak bercerita tentang keunggulan judo di Negeri Terengganu ini. Dan pastinya kalau kita lihat sendiri, judo ini sendiri adalah seni bela diri yang pertama dari Asia yang diterima masuk sebagai sukan Olimpik. Betul, ya, kan?
1: Betul.
0: Jadi satu yang memang bukan sejarahnya kecil-kecil anak, tetapi ia juga memberikan satu impak yang cukup besar. Okey, Cik Marjan sendiri, mungkin kita boleh kongsikan dari segi pengenalan untuk judo di Negeri Terengganu ini sendiri. Bagaimana sebenarnya prestasi yang sebenar setakat ini?
1: Untuk sukan judo, mula ditumbuhkan di Terengganu pada tahun 2005.
0: Okey.
1: 2005 dan pada 2008 di Sukma Negeri Terengganu. Saya sendiri mewakili Negeri Terengganu dan dah mula melatih pasukan judo Negeri Terengganu. Pada tahun 2008 kita mula mencari bakat daripada pelosok Negeri Terengganu. Dan alhamdulillah untuk Sukma yang pertama kita dapat 2 pingat emas di Sukma

0: Terengganu 2008. Dan daripada situlah kita mengorak langkah ke depan. Dari semasa ke semasa, sehinggalah last Sukma di Sarawak. Kita peroleh 6 pingat emas. 6 pingat emas dan kita juara keseluruhan untuk edisi Sukma 2022 di Sarawak. Dan juga kita adalah pemegang pingat terbanyak untuk negeri Terengganu dalam semua sukan. Judo adalah penyumbang pingat paling banyak sekali untuk edisi Sukma di Sarawak.
1: Jadi Persatuan Judo Negeri Terengganu ni ataupun panggilannya Teja, betul tak?
0: Ya, yeah, Teja.
1: Jadi persatuan ni memang terkenal lah. Dia antara satu persatuan judo yang paling aktif di Malaysia, yang pernah dinobatkan sebagai persatuan sukan terbaik negeri juga. Jadi itu yang membanggakan kita juga pada waktu ini, seperti mana yang dikongsikan sebagai juara kebangsaan 2022. Yes. Itu tadi. Jadi bila kita katakan sekarang ini, dengan peluang-peluang yang ada, dengan pencapaian atlet-atlet kita yang mungkin sekarang ini ada yang kita boleh katakan boleh sampai ke peringkat yang lebih tinggi ataupun mahupun di peringkat Olimpik, ada tak calon-calon yang sangat berkaliber yang boleh kita nampakkan ke arah itu?
0: Majlis Sukan Negeri Terengganu sentiasa memberi peluang kepada judo, sukan judo, untuk mencokir bakat baru. Sebenarnya banyak bakat-bakat baru yang terpendang di Negeri Terengganu, yang berada di pelosok-pelosok yang belum orang lain terokai. Kita pasukan judo dah terokai dan hasilnya positif. Ramai yang kita dah lahirkan atlet daripada Negeri Terengganu dapat mewakili Malaysia ke Sukan C. Mereka naik ke Sukan Commonwealth sudah ada. Jadi alhamdulillah lah, dengan bantuan kerajaan Negeri Terengganu memang kita berjaya lah.
1: Jadi kalau kita tak memandang jugalah kepada atlet lelaki semata-mata. Sebab atlet wanita pun ada juga yang menonjol. Macam Alia Yasmin masih lagi, macam mana?
0: Alia Yasmin masih lagi aktif.
1: Jadi sekarang ni kalau dia Alia juga antara wanita, atlet wanita terbaik Kejohanan Judo Kebangsaan 2022.
0: Ya, betul.
1: Betul kan? Jadi bila kita lihat sendirilah, macam mana prestasi squad ataupun atlet-atlet bagi wanita pula dalam judo Terengganu ni sendiri?
0: Sebab sukan judo ni dia dia lebih kepada kita, Negeri Terengganu mengiktirafkan sukan muslimah. Jadi wanita tak ada masalah untuk bertudung dan pakaian dia memang untuk muslimah. Jadi kita ramai lahirkan atlet-atlet wanita, atlet-atlet wanita yang berkaliber. Jadi dari semasa ke semasa sentiasa ada kita mencorakkan budaya Negeri Terengganu, budaya Negeri Terengganu ke peringkat antarabangsa, bahawa kita nak bagi tahu yang Muslim tak ada masalah. Walau lelaki perempuan boleh masuk sukan judo ni dan boleh ke depan dan lebih pergi jauh lagi.
1: Okeylah, saya nak Encik Tuan Jurulatih kita ini sendiri untuk kongsikan, sebab ada yang memang dikatakan Terengganu dia sering digelarkan sebagai kilang judoka. Julukan itu adakah diterima sendiri dan macam mana setakat ini untuk program pembangunan atlet yang cukup sistematik ni?
0: Di Negeri Terengganu memang saya rasa itulah julukan yang sesuai lah, sebab kita kita sentiasa mengeluarkan produk-produk judo, judoka lelaki dan juga perempuan untuk membantu menghantar untuk mewakili Malaysia. Selain daripada Negeri Terengganu, sebab kita sentiasa mencongkil bakat-bakat baru untuk dihantar ke peringkat antarabangsa.
1: Jadi macam atlet-atlet yang dari Terengganu sendiri, macam mana perkiraannya? Kalau katalah daripada atlet-atlet dari negeri lain kan, mungkin ada yang katanya kalau Negeri Terengganu masuk, confirm lah Terengganu menang kan. Setakat inilah bagaimana sebenarnya yang boleh kita terus kuasai sukan judo di Negeri Terengganu ni sendiri.
0: Untuk kita menguasai sukan judo ni, kita perlukan lebih ramai rakyat Negeri Terengganu untuk join bersama dengan pasukan judo. Dan dalam masa yang sama tu, atlet untuk melepasi Negeri Terengganu ni dah sukar. Bila dah dilepas daripada Negeri Terengganu, insyaAllah dia antara yang terbaik daripada Negeri Terengganu lah kita akan salur untuk negara.
1: Jadi macam mana sekarang ni kalau kita lah nak menyertai sukan judo ni, kita ni tak tahu apa-apa. Kita nampak ia jenis megang, pegang, gembah. Gitu kan. Jadi bagaimana pula sebenarnya kalau seseorang itu dia nak cuba untuk memilih judo ni sebagai satu arena sukan yang nak diceburi itu, apa sebenarnya kriteria yang diperlukan?
0: Judo ni dia tak ada banyak sangat. Dia cuma kita ada minat. Usia tak ada halangan. Daripada usia kecil sampai
1: boleh,
0: ke usia besar. Ada yang dah berumur baru nak belajar judo pun boleh. Yang pada kecil pun ada. Daripada usia 5 tahun dah ada, dah kita start untuk latihan judo. Jadi tak ada masalah. Orang cakap sukan judo ni umur berapa, jadi tak ada masalah. Di usia senja pun masih ada
1: boleh
0: lagi yang nak join.
1: Usia senja tu usia yang umur berapa sebenarnya?
0: Lingkungan orang-orang pencen. Orang pencen dah.
1: Wih, orang pencen ada juga eh?
0: Masih ada lagi yang nak belajar untuk pertahankan diri. Dan sukan judo ni sangat sesuai untuk wanita. Sebab dia body contact. Bila body contact ni, keselamatan wanita tu bila di... kalau kita bahasa-bahasa pagi Terengganu dipeluk. Jadi macam mana kita nak lepaskan tu, sukan judo lah yang paling mudah berbanding sukan-sukan.
1: Maksudnya dia adalah seni bela diri yang boleh kita gunakan di luar apabila dalam kecemasan.
0: Ya, betul.
1: Okey. Macam judo sendiri lah, dia ada falsafah-falsafah judo sendiri tak? Dan yang memberikan kesan lah dalam kehidupan harian seorang atlet ni.
0: Dia,
1: amalan-amalan ke?
0: Tak ada amalan yang biasa. Cuma kita bila belajar judo ni, kita akan gunakan benda tu seharian. Contoh dia, judo ni bila kita nak ruling, kita ada drill, orang panggil drill judo. Kalau kita jatuh motor, macam mana kita nak jatuh dengan selamat? Supaya tak ada patah, supaya tak ada cedera yang lebih teruk. Berbanding kalau tak tahu jatuh, dia akan jatuh melempar lah, macam tu lah. Tapi kalau judo ni, dia setiap hari dia akan macam orang tengok, kalau orang perhatikan judo, memang sangat sakit kalau dihempas hari-hari pam. Tapi untuk atlet judo, dia walaupun dihempas 100 kali pun tak ada rasa apa, sebab jatuhan tu dengan teknik yang betul. Jadi tak ada rasa sakit, tak ada rasa yang menyebabkan kecederaan. Jadi dari situlah kita boleh gunakan untuk harian, terutamanya bila kita jatuh ataupun tergelincir, macam mana nak jatuhan selamat.
1: Jadi bila masuk judo tu sendiri sebenarnya adalah jalan kelembutan, betul tak?
0: Ya, yeah, betul.
1: Kita macam mana kita nak menggunakan ataupun kita nak adaptasi sukan judo itu sendiri kepada kegiatan harian yang mungkin kita boleh kurangkan kecederaan kita apabila kita ada ilmu dan juga ada teknik yang betul. Kan? Ataupun macam bahasa Inggeris ni kita panggil, kalau kita jatuh, kita jatuh with the gentle way. Kan? Jadi maksudnya kalau kita cedera ataupun kita berada pada tahap situasi yang berguling dan sebagainya, ada cara dan juga teknik yang digunakan. Macam orang yang baru sahaja nak menceburkan diri dalam sukan judo ni, macam mana? Peluang untuk menyertai persatuan ke? Ataupun ada pemilihan-pemilihan dari segi fizikal ke, macam mana sebenarnya?
0: Untuk sukan judo, pemilihan ni hanya untuk kita bawa atlet-atlet untuk bertanding.
1: Okay.
0: Jadi hanya untuk mengenali sukan judo, hanya untuk belajar untuk safety, untuk keselamatan diri. Kita ada lain punya
1: sesi lah.
0: Sesi dia.
1: Okay.
0: Jadi bila sesi tu dia boleh belajar macam mana untuk keselamatan dia. Dia kalau atlet, kita akan adalah buat pemilihan dia. Tapi kalau untuk orang luar, tak ada masalah. Siapa-siapa yang nak join, nak menyertai, dialu-alukan.
1: Jadi sebab teknik-teknik judo ni pun memang digunakan oleh Angkatan Tentera Malaysia juga kan?
0: Yeah, yeah.
1: Polis dan sebagainya. Macam tali pinggang ni, dia ada ni ke?
0: Dia ada level dia. Dia ada level dia. Kita ada daripada mula-mula belajar, dia akan dapat bel putih. Lepas tu dia akan pindah kepada kuning, orange. Lepas tu dia ke biru, hijau, and then coklat dia ada tiga okay. level, and then hitam tu dia ada 7 level. Lepas hitam baru kita akan naik merah putih, and then last kali merah master lah tu. Kalau siapa yang dapat master tu selalunya umur-umur pun yang dapat 50 tahun ke atas lah. Kalau tu pun belajar daripada kecil lah.
1: Maknanya baju putih, tali pinggang merah.
0: Dia baju dia ada dua color. Judo dia ada dua color, biru satu dan putih.
1: Biru dan putih.
0: Sebab biru dan putih ni hanya untuk membezakan masa lawan, masa bertanding. Seorang akan pakai biru, seorang akan pakai putih. Jadi supaya tak mengelirukan pengadil untuk tengok lebih jelas lagi.
1: Faham. Macam kita punya penerbit konti sukan di Terengganu ni pun pernah pakai baju putih dan tali pinggang merah juga. Saya tak tahu waktu tu dia memang atlet ke apa kan. Okey, jadi menangkan sekarang inilah permintaan daripada ibu bapa penjaga di negeri Terengganu ni sendiri. Ada tak yang memberikan kelonggaran kepada anak-anak untuk menyertai di peringkat kanak-kanak ataupun di peringkat remaja sendiri untuk menyertai persatuan judo ini sendiri sebagai atlet yang bakal bertanding nanti untuk sukma dan sebagainya?
0: Buat masa sekarang tak ada masalah. Memang ibu bapa ramai yang menggalakkan. Kita pun di Terengganu kita ada 3 pusat latihan. Yang pertama di Majlis Sukan Negeri lah. Itu adalah ibu pusat dia.
1: Okey,
0: Majlis Sukan Negeri. Dan kita ada di Sekolah Sukan Negeri di STU. Dan juga Sekolah Menengah Kijal. Di Kijal. Okay. Jadi mana-mana yang ada di sekitar tu boleh hantar, boleh join. Jadi tak ada, kita terbuka kepada semua rakyat negeri Terengganu untuk join training.
1: Okey, itu maksudnya daripada ketua jurulatih kita sendiri yang telah pun mengajak untuk anda menyertai Persatuan Judo Negeri Terengganu, dan kita menggunakan di bawah saluran yang betul lah, Cik Wanjan. Jadi insyaAllah itulah saja untuk tetamu kita pada waktu ini yang kita bawakan dengan keunggulan judo Negeri Terengganu yang sememangnya telah pun menjadi satu ancaman besar kepada pasukan judo di negeri lain juga. Jadi itu yang kita bawakan pada waktu ini. Terima kasih Cik Marjan. Ya, bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terus insyaAllah pada masa akan datang Terengganu akan duduk saja, dia akan bagi lagi, bagi lagi insyaAllah untuk konti sukan dengan agenda dan juga dengan sukan yang cukup istimewa dari negeri Terengganu. Kita jumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Terus kita Terengganu Hanelang. Okey, insyaAllah anda yang bersama-sama dengan
0: kita
1: kami.
0: Kita tegar di Selangor.
1: Watch out, bulan 8 Terengganu akan megegarkan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 12.30 hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini. Sempena Hari Laut Sedunia 2026, anak penyu dan pelbagai hidupan liar dilepaskan di Pulau Redang dan bakal melanjutkan pengajian di UMT, Khaira Damia terima pelbagai sumbangan kewangan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Lebih 757,000 ekor anak penyu berjaya ditetaskan dan dilepaskan ke laut di Terengganu tahun lepas. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Hussein berkata, kejayaan itu direkodkan menerusi program pengurusan dan konservasi penyu Terengganu. Kadar penetasan penyu juga menunjukkan perkembangan baik apabila mencapai 71.07%. Terdahulu, beliau hadir pada majlis pelepasan 570 ekor anak penyu agar di Taman Laut Pulau Redang sempena sambutan Hari Laut Sedunia 2026. Sementara itu, Ketua Pengarah Perhilitan Datuk Abdul Khadir Abu Hashim berkata, sebanyak 32 hidupan liar melibatkan mamalia, unggas dan burung pemangsa turut dilepaskan. Pelepasan itu melibatkan ayam hutan, pelanduk, landak dan helang. Program tersebut sebahagian usaha konservasi dan pemuliharaan biodiversiti negara. Ia juga untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan melindungi habitat semula jadi haiwan liar itu. Dua vesel pukat tunda berjaya ditahan di perairan Pulau Redang oleh Jabatan Perikanan dalam Ops Naga awal pagi tadi. Ketua pengarahnya, Datuk Adnan Hussein berkata, operasi selama 7 jam itu mengesan pelbagai pelanggaran syarat lesen dan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985. Operasi itu turut menyita kira-kira 1,500 kilogram ikan pelbagai jenis dengan nilai anggaran RM7,500. Kedua-dua vesel bersama tekong dan kru tahanan warga Vietnam dibawa ke jeti Pulau Kambing untuk tindakan lanjut. Susulan tular kesukaran hidup keluarga Nur Khaira Damia Amir Abdullah dari Kelantan untuk melanjutkan pengajian ke UMT, Naib Chancellornya, Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim hadir menyampaikan sumbangan kepada pelajar berkenaan yang bakal mengikuti pengajian diploma perikanan. Menerusi sesi ziarah itu, Khaira Damia menerima pelbagai bentuk kewangan termasuk sumbangan zakat asnaf berjumlah RM1,000. Pusat Ihsan dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar akan terus memperkukuh inisiatif kebajikan demi kesejahteraan mahasiswa. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mualah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ni, dunia ini kan, kita rasa sibuk betul kan. Kadang-kadang masa berjalan terlalu cepat kan, tak perasan-perasan, kejap-kejap dah zuhur dah, kejap-kejap asar dah. Jadi begitulah adat hidup kita sekarang ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagi panduan kepada kita, kita tetap akan ada dapat panduan daripada Rasulullah. Ana za'imun li thalathatin bi thalathah. Aku memastikan menjadi pemimpin tiga perkara, bagi tiga perkara. Lil mukibbi ala dunya wal haridi alaiha. Bagi orang yang sibuk dunia dan rakus tamak kepada dunia. Wasyahih, kan, orang yang kedekut kan pada dunia. Bifakrin la ghina ba'dahu wa syughlin la faragha minhu wa hammin la faraha ma'ahu. Pasti akan menderita kekurangan yang tidak ada cukupnya, sibuk yang tidak ada masa luangnya, dan risau yang tidak ada senangnya. Jadi Nabi bagi tahu tiga perkara ini, kalau kita buat, maka kita akan dapat tiga perkara, confirm dan automatik kita akan dapat tiga perkara ni. Yang pertama dia kata, kalau kita sibuk dengan dunia, tinggal semayang bang, melengahkan semayang bang, apa benda, kita tinggal urusan-urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita maknanya lebih mengutamakan kerja-kerja dunia ini, ataupun maknanya kita rakus kepada dunia ini, tak kira halal haram kan. Tak kira maknanya menzalimi orang, tak kira ada apa benda hak-hak orang, ataupun orang, tak kira maknanya adab kepada orang, dan juga bakhil terhadap dunia. Dahlah begitu, dahlah kita kaut banyak-banyak, tapi kita tidak memberi sumbangan, sedekah, zakat, apa semua itu, maka kata Nabi, orang ini akan menderita kekurangan yang tak cukup ni. Makin dia cari, makin tak cukup. Makin dia cari, makin banyak benda yang dia perlukan. Ya, jadi tengoklah, kita tengok benda gini supaya jangan menipu atas kita lah kan. Ha. Dan juga sibuk yang tidak ada luangnya. Ya Allah kan, sibuk panjang. Ha, busy. Kan? Ha, ada saja, kalau ada masa luang pun kita banyak benda yang akan datang mengacau kita kan. Sibuk dengan macam-macam benda yang menyebabkan kita seolah-olah maknanya tidak ada masa luang langsung. Tak ada kerehatan langsung. Dan kita yang ketiga akan ada kerisauan yang tak ada senang. Asyik susah hati saja kan. Serabut je kan. Allah ni, yang ni, yang ni. Begitulah caranya Allah Ta'ala mempatternkan kehidupan dunia ni bagi orang yang sentiasa menyibukkan diri. Dunia ini tak kira dah kan halal haramnya, tak kira menzalimi orangnya, tak kira berbuat baiknya, yang penting kumpul sebanyak-banyaknya benda yang dia boleh benda kumpulkan, dan dia boleh kumpul sendiri-sendiri kan. Jadi Allah Ta'ala letak begitu. Tetapi kalau kita keluar bersungguh-sungguh mencari nafkah, yang itu yang baik kan, benda yang baik. Kita keluar bersungguh-sungguh mencari nafkah kan, untuk nafkah keluarga, bagus kan. Kadang-kadang orang-orang macam ni buat-buat kerja, masuk waktu semayang dia. Yang itulah maknanya segala kerja di atas dunia ini tidak akan menjadikan dia orang yang meninggalkan kewajipan-kewajipan agama, orang yang tidak akan menjadikan dia bakhil, tak bagi sedekah, tak bayar zakat lah khususnya, ataupun maknanya apa nama, mencari apa saja asalkan boleh. Yang ini yang disebut dalam pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmat Allah Subhanahu taala, bagi orang yang maknanya cari nafkah kan, tidak meninggalkan sembahyang, tidak menzalimi orang, beradab, berakhlak baik, orang ini akan menjadi terbalik pula lah. Dia akan sentiasa cukup kan, walaupun sikit dia rasa cukup. Dia tidak apa benda akan rasa disibukkan, ada rehatnya, ada rasa lapangnya, dan dia tidak selabu zokmoh-zokmoh. Jadi kita kena tengok, cek diri kita balik-balik. Walaupun kita dah mengucap dua kalimah syahadat, iman tu comel dah, tapi kalau ada perangai-perangai yang Nabi sebut ini, dia akan reflect balik kepada akibat-akibat yang juga Nabi telah sebut tadi. InsyaAllah ta'ala kita bukanlah di kalangan tersebut, ataupun maknanya kita sentiasa memperbaiki diri kita daripada perkara-perkara yang disebut tadi, insyaAllah ta'ala. Ya, aku lupa lihada wa astaghfirullahalaihi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terkena FM pastinya mesra ceria anggu inspirasimu. Seketika kita bersama-sama dengan rakan setugas akan pelapor kita dari lokasi, iaitu Jamilah Hanim Jamil, untuk mengetahui cerita berkenaan dengan ataupun program Hari Belia Negara dari Kompleks Sukan, Kompleks Belia Sukan dari Pasir Panjang. Hello, assalamualaikum.
1: Salam kasih.
0: Ya, mungkin ada sesuatu yang Jamilah ingin kongsikan dengan pendengar kita. Silakan.
1: Okey, Kak Teh, detik ini langsungnya prapelancaran Hari Belia Negara HBN Peringkat Negeri Terengganu 2026 di Kombes Pasir Panjang inilah. Dan yang menariknya untuk festival belia ini, saya bawakan timbalan Presiden Majlis Belia Negeri Terengganu, Encik Wan Ahmad Razi Wan Ramli, atau lebih glamour kita panggil Ustaz sebenarnya. Ya, okey. Jadi boleh kongsikan kepada kami sebenarnya, bilakah tarikh yang dijadual untuk berlangsungnya Hari Festival Belia ini dan apa istimewanya untuk kali ini?
2: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Jai dan juga DJ Konti. Untuk makluman kepada semua khususnya penduduk di Terengganu lah, khusus belia-belia, Hari Belia Negara merupakan satu program yang dilaksanakan oleh KBS, Kementerian Belia dan Sukan, menerusi penyelarasan bersama Jabatan Belia Sukan Negeri Terengganu dan bersama rakan setajiknya Majlis Belia Negeri Terengganu lah. Jadi untuk makluman kepada semua, program HBN kita akan berlangsung pada 19 dan 20 hari bulan Jun ini, iaitu pada minggu hadapan, bertempat di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Jadi soalan yang ditanya kepada saya, apa yang best untuk Hari Belia ni, iaitu selama 2 hari ini kita menyediakan, kami menyediakan hampir 46 aktiviti-aktiviti untuk para pengunjung untuk hadir bersama-sama, khususnya para belia. Datanglah beramai-ramai. Antara aktiviti yang kita sediakan iaitu program tukar minyak hitam percuma kepada lebih kurang 200 motor belia-belia. Ada program Quran Hour bersama dengan Qori dan Qoriah Negeri Terengganu. Ada forum perdana Hal Ehwal Islam bersama dengan mantan mufti dan sebagainya. Ada auto show RXZ dan sebagainya lah. Jadi memang banyak aktiviti-aktiviti yang kita sediakan. Jadi saya sangat berbesar hatilah menjemput kepada semua belia-belia khususnya dan juga masyarakat di Terengganu untuk sama-sama hadir ke Festival Belia Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu nanti, insyaAllah.
1: Apa istimewanya pemilihan Padang Kacung itu sendiri?
2: Okey, untuk makluman, pada tahun ini kita memilih dataran Padang Kacung di Telemong ini disebabkan oleh hasrat Kementerian Belia dan Sukan sendiri untuk membawa program belia ini ke perkampungan sedikit, ke pedalaman, kawasan pedalaman. Sebab biasa tahun-tahun kebiasaannya kita buat di bandar-bandar. Jadi tahun ini kita nak menyantuni belia-belia khususnya yang berada di kawasan pedalaman itu sendirilah.
1: Mungkin di pihak KBS, berapa ramai sasaran yang akan mengunjungi KBS ini?
2: Okey, untuk sasaran pada tahun ini untuk di Negeri Terengganu, kita mensasarkan lebih kurang 20,000 penyertaan lah selama 2 hari ini. Tetapi 19 dan 20, 18 itu dah bermula karnival kita. So karnival tu bermula 18 petang itu dan 18, 19 dan 20 hari bulan dah. Jadi sasaran keseluruhan pada tahun ini KBS meletakkan hampir 80,000 penyertaan lah secara keseluruhannya lah.
1: Mungkin di pihak KBS sendiri, orang kata kerjasama dengan agensi mana untuk HBN kali ini?
2: Okey, baik. Untuk HBN tahun ini, kita banyak agensi yang kita bekerjasama. Tadi pun kita baru selesai meeting bersama dengan agensi-agensi. Hampir 30 agensi yang akan terlibat sama dengan program HBN ini. Jadi insyaAllah kita banyak pelibatan-pelibatan daripada Perkeso juga. Jadi mana belia-belia yang nak mencari kerja boleh sama-sama datang untuk bersama-sama dengan pihak Perkeso mencari peluang pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu yang saya antara yang menarik lah yang saya rasa boleh disediakan di Hari Belia Negara nanti, insyaAllah.
1: Jadi besar harapan mewakili Majlis Belia Negeri Terengganu apa?
2: Okey, harapan saya selaku Timbalan Presiden Majlis Belia Negeri Terengganu sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat Negeri Terengganu khususnya para belia untuk sama-sama hadir ke Festival Belia Hari Belia Negara nanti di Dataran Padang Kacung pada 19 dan 20 hari bulan ini. 18 itu dah boleh hadir untuk pelbagai aktiviti. InsyaAllah banyak manfaat-manfaat dan juga peluang-peluang yang kita sediakan khusus untuk belia-belia lah. Jadi hari belia ini juga kita nak mengangkat belia-belia yang turut memberi sumbangan khususnya di negeri Terengganu inilah. Dan ini merupakan orang kata hari belia ni hari kita bersamalah, insyaAllah.
1: Ya, betul. Itu Kak Teh, terima kasih banyak. Jadi Kak Teh, itu orang kata kupasan yang cukup, ha, orang kata untuk menyemarakkan lagi puasaan kita untuk kita kena hadir juga kedataran Padang Kancung Hulu Terengganu ni. Okey, apa ni, save the date tu 19-20 hari bulan Jumaat Sabtu tu kena pakat-pakat lama pergi ke dataran Padang Kancung. Macam-macam aktiviti yang akan dianjurkan ya, dekat depan saya ni. Ada 30 aktiviti. Oi, banyak sangat-sangat ni. Pada pagi pas ke malam, pagi petang malam. Ha. Orang kata dua hari ni, Cik Molek ni berkampung lah kat situ. Sebabnya terlalu banyak yang akan, orang kata, aktiviti-aktiviti yang cukup istimewa. Sempena Hari Belia Negara HBN Peringkat Negeri Terengganu 2026 di dataran Padang Kacung, Telemong Hulu, Terengganu. Jadi itu Kak Teh, ya, setakat ni yang saya dapat kongsikan. Dan selepas ini nantikan kami akan bersiaran juga di Akademi Bomba dan Semak Malaysia Wakaf Tapai. Untuk program apa? Tunggu, okey? Okey, Kak Teh.
0: Baik. Okey, itu saja
1: Okey.
0: Okay. Terima kasih kepada rakan setugas dari lokasi, rakan pelapor kita Jamil Hanin Jamil, baru saja bersama-sama untuk berkongsi info berkenaan dengan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu. Dan seterusnya selepas ini kita ada seleksi 90-an Anggun Inspirasimu.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Itu dia, Anggun Inspirasimu. Teruskan Seleksi 90-an. Terima kasih kepada yang menonton TikTok kita. Ni Pok Jak dari Besuk, Paduk Gandu Aladin, Pok Lee. Terima kasih kepada semualah yang terus setia mendengarkan Terengganu FM. Pastinya mesra ceria. Terima kasih Kak Kamadah di Bukit Payung. Katanya nak dengar lagu EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Dan tadi terima kasih pendengar kita dari Ike Rebus. Nak dengar lagu Sayang dari Kumpulan Menara. Dan penghantar kita dari Ajil, Ina dari Ajil, nak dengar lagu BPR dari Sinamata. Terus Seleksi 90-an, Anggun Inspirasimu.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Simu seleksi 90-an menemani anda waktu ini. Dan jangan lupa siaran Piala Dunia FIFA 2026 ini, liputan perlawanan 104 perlawanan penuh, RTM sebahagian besar untuk siaran langsung dan juga siaran tertunda. Anda juga boleh muat turun RTM Klik di telefon pintar anda, ya. Anda boleh menonton siaran Piala Dunia FIFA di media dia, dari RTM lah terutamanya, ya. Okey, jadi terus bersama-sama dengan kami untuk pilihan seleksi 90-an, datangnya daripada Nadungu. Nak dengar lagu apa ni? Reality dan Fantasi, Crossfire, dan juga Oja dari Batu Buruk. Nak dengar lagu Pohon Cinta Berduri, Raja Wali, dan juga Pok Long kita, Di Luar Kemampuan, Di Luar Kemampuanku, kumpulan UK. Terus kita dengarkan seleksi 90-an di Terengganu FM, Suara Ceria, Anggun Inspirasimu.

0: Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an.
1: Seleksi 90-an. Tapi sebelum itu, Kak Tin nak bagi tahu waktu Zohor kita pada tengah hari ini, maksudnya waktu solat fardu Zohor bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, iaitu pada pukul 1:09 tengah hari. Bersaudara Setiu serta Hulu Terengganu 1:11 tengah hari. Kemaman dan juga Dungun iaitu pada pukul 1:09 tengah hari. Baik, pilihan seterusnya datangnya pada Alim Gelung, nak dengar lagu Hukuman pada Pesona Meditasi, dan juga Ali dari Kemaman nak dengar lagu Leon, Mengapa Harus Kau Membisu. Satu tengah hari kita ada Utama, satu tengah hari. Dan kita kembali sejurus selepas itu, waktu Zohor kita 1:09 tengah hari. Terus bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, pastinya mesra ceria dalam Anggun Inspirasimu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, adab yang perlu kita jaga ialah adab kita dengan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Junjungan jaga adab kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang macam mana yang kita nak jaga dengan Nabi, iaitu jangan kita bercakap bersandarkan nama Nabi. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berdusta atasku dengan sengaja, guna nama Nabi dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Wal'iyazubillah. Hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas menipu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan nama Nabi, termasuklah menyebarkan hadis-hadis palsu, bukan sahih, tidak tahu sanadnya daripada mana. Kita guna sebab seolah-olah contoh, saya buat contoh, kita nak nasihat ke orang, kita nak bagi peringatan dekat orang, kita pun

0: tersebut. Nabi dulu pernah bercakap, Nabi dulu pernah bersabda macam ni macam ni. Sedangkan Nabi tidak pernah sebut tentang perkara itu. Itu contoh. Ya, Nabi tidak sebut, tapi kita bersandarkan perkataan itu, kita kata dulu Nabi pernah bersabda, sedangkan Nabi tidak pernah sebut perkataan itu. Ini contoh orang menipu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita menisbahkan hadis yang direka itu dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah kita sedang berdusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali kita duk guna nama Nabi. Kalau hadis tu hadis sahih, betul hadis tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah, kita boleh menyampaikan, kita boleh menyebarkan kepada orang lain. Tapi kalau benda yang tidak disebut, Nabi tidak sebut dalam mana-mana hadis, tiba-tiba kita kata hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsungnya tuan-tuan, kita telah pun mempergunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara yang tidak benar. Jadi jagalah adab kita dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semua akan mendapat syafaat Nabi di akhirat esok-esok, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terengganu FM pastinya mesra ceria untuk panduan kita bersama sebentar tadi, tepatnya pukul 1.09 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا الله kami memohon kepadamu kesejahteraan pada agama yang kami imani ini, ya Allah. Tubuh badan yang sihat, ilmu yang bertambah, rezeki yang diberkati, kesempatan bertaubat sebelum kami mati, rahmat dan belas kasihmu sebelum kami menemui kematian. Jua keampunanmu, ya Allah, dalam kehidupan selepas mati. Ya Allah, ringankanlah ke atas kami kesakitan di saat sekaratul maut. Bebaskanlah kami dari api neraka, serta berikanlah kemaafanmu ketika kami dihisab.

sebentar saja lagi, tepatnya pukul 1.30 minit tengah hari, kita dengarkan rancangan Hidayah yang diterbitkan oleh Khadijah Khalid. Tajuknya, kemana masa dihabiskan? Sampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haryanto Riza Rokman. Sebentar saja lagi.

Berkawan demi cinta hijaz. Jadi setakat ini sahaja tugasan Kak Tim menemani anda. Dan sebentar lagi terus kita dengarkan rancangan Hidayah. Sejurus lepas itu kita terus bersama-sama dalam rancangan GJ OK Guana Gama On kita. Pada petang ini bertemankan Kak Cik dan juga Awang. Jadi setakat ini sahaja dulu pertemuan kita. Kak Tim menemani anda dalam anggur inspirasimu. Panjang umur rezeki. Kita jumpa lagi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mungkin perbincangan ringkas ini dapat sedikit sebanyak memberikan panduan kepada kita, khususnya dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanallahu alazim. Dan Allah lah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan itu adalah seluruhnya di bawah kuasa Allah SWT. Tetapi tujuan daripada Allah menjadikan kematian dan kehidupan itu, Allah letakkan dalam ayat ini. Kalau kita tengok dalam ayat yang selalu kita baca atau selalu diulang-ulang oleh para asatizah kita, misalnya Allah menyatakan dalam firman-Nya, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini juga sebagai satu ketetapan, maknanya Allah tidak menjadikan manusia melainkan untuk beribadah, menyembah Allah Taala. Jadi maknanya clear, penciptaan untuk beribadah. Cuma huraian ibadah itu luaslah, ibadah khusus umum, tapi kita bincang itu. Sama dalam ayat ni Allah sebut, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menjadikan kematian, kehidupan, tujuannya liyabluwakum, untuk menguji. Uji untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Jadi mana di antara kamu yang paling bagus amalan?

Sebab itu kita kena fahamkan bahawa apa sahaja yang kita ada dalam kehidupan ni, dan kehidupan tu bukan soal wang hidup semata-mata. Kerana bila dihidup, maka adalah kehidupan. Ingat, bahasa kita kita panggil kehidupan tu. Maksudnya bagaimana orang yang hidup itu melalui kehidupan. Begitu. Kerana orang tak hidup di, di kehidupan di lain pula, dia dipanggil kehidupan di alam barzakh. Kehidupan juga. Jadi itu kedian, belum lagi. Jadi maknanya Allah jadikan kita hidup, maka Allah nak tengok bagaimana dalam kehidupan kita ni kita melaluinya, dan Allah nak tengok ayyukum ahsanu amala, bagaimana yang paling terbaik yang engkau boleh berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Dan memang dengan Tuhan ni konsepnya yang terbaik saja. Itu dalam kisah anak Nabi Adam, Kabil dan Habil, kan? Allah sebut dalam Quran, fatukubbila min ahadima walam yutaqabbal min al-akhir. Allah terima daripada seorang, tapi Allah tak terima pada seorang lagi. Sebab konsepnya Allah nak yang mana yang terbaik boleh bagi. Dan Kabil dan Habil dua-dua memberi dalam korban ni, kan? Tetapi Kabil memberi seadanya sahaja. Kalau kita baca dalam huraian para ulama, berbeza dengan Habil, dipilih mana yang terbaik untuk disembah, dipersembahkan kepada Allah Ta'ala sebagai ta'budiyah, melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Baik, jadi sama juga kita. Okey, kita ambil contoh begini. Ini contoh saja. Kita dulu masa bekerja sibuk, kan? Kira-kira lah sibuk. Sibuk misalnya masuk kerja pukul 9, sekarang dia keluar waktu solat pun belum masuk lagi. Tapi tidaklah kita kata dia tak semayang, cuma tinggal kita makna mikirkan bagaimana dia semayang tu. Sebab dia nak mengejarkan masa. Baik, makna nak menunjukkan sibuk. Jadi kata orang kita Melayu ni seadanya lah, nak buat macam ni. Baik, tak apa. Soalan sekarang dah pincin. Dulu bekerja tak, tak apalah, dia sebut dah tadi bekerja kelang kabut nak keluar. Sekarang pincin kelang kabut bagaimana? Tuan-tuan faham ke tak? Kata Nabi SAW, orang yang subuh, apa, solat subuh berjemaah di masjid lah, betul, kemudian duduk zikrullah, kan? Duduk zikrullah, duduk di masjid tu, duduk di masjid sehingga terbit matahari, syuruk. Kemudian solat dia dua rakaat, maka dia dapat pahala seperti menjalankan haji dan umrah. Taman maknanya pahala dapat. Baik, orang nak menggabut pergi kerja memang tak ada harapan, tak sebab tu. Baik, tak apalah, sekarang dah pincin. Tak, bukan soal di sunat atau tak sunat. Kita tanya, tuan, mengapa kita tak buat punya? Oh, dia kata tak sebab. Mana sebab tuan? Kita pun salam kedua dah atas motor, tuan nak mengejarkan jalan tu. Saya pun ni kalau merah pancikan, syarikat dah cakap lah nak buang kerja. Oh, tetap lah, pergilah. Baik, tak apa. Sekarang dah pinci, salam kedua pun hilang juga. Macam mana gaya tu? Yang Allah sebut alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling bagus amalan? Sekarang aku bagi peluang engkau sampai tu.

Bukan itu pincit. Baik. Tak boleh juga bagi yang terbaik. Dulu muda, okeylah. Tak boleh bagi, tak apa. Sekarang apa masalah? Ha. Sama juga contoh lain. Ha. Kita nak bersedekah. Ui, tengah bulan. Menung tu bukan tak boleh bagilah, boleh juga. Singgit lah kata dia. Tak orang lah tengah bulan ni. Singgit. Singgit je. Apa nak kata, singgit lah. Baik, tak apalah. Nanti besok gaji berapa bulan? Gaji. Hari ni tak apalah. Besok belum gaji. Singgit. Ya Allah, timalah singgit. Mudah-mudahan kau timalah singgit aku ni. Okey, tak apa. Besok gaji berapa dema? Singgit juga. Main tak ada beza. Dalam keadaan Allah bagi kurang pun begitu, Allah bagi lebih pun begitu juga. Tak ada beza. Dulu Allah tak bagi kita masa, sekarang Allah bagi masa. Sama juga. Contoh. Sama jugalah kita. Ada orang Allah tak bagi anak. Jenuh doa. Jenuh kirim wang kengkah doa. Doalah saya dapat anak. Sampai doktor pesan, "Encik, tak payahlah doa lagi dah." Sampai begitu doktor pesan. Bergaduh pula dengan doktor. Mengapa pula saya tak boleh doa pula? Bukanlah. Masalahnya isteri cik tu dah 50 lebih. Risiko kalau beranak tu tinggi gitu dia. Mana daripada muda sampai ke tua berdoa tak dapat. Tak dapat. Ada orang Allah bagi anak. Yang tak bagi anak, dia berharap kalau ada anak besok, ya Allah, supaya mudah-mudahan dapatlah buat kebaikan di muka bumi. Yang Allah bagi anak, bagaimana? Itu maksud ayyukum ahsanu. Orang yang Allah tak bagi anak, tak apalah. Nampak macam dia pun tak ada anak. Sekarang kita ada anak. Jadi mengapa kita tidak didik sungguh-sungguh anak itu sesuai dia jadi yang terbaik? Itu konsep dia begitu. Ada orang Allah tak bagi kesihatan, tariklah sihat. Kita Allah bagi sihat. Tak ada beza orang sihat dengan tak sihat. Tak ada beza. Jangka orang sihat, buatlah macam sikit. Orang tak sihat tak apalah. Nak berjalan pun tak larat. Nak berdiri pun tak larat. Tak apa. Kita yang sihat ni, yang sihat. Apa hal? Takkan sekadar sihat duduk sekadar kita pergi kedai, mengetih, minum air, berburak, memancing, pergi berjalan. Apa nama tu? Hanyai. Itu je. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُونَ أَنْعَمْ. Cara hidup orang tak beriman, orang kafir, Allah sebut dalam Quran. Surah Muhammad ayat 12. يَتَمَتَّعُونَ. Sesonok. Sonok. Allah sementara sihat, mainlah kita ke mana? Bali. Ke mana? Bukit Tinggi. Untuk manfaat masyarakat tadi, tuan-tuan kita jemput gotong-royong, suruh masjid kita pun dah bagus ni, kita nak gotong-royong lebih bagus. Tak ada. 8 orang je datang, semua sakit urat. Sedangkan Allah bagi sihat. Sebab tu apa yang Allah bagi dalam kehidupan, maka Allah tengok ayyukum ahsanu amala, mana yang paling baik amalan. Sama juga tuan, kita hari Jumaat, bila kita boleh berkesempatan awal-awal lah. Kita tahu, faham, ada orang tak sempat. Dia bukan tak nak, dia tak sempat. Bukan dia tak nak, dia tak sempat.

Tak apalah, masih sempat. Masih tak sempat tu susah tanya. Itu besok dengan Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala kan, ya Allah, engkau pun tahu, engkau takdirkan aku begini. Ha, okey lah, masih sempat, masih sempat. Sebab itulah maknanya tuan-tuan, kita ni dalam kehidupan kita, kita nak kena lihat bahawa apa yang kesempatan yang aku ada. Maknanya kalau bahasa orang ni kita panggil keyword dia, kan, maknanya kata kunci dia kesempatan. Tak ada kesempatan tu, tu bab lain. Tak ada kesempatan bab lain. Kadang-kadang kita ni terikat, kehidupan kita ni memang qadar Allah. Kita nak lain, Allah bagi lain. Kadang kita nak begini, Allah bagi begini. Tak apa. Tapi soalan ni, ketika kesempatan tu ada. Itu yang saya sebut tadi, kisah Kabil dan Habib. Kesempatan ada. Allah kata, baik, sekarang kalian berikan korban-korban kalian. Kesempatan ada. Tapi masih lagi Kabil, sekadar beri sajalah. Ah, ini bahagian aku. Dia ambil je lah pokok-pokok apa segala macam buah-buah yang ada, ambil lah. Nah, inilah korban aku ya Allah. Dia buat juga. Habis dia buat juga, tapi dia pilih, oleh kerana ini kesempatan aku nak berikan untuk Allah Ta'ala, maka dia pilih yang terbaik. Sebab itu Imam Ibn Katsir dalam Qasasul Anbiya dia ada menyebutkan, wallahu'alam, setakat membaca cerita tak berasan dia rujuk ataupun dinyatakan di mana sumber kaitan itu. Tapi Imam Ibn Katsir memang dia letak dalam buku bahawa ketika mana Nabi Allah Ibrahim AS dalam peristiwa menyembelih Nabi Ismail sebagai melaksanakan perintah Allah Ta'ala, ketaatan itu, maka ditunjukkan kambing ataupun kibash yang mana itulah yang dikorbankan oleh Habib. Namun zaman dulu begitu, korban tu disambar dengan api nak menunjukkan bahawa kesempatan yang ada, apa yang terbaik kita boleh bagi. Kesempatan kita orang lelaki, sementara ada orang perempuan isteri kita, kesempatan main Zakir dulu. Dulu begitu begitu Zakir. Sekarang kesempatan yang ada, apa yang terbaik kita boleh buat, yang kita boleh berikan. Kerana soalnya kesempatan, ayyukum ahsanu amala, yang terbaik yang engkau boleh beri. Sebab Allah sebut dalam Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, kata Nabi, innallaha yuhibbu, innallaha azza wa jal yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Allah suka apabila seorang daripada kalian buat satu perkara, maka dia buat dengan sempurna. Kita perangai kita, perangai kita dulu-dulu masuk jamban, kita tak peduli yang kita tinggal dalam jamban tu hanyut ke tak hanyut, bersih ke tidak, orang kedian nak pakai selesa ke tidak, dia ambil pesan. Yang penting kita punya hal sudah selesai. Baik, tak apalah, itu perangai dulu. Sekarang kita masih kesempatan lagi boleh guna jaman. Kalau tidak, tak guna jaman dah. Allah bagi kita guna kaedah lain, pakai pampers ni. Itu kaedah lain. Kesempatan tu yang Nabi SAW sebut dalam hadis, irtanim khamsan qabla khamsin. Hadis tu walaupun menceritakan tentang lima perkara, masa muda sebelum tua, syawakkaulah harami, masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, ghinaka qabla faqri, masa lapang, faragh qabla syuri, masa hidup sebelum mati. Tapi satu sudut isyarat daripada hadis tu ialah ketika mana engkau ada kesempatan, irtanim. Ha, tu maksudnya. Ketika kesempatan, tak ada kesempatan tu saya bincang, tak apa. Ketika engkau berkesempatan, Allah bagi kaya, apa kau buat? Besar tak kaya, tak ada soalan lah. Ketika tak ada duit, tak ada soalan. Ketika engkau ada duit, ketika kita
Sekarang ni masih lagi ada mak ayah. Ini kalau yang muda-muda lah, yang berbincin, ada mak ayah, confused pula kita. Kan? Berapa pula umur mak ayah dia? Ni yang muda-muda, kita sementara. Tak, ni bukan soal, oh saya daripada dulu memang saya ni teruk dengan mak ayah saya. Saya ni memang kategori anak neraka. Tak. Itu dulu. Sekarang kesempatan Allah bagi lagi. Orang tu masih hidup. Mak ayah kita masih hidup. Sekarang ayyukum ahsanu amal, apa yang terbaik yang kau boleh bagi? Kita suka dibuai dengan masa lalu. Melihat masa lalu bagus. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah sebut, wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tengoklah masa lampau, bagus. Tapi dibuai masa lampau, tak bagus. Macam orang kita kan, bila contoh ni 17, 18, 19, katalah satu Ramadan, mula ada dalam Facebook, satu Ramadan kembali lagi 10 tahun yang lalu mak meninggalkan kami. Apa kepedah sekadar dibuai dengan angan-angan, dibuai dengan perasaan, apa pedah? Bukan saya kata sudah bagus ingat begitu, tak. Tapi sementara engkau kesempatan, engkau hidup, mak engkau dah mati, tak apalah. Cerita dulu mungkin sedih bagi kita, tapi kesempatan masih hidup engkau ada, buatlah kebaikan untuk dia. Dulu masa dihidup kita tak buat, tak apalah, cerita dulu, maklumlah masa dulu kuliah pun tak dengar kan. Dulu tak apa. Bukan tak apa tu maksudnya tak salah, cuma itu dah berlaku. Baik, sekarang mak kita ada lagi tak ada? Tak ada, memang tak ada lah. Baik, so dulu kita ada, mak kita ada, kita teruk. Sekarang mak kita tak ada, kita ada. Jadi kesempatan mesti ada ke tidak? Ada. Sekarang apa yang terbaik yang nak buat? Contoh orang yang bijak, dia kan fikir, oh dulu aku teruk dengan mak aku, sekarang asal sedekah je bagi. Kesempatan yang ada sekarang, apa yang terbaik tu? Contoh lain, contoh. Kalau tak faham tuan-tuan tengah hari ni, tahulah. Kita dulu-dulu membesarkan anak-anak, maklum sajalah. Zaman nombor 4 digit dulu. Sekarang tak ada sangat dah. Maknanya nak menunjukkan huara ni kita. Masa muda, menikam nombor je kerja, tak ada kerja lain. Jadi mendidik anak tu tak peduli. Kita sendiri pun nombor ikut main keluar masuk, siap masuk dalam poket kan, nanti bawa balik rumah, mana-mana sepah nombor ikut. Tiba-tiba nak mendidik anak, payah. Baik, tak apalah. Itu zaman, kita panggil zaman teruk lah. Baik, sekarang kita bagus, dan suruh pun ada jawatan, walaupun jawatan kau sekecil dalam masjid. Okeylah, mainnya bagus tu. Baik, anak-anak macam mana? Oh, anak dah besar, Ustaz. Jadi tak mungkin anak tu balik kecil balik, betul? Jadi dulu masa anak kecil, kita kecil besar-besar ni kan, kata kan, berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun, 10, 11, 8 tahun. Kita pun tak beli, kau nak semayang ke, kau tak semayang ke. Sekarang anak kita dah jadi besar ni, jauh benar tu Pak Bu. Okay. Anak kita besar dah, dah remaja 20 tahun, 30 tahun lah, 30 tahun. Mana nak balik ke 8 tahun, tak mungkin. Baik, sekarang apa yang boleh, baik kita boleh buat untuk anak kita tadi pula? Dulu kita nak didik dia, nak jual semayang, tak ada. Sekarang apa yang boleh? Dia dah besar dah, dia memang ada taklif dia sendiri. Maknanya dia tak buat, dia bersih. Tapi kesempatan, umur dah tak boleh patah balik, tapi anak tetap ada, betul? Tuan-tuan ni faham ke tidak?
Anak tetap ada, umur tak boleh balik. Anak remain, kata orang putih, kekal. Jadi kalau dulu kita mungkin kesilapan kita kerana mungkin kehidupan kita dulu gagal, sekarang ayyukum ahsanu amala, anak masih ada, kita pun masih ada, kita masih lagi diberi peluang, gunakanlah. Lain kau macam mana, ayah tengok kau dah bekerja bagus ni, kereta besar-besar, sedekah kau banyak tak? Kan kesempatan itu masih ada. Sebab itu kita bukan hanya hidup dengan dia panggil dibuai dengan kenangan, tak ada peredah, tak ada peredah, orang mati-mati dah. Tapi kesempatan, apa yang boleh buat? Bapak kita mati dah, tak ada kesempatan. Tapi kesempatan kita masih hidup, apa boleh buat? Maka kesempatan kita masih lagi Allah jadi berikan kita di atas muka bumi ini. Masih lagi ada isteri, masih lagi ada anak, masih lagi kita bekerja, masih lagi kita ada harta. Maka yang paling penting ialah bagaimana waktu ini kita boleh buat yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala tu saja. Jadi kerana waktu inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita tahu mungkin waktu lampau itu sangat teruk, ataupun mungkin zaman kita jahil, atau mungkin zaman kita tak kisah soal halal haram batas dan sebagainya, maka itu dah pun berlalu. Maka yang sekarang kesempatan kita ada, sama je dalam bab ibadah kan. Maknanya selama kita beramal, kadang kita pun tak pernah peduli soal sama ada kita buat sempurna ke tidak, sedangkan kita solat dah 30 tahun. Kalau kita nak belikkan balik 30 tahun tu, patah balik ke belakang, panjang cerita dia. Baik, soalan sekarang, masih sembahyang ke belum, ataupun masih sembahyang lagi ke tidak? Masih, mengapa tak buat yang terbaik sekarang? Dulu-dululah macam itu. Dulu saya tak tahu pun Ustaz nak semayang tu. Kalau sekiranya kita terkentut sikit nak kena wuduk, saya ingat kalau sikit-sikit tak payah, banyak bu, contohlah. Tu cerita dulu. Sekarang mengapa kesempatan yang ada sekarang kita tidak manfaatkan untuk sempurnakan? Dulu kita hidup berjiran, sampai mati-mati jiran kita semua. Bukanlah makna kita jiran dengan orang tu mati, asal jiran dengan orang mati. Tak. Maksudnya sampai jiran tu mati, memang kita kelahi, memang kita nayakan kawan tu. Baik, dah mati dah pun dia. Sekarang tempat yang kita duduk dulu pun, jiran tu pun dah tak ada orang duduk, kita pun tak duduk situ lah. Senang cerita, orang pun tak duduk kat situ. Tapi cerita tu dah habis. Sekarang kita duduk. Dulu Taman Azam, sekarang contohlah tuan, kita duduk Taman Permai, kita ada jiran. Apa yang terbaik yang kita boleh buat? Dulu memang orang tak panggil kita nama kita, tak, orang panggil puaka. Tu puaka seorang, puaka. Pasal teruknya kita dulu. Tak apalah, itu cerita dulu. Sekarang kita ada jiran, mengapa kita tidak buat yang terbaik sebagaimana yang dituntut Allah Ta'ala? Sebab itu disebut al-a'mal bi khawatimiha, amalan dikira pada ending dia. Mudah-mudahan kesempatan kita ada, waktu kita ada, sekarang masih ada isteri, anak-anak, keluarga, harta, jiran, kehidupan, orang yang terdekat dengan kita, kawan-kawan, maka buatlah terbaik sebagaimana yang dikehendaki Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat kita bersama. Terima kasih kerana
memberikan perhatian. Wallahu a'lam. Aku lupa hadza. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Berada di petak pertama, bukan tiket berpeluang untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe not fully tackling. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
4: Mak kata orang ya.
5: Tua-tua miang keladi.
4: Bukan tiga beria bang. Ha? Bukan tiga beria.
5: Makin tua makin menjadi. Tukar siapa dia. Ini pun peribahasa kita.
4: Peribahasa.
5: Peribahasa kita.
4: Sembu air. Cuba tengok minum air. Sembu awak kata kata.
5: Minum air kawa pula.
4: Awang pula minum air kata kata.
5: Ini pun mana ni?
4: Adalah. Oh, tapi ayah awak okey.
5: Awak dah kenal.
4: Ayah ke ayah awak okey.
3: 2 hingga 6 petang.
5: Eksklusif
3: di Terengganu FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2 sebelah minit petang. Alhamdulillah. Ini hari Selasa hari ini 9 Jun 2026 sama dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijri. Masih lagi dalam JJOK Guana Gamuak kita. Awan dengan
4: Kak Cik.
5: Ya, alhamdulillah
4: Kak Cik. Ingat tu kau ngomong aja. Eh, nguak dah ada kacang lah tau. Macam malah kan aku semalam malam nak nguak, tak boleh kan. Dia tak boleh nguak, bersing, tak boleh bang. Ada benda yang kita boleh kacang. Macam kacang malah kadang nak makan ni lah, nak makan ni. Ada benda tu kita boleh kacang. Nak tidur apa boleh kacang. Tapi kadang-kadang kita kacang. Tapi jadilah berselaim lah tau. Tapi gitulah. Ada benda di luar perancangan kita . Merah mata-mata awang. Mana orang sedih mana.
5: Okay, terima kasih juga pada Katih kita tadi. Baru saja dia
4: betul lah dia. Gini. Katih hari ni apa anggun. Sesuai dengan set menganggun .
5: Baju pun lain sikit
4: baju
5: hari ni.
4: Baju putih hari ni lain macam. Dia putih bersih berseri.
5: Sejuk gitu. Katanya.
4: Sejuk . Hari ni cukup orang. Ada hujan-hujan sikit. Tapi dengan cuaca-cuaca gini dia. Dia main ngatuk bawa kenderaan tu hati-hatilah. Bimbang juga orang. Takut micro slip ke. Main ngatuk nguak ke apa bimbang juga. Lepas tu semuka dulu se. Selagi orang. Kan dia hujan panas. Baru ni umur saya kat cik orang. Ni binatang berbisa tu orang. Mari duduk setagam. Masuk kat dalam ni. Dalam dia. Hok lorong air. Mana? Hok tu air tu bang.
5: Kalau tu corong air tu.
4: Ya, dia kata.
5: Besar ke?
4: Pacar kalau pergi jambang bang. Pergi jambang sejik. Takut. Dia gitu pakak lain. Dia tak jauh fobia bang. Tahu lah besar kecil. Dah takut juga. Dia tengok dia. Bukan nak menakutkan. Cuma dengan keadaan cuaca yang tak menentu ni. Bimbang juga. Kalau binatang berbisa ni. Dia cari tempat-tempat yang sesuai untuk dia tak. Jadi kena cek-cek lah ke guana. Terima kasih Kak Teh Habib Dodia dalam anggun inspirasi mus propagi sebab kudu petang. Ini Kak Cik dengan awak bang.
5: Okey.
4: Jadi hari ni tu nak sembah-sembah bang. Tadi Kak Cik tadi duduk beli-beli tadi bang. Bukan beli kan dengar. Kan? Adalah tu kata. Oh Leni dia kata. Pitih macam gai.
5: Pergi bahasa ke benda?
4: Ha? Sehari setiap pergi bahasa lebih. Tak nak wajib MPT macam itu ada lajunya. Betul bang? Tarik RM50, tarik RM50, tarik RM20. Eh, habis awak. Kita cuang pula.
5: Tak berasa tau.
4: Tak berasa. Ke awak rasa kan? Ke awak nak tarik bang?
5: Awak rasa gitu.
4: Awak kau bertambah ke macam mana? Awak makan bertambah eh? Makan bertambah ke mana? Lain macam ke kan?
5: Nasi tambah kat cik.
4: Ha, ke mas ha, bang? Ha? Awak beli mas ke mana?
5: Duduk kat cik.
4: Betul duduk kat cik tu bang? Tarik. Masuk duduk tarik. Lebih ke banyak.
5: Kalau kita nak bayar melalui macam contohnya duit lah. Berapa ni sen gitu kan nak bayar RM10, berapa ni RM10, RM50 kadang tu kan. Macam kita macam berasa. Tapi kalau kita beli benda
4: QR
5: ni, QR ada berasa.
4: Itu lagi bahaya. Pembelian secara QR ni sangat berbahaya juga.
5: 50
4: memang tak berasa. Sedar-sedar kering. Tapi sebenarnya okey, memang tak berasa wang. Tapi dia agak bahaya. Sebab tu dulu kalau macam kalau dia pandai kawal ada apa atas kita belaka wang.
5: Kacik tak ada QR. Ada tak QR kacik?
4: Kacik Queen RM ke tu wang? QR.
5: Kalau ni apa ni orange fries macam.
4: Ha, kak cik mai kak cik guna kak ajalah.
5: Ha?
4: Cik guna kak.
5: Kulinari.
4: QR kak cik dah jadi. Pacar dah jadi bang.
5: Ya ke? Mungkin dengan QR dengan aku kak cik.
4: Ha? Biasa kak cik guna QR awang tau. Awang transfer ke kak cik gitu lah. Amanya kita guna orang tengah kayak dia orang tengah.
5: 20% eh. Dah pasal kita nak
4: abang ni orang kepercayaan kak cik memang. Dia kau pisang duri aku juga. Jadi 20 salah tekan gitu bang. Main orang tua bahasa.
5: 20 ke 200
4: kat dia. Oh, tu bahaya. Aduh lah.
5: Tak 20 tak 200.
4: Ada baru ni kek jadi gitu bang. Dia nak beli 5 ria aje. Salah tekan bukan 50 bang, 500.
5: Allah.
4: Salah tekan. Ya sedar-sedar kek QR gitu lah. Ya sedar-sedar dia tengok-tengok lepas tu, dia tengok duit tu ada transfer. Ada pernah berlaku gitu, salah tekan. Nanti kita buat tajuk tu. Kan? Hari ni, sebab tadi kan Kak Cik kata benda, pitih laju. Macam gaya ni kan. Okey, jadi kita faham lah dengan keadaan ekonomi sekarang. Dia ni duduk super dulu, betul tak?
5: Iya. Kadang-kadang tu orang
4: contoh. Kalau kita pergi pasal gaya lah. Kalau setroli tu, dia ni, kita dah ambil 50-100 ria, cemuk tu je boleh. Betul tak, bang?
5: Dah sampai separuh pun.
4: Cemuk ni. Nak royak bunyi. Nak kata benda lah. Okey, jadi kita nak tanya. Kita kena terima hakikat lah. Ya, kita berada di zaman yang serba mencabar ni, bang. Nak tanya juga adik kakak lah, sayang sobat kita. Dengan zaman leni lah. Jadi cara-cara buat kuih syara. Keput telur. Cara-cara atau kaedah atau tips untuk berjimat cermat lah. Setiap orang dia ada lain cara. Awang cara ni awang? Awang sen berkepuk-kepuk awang.
5: Joli
4: ya set ni.
5: Cara kalau nak jimat cermat.
4: Set ni Leo nak batuk eh.
5: Kenapa?
4: Awang Leo nak batuk.
5: Leo kan ni kakcik?
4: Leo.
5: Dia kalau macam awang berjimat-jimat lah kakcik eh. Kadang-kadang tu hari setengah tu benda yang kadang tu kita tanam macam macam dah pandang ke kenapa kak cik?
4: Apa tanda dah pandang?
5: Makan
4: dah pandang.
5: Kita ada selemok. Kak cik pun minta dengan aku kak cik
4: dah pandang kak cik. Saya ingat bini awal buat jualan tau. Okey. Tangan awal tangan hidup. Kak cik tak jadi bang. Kak cik nak menternok lah depan ni bang.
5: Menternok okay. Kutu.
4: Jadi mungkin memang ada pandang ada kaedah sendiri. Apa cadangan? Kadang-kadang kita mati kutu kot bang. Dia nak berjimat macam mana lagi?
5: Kak cik mati nak kutu.
4: Bukan mati kutu kotor bang. Okey, jadi nak tanya dekat kakak saya sobat kita cara-cara atau tips atau kaedah zaman lenilah macam mana kita nak berjimat cermat lah.
5: Okey. Boleh kata ke WhatsApp kita deh. 010-344-6632.
4: Ataupun boleh telefon 6235-330.
5: 6238-330. Ada dah yang telefon ni, Sabo.
4: Sabo, buat tenang.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Padang perahu di lautan, padang hati di fikiran. Maksudnya, berfikir masak-masak sebelum membuat sesuatu. Contoh ayat, kita perlu berfikir masak-masak sebelum membuat keputusan penting supaya tidak menyesal kemudian hari. Bak kata, padang perahu di lautan, padang hati di fikiran.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, demam Piala Dunia start mula dah orang dah.
2: Ya.
1: Jadi itulah RTM sebagai penyiar rasmi. Jadi siaga tertunda, dok tertunda boleh tengok belaka lah. Peminat-peminat bola ni kembali, itulah bang. Ada hok sokong tu, ada hok sokong ni, tu ini mana. Tak apalah, semangat bola tak masalah. Bola menyatukan kita ke guna bang.
2: Okey, baik. Kita ni boleh tonton di mana-mana lah. Di apa ni. Sebagai langsung RTM Klik. Betul. Dan juga di TV OK pun boleh tengok dah.
1: Okey, ni Mokcik pula usaha. Dia kata hari ni anak bui rezeki boleh beli, alhamdulillah makcik dah. Makcik dia kaedah dia berjemak cermak wang. Jamal ni dia kata kita beli barang dapur cukup sebulan. Dah beli bercel lah. Tapi sebenarnya kaedah gini lagi bagus wang. Maksudnya dia buat anggaran dah. Contohnya macam pergi sekali dia beli wang. Penuh troli lah. Barang basuh seminggu sekali. Okey, sebab nak jimat kau minyak kak cik, beli bila perlu saja. Okey, baik-baik.
2: Bagus juga. Ibu ni kita beli

0: Eh, tak ada. Hello.
1: Okay.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
3: Siapa dia dekat cik awang ni?
2: Nanda.
3: Ayi.
0: Ayi.
3: Ayi senang rendang.
0: Senang rendang.
3: Ya. Yeah. Ah. Oh, okey okey.
0: Mana lagi?
3: Sihat ye. Eh?
2: Hai, alhamdulillah.
3: Senang rendang Sohor situ ada roti panggang sedap ye. Ah,
2: ye, kat Lekor alawat.
3: Kat Lekor tu. Ye. Okey, betul ye. Pitih leni macam gaya ye.
2: Ya, betul.
3: Ah, hak tu bitnya banyak, hak tu masuknya kurang.
2: Tu bit laju masuk ni kan. Allah.
3: Ayi, ayi dah ada, ayi dah berkeluarga dah ye.
2: Ya, yeah, keluarga
3: dah. Keluarga dah, okey. Ya. Hmm. Maknanya lagilah besar okay, tanggungan tu, ye.
2: Haa, ada tu efek orang ni.
3: Allah lah. Hmm. Okey, kalau jadi macam mana muka itu hari? Kalau hari sendirilah untuk...
2: Kalau makan kuih-kuih ke kenapa ke, jangan beli awal pukul 11, pukul 12. Haa, gitu.
3: Oh.
0: Jangan beli pukul 11, 12.
3: Maksudnya buat apa, ye?
2: Pukul 11 pagi, pukul 12 tengah hari tu, pukul 1 tak suruh beli kuih. Masa tu RM3 buku, RM4 buku. Baik beli petang, pukul 6 lah ya, Wili. RM3 buku, RM5 gitu.
3: Bagus ayah. Bagus ayah. Oh, macam
0: tu
3: eh?
0: Dia macam dia bagi free, tu lah akhirnya. Dah pasti tau. Okey tau.
3: Kat mana ye jual gitu ye?
2: Oh, banyak kapung ayah ada lambuk oleh padai rahnu. Oh, banyak kuih. Nak kuih-kuih. Ada belah kuih kenapa tadi, ha?
0: Petang murah, leh?
2: Tu kuih mak-mak debu ada belah kuih.
3: Oh, ada gitu, leh?
0: Oh, tu dengan Cik Heng tu.
3: Okay.
0: Cik Heng, Cik Heng jual. Mak debu. Jika ni ada, kau?
2: Ada belah kuih tu lah, nak jimat cara, nak jimat. Kita gini, kita kena buat perjanjian molek comel dengan jiran-jiran. Macam geri tanah pokok sweduk ke, pokok pelang ke.
3: Okay.
2: Masuk di bagor kita, kita kan boleh lalu gini. Kalau masuk di bagor amba ni, buah-buah ni, hak mana, jatuh di amba ni, kita makan lah deh. Alah.
3: Ayin nanang rumah ni? Kau kat rumah ada nanang? Kau kat rumah?
2: Kita tak nanang orang lain. Nanang je jiran nanang.
0: Ingat ke air kabur kerja jiran tu satu hari satu pergi bahasa buat cepedok di luar pagar
3: menanam tebu di bibir. Okey baik
2: kita dah kita tak ada sapu kita dah pagar kita itu dah
3: baik.
2: Okey, jangan balung kita comel gitu macam pelang nak makan cepedok ada belakang tepi-tepi wali nak makan ayam nak makan air daging tak boleh juga kacik air awak makan air kapur dah air kapur ada di dua atas pokok dah kaum belakang omong kita boleh lama-lama
3: kita tak rekod. Pagi ayah ni tenang ni bagus ya.
0: Kais pagi makan pagi ayah. Kais petang makan petang. Kais malam panjang pokok baru ni ayang lah.
3: Apa kais-kais ni? Terima kasih ayah.
2: Baru jimat deh.
3: InsyaAllah. Terima kasih ayah. Assalamualaikum. Oh, beli kuih alih petang eh?
0: Bukan muak kerja kayak gitu lah cik.
3: Benda apa?
0: Kerja petang aja.
3: Beli kuih alih petang lah.
0: Nampak gelepoh kan nak balik tu petang.
3: Oh,
0: kalau cepat kat cik.
3: Tak apalah. Kak cik rasa macam isah. Bukan isah. Maksudnya bila air cerita tu, esok kak cik start gaul gandung lah. Buat kuih diri lah. Jadi tak jadi kena kira lah.
0: Buat ni kak ang.
3: Tapi wang, tadi kan mocik pelawak.
0: Kak ang ke kak ah kak cik?
3: Kak ang.
0: Kak ang. Oh, kak ang.
3: Oh, kak ang pulak tu. Wang, tadi kan mocik katakan nak jimat minyak tadi kan. Okey, ni nak khabar wang. Bermula hari ni, start hari ni, 9 Jun hari ni kan. Okey, ini Budi Madani Diesel untuk yang pengguna diesel, minyak diesel sajalah wang. Ada bantuan tunai RM400 disalurkan. Bagi yang sebenarnya, untuk minyak diesel ni, dia kena isi. Dia ada link dia, kita kena isi permohonan. Tidak macam petrol. Macam petrol kita ni masuk gitu je kan. Okey, so sekarang ni RM200 untuk sedia ada. Tambah lagi RM200 untuk bantuan tambahan interim. Okey, ini untuk yang isi borang permohonan pada, isi permohonan pada 1 hingga 31 Mei baru ni wang. Okey, itu kaedah dia. Tapi nak khabar juga sebab ada orang tak faham ni wang. Maksudnya gini. Dia sebenarnya dia ada baru ni 1 hingga 31 Januari dia masuk dah bulan Februari. Hak ni kita nak khabar hak untuk bulan Mei. Hak untuk bulan Mei yang isi permohonan 1 hingga 31 Mei baru ni masuk hari ni hari Selasa. Jadi okay. Daripada 200 tambah lagi 200 RM200. Jadi semua sekali RM400 lah. Ini untuk diesel wang. Bukan we betul duit. Ini we dalam betul bantuan duit lah. Maksudnya penggunaan bukan we cash gitu untuk minyak diesel lah wang. Cuma nak khabar sikit. Ada yang tanya ni, dia macam mana nak isi segala bagian ni sebenarnya. Dia sebenarnya dia Budi Madani ni banyak dia

0: Budi Agro Commodity, My Subsidy Diesel, Diesel ke Diesel? Diesel lah. Budi Madani. Lepas tu gini, cara nak minta, cara nak mohon dia orang, dia boleh pergi ke laman web https://budimadani.gov.my. Situ boleh tengok cara isi lah. Ini untuk Diesel sahaja. Okay, baik je lah deh. Baik-baik.
1: Okay, lagi satu lagi panggilan kita.
0: Baik-baik.
1: Okay, hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa dia kakcik awang ni?
2: Kak Ina.
0: Kak Ina. Kak Ina. Ya, Kak Ina.
1: Cuaca steady dekat Pakai, okey. Ni Johor merau ke?
2: Johor-Johor manja gitu.
0: Sama lah, super lah kita di Kuala Terengganu ni, Kak.
2: Ya, kita benua yang sama.
0: Ya, Kak. Okey, Kak, kita faham lah sekarang ni. Orang puan, kalau mana isteri ni sebagai kata orang tu menteri kewangan di rumah, dia lah kadang-kadang kena mikir nak HS situ sikit, nak atur situ sikit, Kak. Okey, kadang-kadang gitulah banyak benda kita faham lah sekarang ni, dunia semakin mencabar, ya. Kadang-kadang untuk lelaki ni tanya, apa dah baru, weh? Dia tak tahu kita kita guna BT tu kat orang tak kena tak ada.
2: Kita isteri ni masa kita bekerja, kita dua menteri lah, menteri kewangan satu dengan menteri kewangan dua. Menteri kewangan dua tu
0: Ya, aku
2: punya
0: aku punya untuk siapa. Jangan main Kak Ina je kat luar. Okey, kalau Kak Ina sendiri, macam mana Kak Ina cara-cara atau tips untuk nak berjemak-jemak lah dengan keadaan ekonomi kita sekarang ni, dengan keadaan sekarang ni?
2: Dengan keadaan sekarang ni, Kak Cik nak kata berjimat-jimat tu, orang kata hanya orang yang betul-betul seraga sangat je rasanya boleh menyimpang bagi Kak Ina. Sebab macam contoh macam ni lah, kawang arwah pada ayah Kak Ina ni, cerita tahun 80-an gitu lah, Kak Cik. Dia ni setahu yang arwah ayah cerita, dia ni kan, katakanlah hari ni dia nak belanja RM5 je. Jadi RM5 tu je dia akan belanja. Wa ima ayah khabar, gula habis dah, dia tak akan pergi beli. Dia tak akan pergi beli sebab dia kata cukup dah dia belanja RM5. Dulu RM5 besar dah, Kak.
0: Ya, betul.
2: Ayah kata ikut mana pun dia rasa RM5. Lebih pada tu ikut mana pun gula tak ada ke, esok punya cerita.
0: Taat dia deh.
2: Memang payah. Yang jadi tok seronoknya, betul kan kata, makan tukos go, makan tukos hidup. Bila dia mati, anak-anak ngemang rumah, RM80,000 piti halal time biskut.
0: Oh, ya Allah.
2: Time biskut dulu, time hok-hok. Time biskut, hok tua kat cik, dia stok ala bilik.
0: Aduh, nyipang. Biasa dengan nyipang untuk masa, untuk anak-anak ke guana tu.
2: Dah tahu lah untuk anak-anak. Tapi rapalah awak dah tak diri nak makan pasal ayam Kak Ina tak suka kot gitu, Kak Cik.
0: Tapi betul lah, sebab kita bukan benda. Betul lah, tekau boleh makan ni, Kak. Nanti kalau tekau tak boleh makan.
2: Dari makan kot, bila sakit kot, tak boleh makan. Jangan makan piti, mesti pang banyak dah. Mu enalilah go, anak ambil kibah habis. Kak Ina tak suka kot gitu. Kak Ina, kadang-kadang Kak Ina nasihat kot ke anak-anak apa itu ni. Anak Kak Ina jawab dia, Mami kerja nak makan ayam, kau nak makan dah.
0: Tengoklah budak-budak leni deh. Kita dulu duduk kerti nak jawab gitu.
2: Mami
0: kerja
2: nak makan
0: ayam,
2: kau
0: nak makan dah. Sabar je. Tak ada jawapan kita, Kak.
2: Tak ada jawapan.
0: Bila
2: dia masuk asrama, waktu JNT pun merata, barang siapa? Semua bayar. Barang siapa? Barang gagang aku.
0: Itu memang biasa lah, Kak. Itu memang kali lah. Itu sabar je lah, Kak, tau.
1: Baik dah, mahal tau.
2: Yelah. Kalau kita kata, umur ni kerek sungguh lah, beli barang siapa sok umur. Tak apalah, kau zakat kanak boleh
0: pakai. Memang bahagia jawab memang lah. Kau nak pergi kanak, nak pergi kanak, nak pergi siapa lagi jawab tau.
2: Siapa lagi? Pergi makan anak ni, pergi makan ayam ni. Kita nak jawab, nak marah.
0: Sungguh, Kak. Dia cakap dia tak patut budak dia ni. Sabar je lah.
1: Bagai,
0: Kak.
1: Terima kasih, Kak.
0: Selamat, ya. Selamat berjuang, Kak. Terima kasih, Kak. Okey, baik. Assalamualaikum. istilah leni budak-budak orang kata leni wang hidup ni keras, struggle. Kalau kita rasa kita payah wang, kalau kita rasa sesok dah kita makan maknanya dua kali tiga kali sehari, orang lain dua kali sehari.

0: Okay, Lenny pukul 10 minit lagi ke pukul 3 petang. Okay, masa nak jogi, guana gambar orang kita. Okay, kita nak baca lagi WhatsApp yang di atas ni. Yang nak keluar-keluar kita lagi boleh
1: 6238330.
0: Kita buka dah TikTok kita dia.
1: Betul-betul. Wang kita ada ni Norisah Awang ya. Assalamualaikum Awang Kak Cik. Jamal Lenny PT tu big macam ribuk. Mari sepoi-sepoi bahasa je. Kita makan nasi memang sekali je. Kalau makan siang, malam makan lain. Rengang-rengang. Duk pun buat nasi goreng. Kalau makan pagi lewat, kita masuk untuk makan malam je. Ha, gitulah ayat slow-slow. Tapi duk kuruh pun. Ni nak kuruh ke nak berjemak-jemak ni? Dua dalam satu ko. Okey, baik-baik. Okey, okay, baik. Norisah. Okay. Norisah awak.
0: Kita ada pendapat ni saya kita ni. Bilang dua. Nombor 1181 ni. Katanya pasal ni lah. World Cup ni. Katanya host TV berbayar tu tak ada. Tapi kan kita ada Arti and Klik. Lagi percuma lagi.
1: Betul.
0: Boleh tengok dekat Arti and Klik tu kan. Okey, kita tengok apps apa-apa. Kita kena download lah kat cik eh. Dekat App Store tu. Arti and Klik. Situ boleh tengok belaka. TV 1, TV 2, TV 6 pun boleh tengok. Lagi TV OK, TV Sukang boleh. Betul. Boleh belaka. Tengok radio pun boleh situ.
1: Ada masalah. Okey. Kita ada Ayu di Kuala Lumpur. Terima kasih you. Ayu khabar benda ni? Oh, Ayu atur khabar benda. Oh, tengok keling karipak ni. Keling karipak. Ya, Assalamualaikum Kak Cik Awang. Salam jujur okey. Tengok keling karipak ni. Kalau cara hamba berjemak-jemak lah. Kalau Jamal ni, barang dapur beli untuk sebulan. Barang basuh seminggu sekali. Lauk dah habis, makan esok pula. Orang dulu gitu lah. Tak ada apa-apa pun. Ada orang macam awak tak boleh kan? Orang dah habis awak makan esok lah. Jadi cika gue ni lah. Jadi
0: boleh nak kata-kata. Ha, boleh okay. Je.
1: Bukan seminggu pan hari tu. Tak ada apa-apa tau.
0: Tiga bulan kat je.
1: Awak frozen tau. Kubur singgang. Awak frozen. Jangan awak. Makan gelasa.
0: Dekat.
1: Itu adalah cara berjemak cermat awak ya.
0: Dasar kat sebuah singgang kat cik. Betul. Belacang begitu kau kat cik. Sama buat belacang.
1: Kat cik setahun belacang bang. Tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Ma dengan cik suami tak kira dia. Tak berkira. Malang cik suami sangat marah bila membazir ni. Masuk ikut keperluan. Beli barang peribadi seperti mandian ke. Bila beli hot botol bulan depan bila habis. Kita refill.
0: Refill lah. Boleh hot refill.
1: Inilah bagus betul. Sementara kerajaan ni Bui Sara, Budi Petro, jimat banyaklah perbelanjaan ya. Baik-baik terbaik you. Kadang-kadang bila dah berumah tangga kena kacang gitulah you. Kita dulu duduk dua orang kan dengan mas saja betul tak? Okey baik.
0: Kacang boleh lah.
1: Terima kasih Papa Ko di live TikTok.
0: Okey pagi nak kecil eh. Okey. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Ayu Long.
1: Yolong. Okey, kalau Yolong pula orang ni. Yolong duduk berapa orang rumah Yolong?
2: Yolong kalau kira tu dua orang dah.
1: Dua orang dah. Okey. Tapi yalah kadang-kadang kita berasa juga dengan keadaan sekarang ni Yolong tak?
2: Memang berasa sangat lah.
1: Jadi Yolong ada dok kaedah macam Yolong rasa macam kita dah nak buat kita macam dulu dah. Dulu mungkin bergembor sikit dari segi perbelanjaan kok dan kok se. Dan ni mungkin ada kena kurang sini sikit kena kerak sini sikit ke guana ke dok. Mungkin lah. Jadi kalau untuk Ayolong sendiri macam mana Ayolong?
2: Ayolong sendiri macam ni lah. Macam katakan anak-anak kita tu bukan bernasib baik baka. Anak ramah tu kak susahnya.
1: Okay.
2: Ayolong kena tolong sikit-sikit.
1: Okay.
2: Jadi benda ni nak dikati kalau anak ramah memang susah kacik.
1: Ya betul lah.
2: Anak saya cucu sekolah 5 orang.
1: Okay.
2: 5 orang dah. Banyak mana yang berbelanjaan.
1: Betul dah.
0: Nak untuk apa nak panggil berjimat-jimat macam cara dia ke guna tu Ayolong
2: dia kadang-kadang dia bagi kabar dengan Tuhan tak ada duit lah apalah dia, tapi pastilah kita kena tolong dia. Dia takkan nak anak-anak susah kan.
1: Lepas tu
2: tolongnya gitu jadi yang Yolong hari ni pun
0: kita tolong lah kini masuk Yolong.
2: Sama macam kita ada anak dulu ya.
1: Jadi okay. Anak-anak sekolah 5 orang Yolong tak? Sekolah 5 orang ni besar orang. Sebab PT Saku lagi. Kadang-kadang duit PIBG lagi. Betul tak? Belanja di sekolah lagi. Mungkin boleh cadang kepada anak ni Yolong. Mungkin orang rumah dia boleh masak buat bekal ke anak ke?
2: Salah tu.
1: Sebab anak belajar sampai petang wang. Kalau petang banjir belanja lah. Wah, tahu tak? 20 riyal lah ni wang. Kena molek. Kalau atas budak sekolah menengah ni. Dah sebab dia sampai petang. Ya loh, makanan mahal juga kan.
2: Betul.
1: Boleh-boleh showkan begitulah untuk ini untuk pandai kat cik lah.
2: Kalau pandai aja tak? Kasut lah. Macam-macam lah.
1: Yelah.
0: Baik.
2: Orang tahulah kat cik.
1: Betul dah. Ya long. Apalah insyaAllah. Semua adalah jalan kaedah dia tu. Ya long eh.
2: Betul.
1: Betul ya long. Baik. Terima kasih ya long. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Betul wang. Betul. Ada ni ni bahagian ni kata sekolah. Yalah kita anak sekolah ramai 5 orang gitulah wang. Ada mau you apa ya sehari-hari bang?
0: Bagi kadang tu nagia 7 ria.
1: Nagia 7 ria eh.
0: Habis aje.
1: Habis. Orang pun dah suruh dia balik budang tu dia.
0: Nah, dia kata ada adik juga menjaga balik petang tu ada jugaklah.
1: Ria 2 ria. Orang rumah awang we awang berapa ria kalau awang mai jabat biasa.
0: Kadang ni dikit kuasa ingat cik.
1: Berapa
0: sayang? 3 wasang.
1: Hari tu Kak Cik tengok awak makan biskut nyamuk.
0: 3 supik beli Kak Cik.
1: Siang kemuang.
0: 3 supik beli Kak Cik. Mungkin Kak Cik makan eh.
1: Baik yo.
0: Sampai petang Kak Cik. Sampai malam Kak Cik.
1: Makan cekedih gitu malam. Sampai hati buat kawan kita. Macam-macam sangat tu. Aduh letih lah awang.
0: 5 riyal kak cik.
1: 5 riyal bagi kawan dah.
0: 5 riyal.
1: Jadi 5 riyal tu lah awang belanja makan masing. Awang buat bekal. Orang rumah dia masuk awang ni bagus dia.
0: Bekal kedal je.
1: Sejahtera. Alhamdulillah. Baik.
0: Okey kita ada makcik. Makcik baca dah.
1: Makcik baca dah.
0: Makcik baca dah. Kita ada siapa lagi ni.
1: Suka.
0: Ni penapa nota suara.
1: Awang. Dia curhat ke kak cik biasa.
0: Makan biskut nyamuk kak cik dah. Tapi tak boleh nak bakar je kat cik tu. Eh sedap kat cik eh.
1: Sedap apa? Oh 3.5 ringgit je sesupik. Kenyang apa petang. Tak ada apa-apa.
0: Pakai balang. 3 supik kali sekali sekali. Ada dalam senaga kat cik. Senaga beri-beri. Beri biskut nyamuk. Okay. 3 supik.
1: Okey jadi sebenarnya kat cik dengan awang ni cakap pasal ni. Apa tu kita faham dengan keadaan ekonomi sekarang ni. Dengan keadaan ialah sekarang ni dunia semakin mencabar. Ya betul orang eh. Jadi kalau demo lah mungkin lain orang lain cara dia. Tips ataupun keadaan untuk berjimat cermat. Mungkin dulu berakhir jalan orang. Jadi kuranglah sikit melancong. Betul tak? Mungkin kalau dulu banyak beli kok online dan sebagainya kurang sikit. Mana hok boleh pakai dulu hok beli baju ke contoh. Dulu rajin makan luar, lini mungkin makan mana makan di rumah kan. Gitulah lebih kurang eh. Okey baik.
0: Makan luar rumah kira tak apa kat jauh.
1: Tak apa. Itu sebab kita dah dulu nak makan kedai tak boleh. Kita makan luar rumah macam lah.
0: Kita makan biasa dia nak makan dalam rumah. Masa di luar rumah makan dekat serambi tu lah.
1: Boleh makan dekat serambi bang.
0: Kita duduk luar rumah juga lah.
1: Order. Waiter. So order. Tak apa. Boleh je. Tak apa. Terima kasih Cik Syah. Cik Azalia. Suka sangat awang. Apa awang suka? Up. Dari Marang. Terima kasih. Shimeh, terima kasih
0: Shimeh.
1: Apa
0: awak
1: kan kau orang? Boleh pilih. Bos,
0: bawa panggilan
1: dia. Saya nak tahu biskut yang amok kau
0: ni
1: bang. Biskut
0: cotek,
1: biskut
0: bunga. Dijah kenal
1: biskut yang. Ada panggilan ke?
0: Ada.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Tok Ma.
1: Tok Ma.
0: Tok Ma je makan biskut yang amok, Tok Ma. Jangan makan ubat yang amok dah, ha?
1: Tok Ma.
0: Kebuih mulut.
1: Tok Ma biskut cotek. Biskut bunga.
0: Tok Ma kan ni cara dia.
1: Kalau Tok Ma sendiri
0: untuk orang kata jumpa cik mak ni lah.
1: Dengan keadaan sekarang
3: ni. Tok Ma tu dia mak.
0: Bagus ni. Senaga tau.
3: Senaga
1: nak beli.
3: Kalau
1: dah tu
3: dia
1: kita
3: ikut
1: jang. Dah beli kadang-kadang Tok Ma macam tu. Tu dia bawang putih. Padahal bawang putih selambut dah rumah. Kacik hari tu salau jeng tu lah.
3: Kita
1: ikat tu
3: kan
1: jangan
3: mohon
0: campur dan
3: tulis.
1: Tulis.
0: Tulis
3: tak
0: sebegini. Tulis je. Ya. Biarlah.
3: Bila nak pergi pasal raya pun. Tengok ke tu dia mesti buka beg. Ada dia tulis.
1: Bagus Tok Ma.
3: Dia tak ada raya gitu.
1: Jadi mengelakkan pembaziran. Tok Ma tak perlu saja.
0: Bila Tok Ma buka senaga tu. Sapa ke tanah orang ni tau. Panjang senaga.
3: Tengok
0: ya,
3: tengok tu. Tu mesti dia
1: dekat
3: orang
1: itu. Ya, ikut dia tu mana ni ikut. Oh, dia tak tahu Tok Ma. Mungkin mungkin dalam hati dia berkata-kata bagusnya. Oh, Tok Ma ni ha, kan. Biarlah orang Tok Ma bukan dia kita makan.
0: Betul dah, kalau betul cara Tok Ma ni bagus, cara Tok Ma ni kak cik praktik lama dah sebenarnya. Senaga. Tapi dalam buka senaga tu golek sampai hujung tu. Bermula urut abjad A.
1: Sekali je. Masalah sekali je buat senaga tu pun duduk buat tu. Oh, tu masalah. Sepatutnya kena ikut macam Tok Ma. Dia tak Tok Ma.
0: Kena istiqomah kat cik.
3: Dia yang rata lah. Budak-budak ni tu dia rata. Ketah je.
1: Yelah.
3: Bawa tupik diri.
0: Bawa tupik diri dah.
3: Bila makan bawa bekas diri. Tengok dia dia.
0: Yelah. Betul-betul. Oh, yelah, Leni nak orang ni. Leni kena bawa tu belakang. Kak cik bawa guni lah, tak apa-apa.
1: Bawa guni kan ya?
0: Kak cik bawa guni lagi pasal raya.
1: Mana
0: dah,
1: je.
0: Perasa dadah dah Leni kan.
1: Nak sekut awang.
3: Piti
1: pula. Oh, piti juga. Walaupun seri yang dua pun. Betul. Kan?
3: Bawa sepik diri.
1: Bawa sepik diri dah. Baik-baik. Terima kasih Tok Ma.
0: Terima kasih Tok Ma.
1: Assalamualaikum. Salam. Kita ada Mas 10. Tak betul Mas.
0: Ada Mas 10 eh?
1: Ada Mas 10.
0: Oh, Mas 10 masuk ni.
1: Dia lelaki.
0: Oh, pandang Mas.
1: Ya.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahad Datu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Ceritanya, Ayah Long kalau dapat cuti mengejut 3 hari, Ayah Long nak pergi ke mana?
2: Saya nak pergi ke kolam air panas.
1: Fuh. Jadi dah pergi 3 hari lah. Mumpun nak rasa gok berenang menyelang 3 hari.
3: Nak menyelang lah dalam kolam air panas.
2: Tiga air naik-naik tinggal tulang lah
1: masuk. Kalau lama-lama nanti dia jadi subsidi.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Mana cari dah jumpa ataupun dah jumpa cari? Nak kata setakat ni bagai Kak Cik Awang. Jumpa belah tu. Mana?
2: Rotinan.
1: Roti nan.
2: Tahulah si.
1: Orang buat tu maknanya nama yang nan ke atau yang buat nan roti roti?
2: Dia buat nan lah je.
0: Kak Cik dan Awang 2 hingga 6 petang eksklusif di Terengganu FM.
2: Okey, Lain ni buka 3.12 dah ni Kak Cik.
1: Baik, okay, kita nak baca kita nak baca di ini kiriman WhatsApp daripada Zadi Parker. Assalamualaikum, selamat petang kanda-kanda kesayangan di Konti.
2: Assalamualaikum.
1: Macam Kak Cik kata tadi tu, piti macam air. Betul tak? Piti macam air lah ni kan. Tapi memang betul pun, macam Zah kadang pandai berjimat cermat dalam satu bak, tapi bila bak lain tak jimat cermat mana pun. Tambah-tambah lagi kehidupan dunia hari ni. Contohnya, kalau bak makan minum, Zah tak akan cermat mana. Tapi bukan membazir. Hak kita beli ke, masuk sendiri ke, memang makan sampai kelicing. Sebab memang Zah tak berkira kalau bak makan. Tak berjimat-jimat pesen Zah. Nak makan hak sedap dan halal tu je. Leni kedai makan kalau dah habis keping hak colour purple tu, tak soheh kata. Zah tu iyalah bang. Dan Zah tak akan berjimat semata-mata untuk cermatkan seng sendiri, tapi nak kiki orang lain, nak makan sedap, nak makan banyak dan nak gemuruh. Lepas tu kalau dok kena, mulalah nak viralkan. Ni lumrah hidup hari ni lah. Dan Zah sangat bersyukur sebab dalam keluarga Hobson ni, Zah seorang je yang jenis dok mudah tergoda dengan belian online. Kelah Zah dok kira tarikh comel 1-1 ke 2-2 ke, tarikh huduh lagi lah ya tu. Ipo-ipo Zah, anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, puah goda macam-macam cara. Kononnya nak jimat lah kan, dia ada tarikh-tarikh tertentu kan beli kan. Tapi murah ke apa ke, memang dok akan cair. Cuma kalau Zah kenang ke sesebenda tu, jarang-jarang kali ada got lah tupang order orang. Tapi kadang-kadang setahun adalah sekali. Doa Zah setiap masa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan hati Zah untuk sentiasa bersederhana dalam apa jua. InsyaAllah Zah
2: okay.
1: Yang penting sederhana saja. Okay, baik.
2: Awang baca Meksha di Gombadok ni, katanya baik. Kalau saya lah, kalau makan kat kedai ni kurang kalau makan kat kedai tu kurang kurang sikit lah. Dulu tiap-tiap minggu, kadang-kadang tu Kak Cik Awang makan kedai sebab dulu ada side income sikit. Sikit-sikit jadi apa? Affiliate. Macam ke ada income Kak Cik kata yang jual-jual tu kan.
1: Betul. Make sure ni orang niaga juga ni.
2: Tapi learning kena rajin masuk lah untuk jimat. Bak belanja dapur, beli bila boleh sara katanya. Beli sara Lepas tu tambah-tambah lah sikit-sikit gitu. Lauk basah beli tiap minggu. Bila ada orang buat live lelong ikan-ikan muruh ni, kita belilah.
1: Bagus Meksha, dia cakna, dia alert. Dia kata orang tu, dia tahu ada orang ni bahagian gambarnya kok dang ya kan.
2: Gitulah semua-semua dok segar mana macam hok baru naik laut, tapi asalkan boleh makan. Tak apalah, asalkan boleh makan gitu ya. Okey. Ni bagus-bagus kot, macam kalau Meksha ni di kabur macam ke, tengok work live masa
1: paling banyak orang
2: yang lelong-lelong tu memang betul.
1: Kadang-kadang hot lelong tu barang boleh kan. Tapi maknanya dia tahu macam kadang-kadang benda-benda gini dia kena cari gas sikit lah. Dia kena alert sikit lah. Okey, aku Zamri Misamak yang baru masuk Pokli. Okey, yang tanya Kak Cik kamu cakap pasal benda kita. Okey, dunia hari ini mencabar. Dunia ini makin keras katanya. Betul tak Pokli? Kita faham lah. Seng le ni, pitih le ni, macam gaya cucu-cucu tubik gitu je, habis gitu. Tarik seumur. Masuknya tidak tubiknya banyak. Jadi apa, mungkin dia ada cara atau tips atau kaedah macam mana nak berjimat cermat dengan cara masing-masing. Cara masing-masing. Macam tadi Mekdal dia kata, dia kurang dah. Dia kurang dia.
2: Makan luar.
1: Kedah. Dan ada juga cara berjimat cermat tapi dia menambah pendapatan. Macam dia buat jualan sikit-sikit pun ada juga bang. Sambil-sambil dia masuk-masuk untuk family. Dia bagi-bagi kerja. Dia kata sedap. Dia buat jualan. Ini hebat ni. Kadang ibu-ibu yang isteri-isteri yang kata orang tu cuma membantu ketua keluarga lah. Okay. How are you Kak Cik, Uncle T, Siantan? I'm fine. We are fine. Okey, terima kasih.
2: Okey, lagi panggil dah tak ada lagi.
1: Okey.
2: Kita nak dengar nota suara boleh?
1: Nota suara.
2: Kita nak dengar Kak Nisa kita ni.
1: Kak Nisa eh. Okey, okay, baik.
3: Dalam ikut Kak Cik Awan, pasal jimat cemat ni, ni rasalah kalau nak pergi pedah ke,
1: pergi supermarket.
3: Bawa duit dan cukup je. Yang lebih-lebih bawa.
2: Betul je.
3: Gitu kalau kita bawa banyak, mesti lebih banyak. Kita bawa sikit, bawa untuk nak guna sahaja. Gitu juga kalau kat pasal minggu ke mana-mana ke. Jadi duit tu kalau nak beli barang-barang talian ke apa. Jadi tengok-tengok hati-hati barang-barang talian tu kan mahal. Itu shampoo kadang-kadang harga tu RM70. Padahal boleh dibeli kat ni kat pasar biasa tu dia mahal gitu. Tapi dia kan ada beli juga. Hati-hati lah guna duit tu. Jadi beli tu yang sepatutnya itu saja. Terima kasih Kak Cik Awang.
1: Terima kasih Kak. Bukan kita kupik wang. Bukan maksudnya berjemak-jemak ni maknanya kita dulukan keperluan berbanding kehendak kok. Lebih kurang gitulah. Dah. Terima kasih dah Ganu. Papa, terima kasih Papa ko. Thank you for the gift Papa. Terima kasih Papa.
2: Okey. Selagi kita dengar Kak
1: Julie 83. Terima kasih
2: Cik Anak yang BR eh. Nota suara dia dah.
1: Baik.
2: Okey.
4: Assalamualaikum Awang, Kak Cik.
1: Assalamualaikum.
4: Selamat petang. Pada pendapat Cik Ana kan, pada zaman sekarang ni kita kena berjimat-jimat lah dalam pembelajaran hari-hari. Macam Cik Ana beli, macam beli barang basah, macam 3 hari sekali beli lauk. Beli lauk simpan dalam peti, macam ayam ke ikan, daging kan. Habis yang tiga hari tu baru kita beli pula. Okay. Kalau kita beli hari-hari, kerek-kerek pergi kedai, lagi banyak benda kita beli. Macam membazir lah kalau kerek sangat pergi kedai tu. Macam tiga hari sekali beli barang basah. Macam barang kering, macam beras apa sabun yang kering-kering tu, kita beli sebulan kali. Penyebab penjimatan apa ni, masa. Lepas tu kos macam minyak apa semua kita tak keluar kerek sangat. Di situ lah penjimatan tu kita dapat penjimatan di situ lah. Itulah cara Cik Ana lah. Macam pakaian apa semua tu kan, kalau beli tak payah beli yang mahal lah, beli yang biasa-biasa je. Ikut macam ni, kita berbelanja ni ikut keperluan kita dengan ukur baju di badan sendiri kata orang kan. Itu je kepada pendapat Cik Ana. Assalamualaikum.
1: Salam. Betul dah tok kakak Cik nak baju kurung we pakai kawan dok muak pula wang dah. Nak royak buih.
2: Kalau baju benda ukur kena baju kakak Cik sendirilah dok kalau ukur baju agak bazik
1: betul dah. Betul dah. Kaedah mak gini lah nak kata gua ni ni.
2: Betul. Tak boleh pakai hot panda pun apa kan Cik.
1: Tak apa, tak masalah.
2: Basuh molek lah.
1: Tak ada masalah.
2: Rendang dulu 3 hari
1: kita tak boleh nak buat apa tu hidup kita ni macam orang banding dengan hidup kita. Kita tengok oh dia kereta dua buah gini-gini tak boleh. Dia nak banding dengan sebab kita tak boleh nak, kita nak boleh berbelanja seperti orang lain. Macam besar kerok, besarlah nasi
2: Besar mana? Besar kerok, besarlah
1: puyuk.
2: Puyuk. Besar puyuk, besarlah kerok ke mana?
1: Lebih kurang lah. Satu hari satu peribahasa
2: orang. Besar rumah ramai lah orang.
1: Masalah kerok je ada. Nasi tak ada orang. Okey. Waalaikumsalam Ji.
2: Terima kasih Mazuki untuk Tisian. Mak, terima kasih. Angkat kesihatan ni. Okey. Fine. Orang tanya orang. How are you?
1: Katanya. Fine. Okey, terima kasih dah. Daganu kata Kak Cik. Nak kata-kata nak berjimat-jimat guana kalau kita seorang je waktu BPT. Tapi hidup kena teruskan. Betul tak bang? Jadi kalau kita seorang je kena guna piti ni, macam mana kaedah dia? Kena fikirkan kalau lok-lok habis piti. Macam bukit bang, taruh-taruh habis ke guana.
2: Iyalah. Sepanggil lah kacik.
1: Baik.
2: Okey. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Panjang.
1: Siapa dia dengan kami ni?
5: Jauh ni. Galik dah tengok klik kelak. Dah lah dengan suara
2: kala. Kelak bukan klipah.
1: Klipah api dalam kaca. Siapa dia ni?
2: Siapa dia ni?
5: Namaste.
2: Kak Zul ke?
5: Ya.
1: Zul, apa lah ingat suara Zul ni Zul? Husky Zul, suara husky lah ni Zul.
2: Husky.
1: Jadi ayo
2: awak dengar macam Richard Roshan.
5: Richard
2: Roshan
1: teru. Zul, jangan boleh masuk. Terima kasih Zul.
2: Ya, daging trolak ni.
1: Jauh
2: Zul. Kerja ke ni?
5: Oh, kerja ada kat jambat lah ni.
1: So, dulu tak sama dengan Leni, so betul eh? Dulu so, seorang betul, Leni bila lah. Leni berdua dan bila bertiga, berempat, berlima, benang ni pula keluarga kau besar ni. Lepas tu dengan keadaan sekarang ni yang semakin mencabar, banyak benda kita kena fikirkan sebagai ketua keluarga, Zul.
5: Yeah,
1: okay, jadi betul, Zul, betul. Mungkin ada Zul
2: cara-cara lah
1: mungkin
2: ataupun
1: duduk senyap, tenang, duduk fikir macam mana keadaan nak berjimat cermat ni, Zul, kalau Zul sendiri.
5: Ya, kalau tengok pada tajuk hari ni tu, dengan keadaan Leni, memang kata orang, kalau jenis yang memang tak pandai nak jaga, memang jawabnya memang lemah-lemah lah.
1: Okay.
5: Lemah bobong jawab dia. Banyak, kalau nak masuk tu lambat, nak berhabis tu dah.
1: Ya, yeah, betul.
2: Dia dah.
5: Klik-klik-klik, bayar-bayar, licin.
1: Betul.
5: Tinggal suku.
1: Dah tahu masa mana habis pun tak tahu.
5: Betul lah. Masalah ni. Cumanya, macam saya sendiri, satu benda yang, yelah, kalau Leni kalau tengok pada anak sekolah tu, satu hal, tu orang kecil tu dengan cara kecilnya, dengan papernya, dengan susunya.
1: Betul.
5: Bukannya kalau jenis orang gitu, orang macam paper susu tu, bagi saya lebih pada tengok pada online lah.
1: Katanya online lebih murah, Zul, betul
5: ya? Ya, betul. Maknanya, kalau tengok keadaan tu, ada sesuatu keadaan macam contoh, ada jualan hujung pulang, ada jualan macam tadilah, jualan 5-5, 6-6, macam baru lepas tu, saya sendirilah, saya selalu tengok saya survey, maknanya bukan setepak, maknanya banyak-banyak setepak. Banyak-banyak setepak kita tengok, kita compare harga. Yelah, kalau nak tengok, kalau contoh kita beli kedai paper, mungkin 28, 29, 30, sebuku beli online dengan molek macam baru ni saya baru dapat lah 3 buku tu saya boleh dapat dalam RM50 murah lah. Kali ikut kalau beli kedai 3 buku tu kalau 30 ya dah RM90
1: cimak dah situ.
5: Maknanya salah satu keadaannya kita tengok gitulah. Mungkin betul ada orang yang kata orang tak cenderung tak apa nak boleh percaya ni tengok kedai lah. Okey, masing-masing ada cara masing-masing.
1: Ya, yeah, betul.
5: Tapi kalau kita rasa belah bahagian kita ni lebih kepada gitu, cubalah. Cuba.
2: Tapi
5: mungkin ada orang apa lebih percaya tengok depan mata. Tapi kalau kita tengok pada sebab Leni senang semua tekan-tekan keluar
1: betul
2: ya.
5: Tengok kita boleh tengok review orang boleh percaya tak percaya molek-molek semua boleh tengok
1: ya, betul.
2: Tapi kualiti dia betul tak okey Zura.
5: Ya betul. Maknanya tak ada masalah. Dengan review orang tu lah salah satu yang membarang kepercayaan untuk kita.
1: Ya betul.
5: Dan kita beli sekali tu molek, maknanya tak ada masalah untuk kita beli lagi.
1: Ya.
5: Sebab tu je satu bendanya itu adalah salah satu cara untuk berjimat lah. Memang jimat. Kalau kata orang beza sampai 3-40

0: Ria tu sangat berbeza lah. Sama juga contoh macam kita beli peralatan elektrik lah. Kalau beli kedai kalau 1,000, beli online 700-600, beza.
1: Oh banyak.
2: Ya betul dah.
0: Macam saya pun memang kebanyakannya barang-barang elektrik ni sangat banyak lah. Memang maknanya member pun minta tolong saya cari online, saya survey. Sebab bukan apa, bila kita survey, kita beli directly dengan official store dia. Maknanya memang kedai-kedai yang memang jual barang tu, kedai original dia.
1: Baik.
2: Ada kebanyakan sihat jugalah.
0: Maknanya ada kebaikan dia.
1: Ya betul.
0: Tengok macam nak percaya. Tapi itulah sebab tu kebanyakan kali kita tengok berani aplikasi-aplikasi jualan secara online sekarang ni pun dia dah ada kata orang protection dia. Contoh barang siapa dok molek boleh return. Contoh barang siapa rosak boleh dapat balik duit. Itu adalah salah satu protection yang kata boleh untuk membuatkan kita rasa lebih percaya lah.
1: Tapi Zul, betul dah Zul. Cuma ini akan memberi sedikit implikasi kepada apa tu jualan secara fizikal lah. Tapi kita, apa tu jualan secara fizikal kena bersiap sedialah menghadapi kata orang tu memang risiko ini, situasi hari ini. Jadi kena pandai-pandai lah. Kan? Okay, baik.
0: Bahagian penjual itu adalah dia itu fizikal itu adalah dia punya part. Tapi sebagai kita sebagai consumer atau kita sebagai pelanggan, kita pun nak cari part kita. Kita nak molek. Kita nak boleh dipercayai. Kadang-kadang online ni lebih memudah orang. Kadang-kadang di kedai tu kita nak beli, kita tengok dah kedai tu boleh consider lah harga mungkin lebih sikit lah. Tapi pergi kedai tengok dengan muka masa catunya, dengan layangnya. Mungkin itu akan mempengaruhi sekali secara langsung.
1: Matang Zul ni.
2: Baik-baik tu.
1: Ketua keluarga dia ni. Terbaik Zul. Terima kasih banyak lah bagi tu. Jaga family tu. Baik. Waalaikumsalam. Okey, Wang Kak Cik nak baca di live TikTok boleh? Hilmi Ahmad, dia kata kita belanja ikut kemampuan kita. Marzuki Mamak kata kita sudah berjimat cermat hampir 3 bulan. Berah 5 kilo dah habis. Kita masuk bubur dalam fryer.
2: Air fryer.
1: Lepas tu, Wimda. Dah faham sikit. We bertakuk. Bererti kedah. Tak faham awak, benda apa bang?
2: Tak
1: faham sikit tu. Lepas tu, Nazri. Nazri ada atau komen di WhatsApp. Nanti Kak Cik nak baca. Assalamualaikum Kak Cik Awang. Bagi hamba mudah je dan ringkas je. Nazri ke Mama kata, berbelanja biar berpada-pada. Ukur baju di badan sendiri. Jangan ikut orang atau nafsu. Betul, kadang-kadang orang beli tu, orang itu ini. Maka kedah. Dia kata, tu orang boleh makan kedah. Kata jimat-jimat. Dia, kita.
2: Kita ikut orang tau.
1: Betul. Okay.

0: Kau beli nasi lemak wak mukin ke aku eh?
1: Oh no, aku jual nasi lemak kau.
0: Eh, macam dah tahu. Kita cerita.
1: Budak jangan lasuh
0: hati. Bukan. Masa kaya kita kabur kembung.
1: Betul.
0: Nasi lemak Ma'ani wu'o sias tengah buku. Ni kita sedap kan main.
2: Sias tengah.
1: Ada lagi ke jual?
2: Ada.
0: Kata wu'o macam ni. Cikgu rasa.
1: Takut ada kami beli seko kau.
0: Ay, tengok dulu macam kau.
1: Kita cuma buka.
0: Boleh jawab.
2: Buka.
1: Ha, ni. Ha. Banyak
0: tu. Ha, ada telur. Telur ibu sejuring.
1: Boleh lagi dia jual singgit setengah deh.
2: Mu jual apa merah
1: ni? Aku ni bukan aku buat cikgu orang atau. Ni.
2: Dia lah apa.
1: Dua ringgit setengah lagi.
2: Oh, dua ringgit setengah.
3: Setengah ni.
1: Tapi lebih kurang macam aku tengok.
0: Ya, gini.
1: Eh, lain sikit. Ya, cap mana?
0: Dia bukan. Ya, setengah. Kali macam macam lain macam kau. Ya, jual. Sebab orang atau, ya kena ambil kau konsen juga.
1: Tapi
0: macam gemek. Ali bunga ni dia jual di.
1: Tapi
2: komisen berapa sen sangat macam jago ambil.
0: Oh, banyak separuh harga.
1: Eh, mana ada. Tapi jauh tak jauh juga tikah singgit setengah dengan duit setengah tu. Tapi aku duk mikir juga dolar ni kau barang kau boleh tahan mahal je gue.
2: Yalah dia gini, dia
1: boleh jual
2: dia, dia orang nega gini hok yang agak-agak murah ni. Dia bukan saja
1: nega. Lama kita ambil bunga.
2: Dia bukan niat. Dia bukan niat nak untung. Dia bukan niat nak untung saja main jaga. Dia niat sedekah. Mungkin ada niat gitu.
1: Tapi hok ni memang nasi lemak ni. Hok ni aku buat aku nasi. Benda nasi lemak juga. Tapi lain sikit lah.
2: Buat lagi ni. Orang buat nasi lemak. Buat nasi dagang.
0: Jual
2: nasi dagang durian.
0: Bulu berapa?
2: Ada baru ni selepas aku pergi durian nasi dagang.
0: Durian.
1: Dalam kelosok
0: tu. Durian. Cari lobek buat benda.
1: Ada
2: lagi dia. Orang Terengganu buat nasi dagang lah.
1: Tapi ya sungguh cikgu kata aku hari tu sekali aku salah lah berhenti. Hok ni bukan makanan pagi lah. Macam nasi minyak kok. Hok ni jual nasi minyak ayam gula naria. Hok ni jual RM5.50. Hok ni jual RM7. Maknanya duk serata dia. Maknanya orang boleh jual murah tu tak apa-apa.

0: Tapi mama apa?
1: Ya gini macam kau. Kita tak masuk pula mana-mana. Kita gaji hidup pasal kena bayang kau.
2: Lama nak pergi pasal kena bayang.
1: Kalau kau mu agak lah ayam buat jiwa maha ayam kesel sikit wali cepat ke tulang-tulang
3: aku tak nak suka je kau tu ayam bapak besar boleh-boleh dia boleh jual murah
2: takut gini cik-cik mu tengok tu bang. Orang lain
3: cuba bila kacang dua putih
2: ikan ya mungkin orang ni ikan selayang kot kan
1: ikan layang main kau main kau nak
3: tengok kadang-kadang bukan benda kadang-kadang aku boleh kabur juga
0: sedap sikit setengah pun
3: pesaingang ni pesaingang
1: mu esok nak kira aku lagi pulau
2: mak jago oleh kerana ambung dia beli benda ni nasi lemak luar air mu jangan buat
3: suruh
2: air keluar
3: mu beli nasi lemak mak ani bunga mu letak kedai aku jual pula
1: boleh
3: tapi aku jual jadi mahal pula
2: oh ya betul.

Lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun nak cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.

0: bang. Tiga pak pak dah. Pukul 4 KG bang, dah tengah putang tu bang.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Okey, pukul 4 KG kita ada, kalau hari Selasa, kapung benda eh.
1: Mm-hmm.
0: Kapung yang bermula dengan huruf B.
1: Huruf B okay,
0: yang gini, pukul mana pun kita dengar dulu nota suara daripada lelaki macho. Miss Samak Jongok Batu.
1: Kita dengar Miss Samak ni. Okey, kejap. Kejap, Mi. Okey, Mi dengar Mi. Mi ikut-ikut TikTok eh.
2: Assalamualaikum pada awang dan juga Kak Cik.
0: Assalamualaikum.
2: Dan juga selamat petang pada sahabat-sahabat TFM semua. Sungguh betul, kalau tengok zaman ni memang zaman kerah. Dan ni kalau buat keluar PT 50 ataupun 100, kadang sedah sehari je habis dah. Ni bagi hamba belanja parok mungkin pada minyak kenderaan dan juga makan lah. Sebab hamba ni je ni, kalau ada duit makan tak kira. Kalau kata tempat sedap kan, tak daripada Dungung ni dengar kat Terengganu sedap lagi.
1: Anak udah jauh lah
2: kalau ada VT lah. Lepas tu pula Leni hamba jimat sikit lah. Jimat dah sikit sebabnya parok nak belanja. Dulu minyak kereta parok, Leni hamba beli motor, pakai motor. Minyak memang sangat-sangat jimat lah. Situ jadi kita berdekat kos dan juga pembelanjaan. Lepas tu pula makan Leni oleh kerana kiraya baru ni makan banyak sangat. Berat badan naik. Jadi Leni hamba kena diet. Jadi makan luar tu kurang sikit. Alhamdulillah pun boleh jimat juga Leni sikit. Boleh lah sikit-sikit. Masih lagi dalam proses belajar untuk penjimat cermat lah. Itulah maknanya. Terima kasih banyak juga pada awang dan juga Kacik, selamat bertugas.
0: Terima kasih Mi.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Mi ni bagus. Dan kalau boleh kita kena tahu kita banyak habis kat mana wang. Jadi baru kita tahu, jadi barulah kita, jadi kita tahu oh situ boleh kurang. Macam Mi dia kata, kalau macam mak makan dengan mak minyak tadi, daripada naik kereta dia pergi kepada motor. Lepas tu minyak makan pun dia kurang. Macam awang Kacik tengok hari tu, awang bawa daging atau awang pergi kat kedai, awang suruh dia goreng ya. Ataupun ikan
1: awang bagi ke dia. Bagi ke dia Kacik.
0: Boleh ke kalau kita bawa ikan kita suai goreng boleh?
1: Pakai hang.
0: Kacik pernah tengok hari tu bang. Dia makan nasi goreng, ada peta je pun habis dia bang. Penipu lah kira.
1: Macam penuh ni terjadi Kacik.
0: Bawa dah kocek bang.
1: Ulu basuh tak bang.
0: Dah basuh.
1: Boleh yang wangi
0: eh. Yang buat gitu lah, yang buat gitu.
1: Buat peta dah pernah
0: sikit tadi. Nak makan peta nak kata orang.
1: Kalau kan boleh juga Kacik. Kalau pergi benda-benda ni.
0: Yang penting kita tahu bang. Kita banyak habis kat mana. Lisa apa khabar? Lisa yang cantik.
1: Makan ikan tegur rasa Kacik. Tapi kita, nasi putih buat di rumah.
0: Boleh juga.
1: Boleh.
0: Tapi ataupun kita kalau nak jimat kau bang. Biasa kita makan ikan tiga rasa, kita kekurang sikit kepada dua rasa. Mungkin jimat kau sikit kan bang.
1: Serasa buat apa Kacik?
0: Mungkin ataupun tak ada rasa langsung lawan eh.
1: Jangan.
0: Kita baca Oja di Batu Buruk.
1: Sekejap nak baca ni. Kita sebelum tu pendapat awak nak main hot kat ni.
0: Mak Wang. Melata suara daripada Mak Wang di Kalang Berangang eh.
1: Minta maaf lah kalau ada yang kurang-kurang audio ni kurang. Kurang apa ni?
0: Kau tak pisang ke benda?
3: Pisang belakang ni tau. Ekonomi dia ni mahal. Mak Wang nak beli berapa-berapa. Hari ni dapat biti yang masuk ke RM50 ikut AC. Lepas tu Mak Wang nak barang-barang dia, dia ambil lah keluar yang RM50 ikut AC seorang-seorang tu anak tu. Betul lah mahal biti dia ni. RM100 macam ada RM10 je. Ekonomi dia ni berat. Orang lain duduk kerja kat anak-anak gitu lah. Ekonomi. Sebab dia cik abang nak apa. Cik abang duduk lagi.
0: Sebenarnya hak ujung tu kita nak cover kan kan?
1: Belakang dia busy untuk sekarang.
0: Okay.
1: Cik abang duduk lagi kat cik.
0: Dia punya tajuk dia cik abang.
1: Hashtag
0: Cik Abang tak ada lagi. Fila. Akapela. Terima kasih kita ada Oja di Batu Buruk. Oja kata Oja nak jimat tengok piti ada banyak mana. Kalau nak pergi pasar raya tu, Oja akan senaraikan sudah-sudah siap-siap. Barang benda nak beli. Macam sayur-sayur, beli sikit orang nak pakai je. Biar seria dua ria pun. Kalau beli banyak-banyak, habis buruk daripada makan. Oja suka kot beli online. Kalau beli, mesti beli lebih daripada sebab nak jimat shipping. Tapi beli barang hak perlu je lah. Kalau ikut hati semua nak ke warna kat cik awam tu dah. Jangan kalau ikut hati mati. Abang Isa dengar. Waalaikumsalam Abang Isa.
1: Kita dengar lagu dulu kat cik. Sebenarnya kejap lagi kita nak bersama dengan Jamilah
0: Harap. Jamilah Hanim Jamil.

0: Ya, ya.
1: Orang dia marah dengan
0: saya. Orang marah. Bukan kacik nyanyi tadi lagu ni. Okey, kita bersama-sama untuk program apa kat sini?
1: Kita ada Siti Jamilah Hanim Jamil di Talia Awam untuk program Bomba Mesra Community tahun 2026 peringkat negeri Terengganu. Jadi kita bersama dengan Jamilah.
0: Okey, assalamualaikum Jah.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, okay. Jah, ada mana ni Jah? Ada ni tu.
2: Ada mana dekat Akademi Bomba dan Penyelamat Wakil Sapel.
1: Kabarnya macam-macam pengisian program ya sempena dengan program Bomba Mesra Community ni ya Jah.
2: Ya, betul okay, banyak sangat. Ni Wani nak ceritanya, walaupun sekarang ni hujan tengah lebat sangat-sangat, tapi orang kata masyarakat tidak berganjak langsung ni. Pengunjung-pengunjung yang ada sini ni dok ganjak langsung.
1: Okey, jadi program ni Jah sebenarnya bermula daripada bila? Start bila ni?
2: Ini sebenarnya bermula daripada semalam lagi. Lapan hingga esok.
1: Jadi kita bersama-sama dengan Jar untuk kita nak tahu aktiviti yang ada di situ Silakan Jar.
0: Okey,
2: terima kasih Kak Cik dan juga Awang. Dan ketika ini saya tidak keseorangan kerana saya bawakan penyelaras program Bomba Mesra Community, iaitu Tuan Basri Kamaruzaman. Jadi Tuan, sebagai penyelaras program, boleh kongsikan kepada kami sejauh mana orang kata penglibatan masyarakat sekitar untuk sama-sama merasai sendiri kehebatan program ni Tuan?
3: Okey, terima kasih kepada semua pendengar. Untuk makluman, ini adalah tahun kedua untuk kita punya penganjuran program Bomba Mesra Community ni. Kita pun ada yang bersempena dengan pertandingan kawat kapan peringkat kawasan yang mengumpulkan semua pemombor yang bertanding untuk merebut kejuaraan. Dan kalau tengok, perbandingan pada tahun lepas, tahun ni dia punya sambutan memang luar biasa. Yang luar biasa lebih daripada tahun lepas. Macam semalam pun dia punya anggaran pengunjung hari pertama pun kita tengok ada lebih daripada 600 orang. Hari kedua ni double daripada hari-hari ke hari pertama. Kita anggarkan dalam 1,000 lebih orang yang hadir ke program. Di mana kita semalam ada buat pertandingan melibatkan pertandingan berwarna. Ada buat pertandingan dengan kelab bomba cilik. Dia punya buat penyelamat. Budak-budak kanak-kanak kecil itu buat pertandingan menyelamat menyelamat api dan sebagainya. Memadam kebakaran. Budak-budak kecil. Hari ini memang grand. Pagi tadi memang kita ada perasmian. Betul, kita ada buat pertandingan tarik jentera. Tarik jentera ni siap daripada yang perempuan pun tarik jentera. Siap tarik jentera ni menaiki bukit. Memang satu cabaran lah. Memang ada tu nak tarik tu tengok sampai kan. Tapi yang kuat-kuat ni lepas lah kan. Dan kita buat tangan tarik tali lah. Yang tu memang yang menarik lah. Ramai penyokong dan sebagainya. Memang semua bersemangat. Petang ni pun banyak lagi program. Walaupun tengah hujan lebat ni, kita masih berjalan lah. Dari segi jualan rahmah pun hari ni kan, barang sampai nak habis lah. Berapa kali lori top up dah untuk pengunjung-pengunjung yang datang pada hari ni.
2: Dari ikut keseluruhan Tuan, berapa banyak sebenarnya aktiviti yang telah dirangka sepanjang program bermula semalam sehingga esok ni Tuan?
3: Kita ada lebih kurang dalam 10 pertandingan. Walaupun selain pertandingan, kita ada buat supa-dopa, free. Tapi kita ada satu simulator pelepasan diri, di mana orang boleh masuk, dia boleh merasai macam mana masuk tempat gelap. Contohnya kita berlakunya kebakaran kan, tiba trip dekat rumah. Jadi macam mana dia nak melepaskan diri dalam keadaan tu, dia boleh masuk, dia boleh rasa macam mana nak keluar bila berlaku kecemasan. Kita ada macam-macam pameran macam daripada Junior Udara pun ada buat pameran. Daripada ular, contoh, ada ular berapa-apa besar, ular senduk, ular tedung, ada yang besar ada. Dan ada pameran daripada kemumbaan sendiri kan. Ada kemumbaan yang melibatkan kebakaran operasi, penyiasatan kebakaran, fire safety dan sebagainya. Dan kita ada banyak bubuh luar daripada JPJ ada, daripada KPDN HCP ada, daripada Tabung Haji, daripada pameran-pameran seperti kenderaan seperti Tesla. Dia berdatang, dia tunjuk kenderaan dia dan dari segi safety untuk kecemasan untuk kenderaan Tesla. Ada lain-lain lah, banyak. Dan kita ada bubuh jualan daripada Persatuan Isteri Bomba Prisma ni.
2: Jadi Tuan, untuk esok, hari terakhir esok, apa yang kata paling special untuk semua pengunjung-pengunjung yang masuk ke akademi ni Tuan?
3: Okey, esok kita ada lagi beberapa pertandingan. Pertama sekali, pagi tu akan dimulakan dengan pertandingan memasak. Pertandingan memasak ni yang akan melibatkan makcik-makcik, suri-suri yang memang Permintaan pada awal yang memang penuh, 20 peserta yang kita buat, 20 dapur lah kan. Siap, ada banyak lagi nak masuk, tapi kita tambah sedikit lagi lah penyertaan. Tapi bagaimanapun dia punya penyertaan dah penuh, dan esok pun tak ada lagi pertandingan-pertandingan yang melibatkan dari segi kebombaan lah untuk masyarakat tempat, komuniti-komuniti, orang kampung boleh datang lagi lah untuk memudahkan esok sebenarnya. So, hari terakhir kita.
2: Tuan, kamu siap program apa esok tuan?
3: Esok, memang esok hari last untuk program pembangunan komuniti, dan petang tu adalah acara kemuncak bagi penutup pertandingan Kawak Cerapkan yang kita akan tahulah. Esok tu ada last pertandingan, ada lebih kurang dalam 3 pertandingan lagi yang peringkat kemasan yang tak selesai antara bomba tu. Jadi selepas selesai kita akan tahu siapa juara keseluruhan yang pertandingan untuk pertandingan Kawak Cerapkan yang bomba ni sendiri yang adakan.
2: Tuan, mengenai Kawak Cerapkan ni kali ikut tahun ni penyertaan banyak ke tuan kita dapat?
3: Kawak Cerapkan ni memang setiap tahun dia melibatkan, memang dia punya jenis pertandingan pun memang dah fit setiap tahun. Tahun lepas dia punya masa kemasaan ni, tahun ni dia punya banyak negeri beat, memang hardcore lah dia punya beat masa yang lepas. Jadi memang banyak, dan esok kita akan tahulah siapa yang juara keseluruhan untuk bomba pertandingan.
2: Okey tuan, terima kasih tuan. Okey, itu tadi Kak Cik dan juga Awang kepada Tuan Basir Kamal Rahman selaku penyelaras program Bomba Mesra Community JBPM Terengganu sempena pertandingan Kawak Kecerapan Pekat Kebangsaan JBPM tahun 2026. Jadi, tu nak kata ni walaupun sekarang tengah hujan, tapi depan saya ni ramainya
1: dengan hujan.
2: Nak kata ni hujan lebat sangat-sangat ni. Dan esok lah dah ni. Ha. Kalau rasa nak merasai sendiri, ada 1, 2, 3, ada 9. Oh, 9 orang kata cabaran lah. Uji keberanian, escape plan, support loss. Pada depan ni tak lah. Simulasi.
1: Lupa awang balik.
0: Macam mana boleh tahu?
1: Dia takut lah ingat tu dia berani.
2: Simulasi OIFF ni, Offensive Indoor Firefighting. Yang ni lah yang kami sendiri. Okay. Pengamal media pernah rasa. Itu sekali dengan Mekju, sekali dengan Dija tu. Okay. Memadam api dalam bangunan. Lepas tu kalau nak rasa masuk dekat rumah gelap tu, demonstrasi tunjuk cara kebombaan, pameran ular, basic life support, pameran kebombaan macam-macam, pameran jentera. Jadi esok marilah seawal pagi, sebab betul lah kan, kali ikut Mac ni pun sebelah petang memang sekarang ni Negeri Terengganu akan menerima hujan. Kadang-kadang hujan yang lebat. Jadinya betul. Untuk pengunjung-pengunjung, mari pakat mari awal. Ni buat kata Tuan Basir saat ni, Jualan Rahmah tu dah 3 kali top up. Dah betapa ramainya.
0: Betapa ramai dah.
2: Jadi jadi pakat main ramah-ramah. Ke Akademi Bomba Pada Pelambat Malaysia, Wilayah Timur. Dekat mana? Dekat Hulu Terengganu. Dekat je, setengah jam daripada bandar.
0: Tapi Jai, nak tanya Jai. Kak Jai tanya rumah tu ada gitu tau?
2: Rumah hatu tak ada.
1: Rumah gelak je ada. Rumah gelak dengan rumah hatu lain kan?
2: BATG tu. Tak rasa training kali ni. Alah, tak boleh sebut. Tapi dalam bahasa
1: Melayu
2: ni rumah gelap.
1: Yeay, supa-dupa ada.
2: Supa-dupa okey ni. Sebab tengah hujan lebat ni ada air. Air semula jadi ya.
0: Baik.
2: Jadi gitulah nak katanya. Kira sebab bukan sama-sama ada ni, jadi jangan lepaskan peluang. Buat mana esok lepas-lepas atau anak sekolah tu, mari sini. Esok ada tanding masuk
0: lah kan. Singgah lalu situ.
2: Ada tanding masuk, boleh singgah sini. Boleh rasa sendiri. Orang kata bagaimana untuk merasai menjadi pegawai bomba. Gitu.
1: Abang bomba.
2: Itulah. Kita ni cakap tepik-tepik ni, moga hujan lebat ni.
0: Jadi terima kasih Jah.
2: Sama-sama.
0: Okay, itu dah.
1: Terima kasih Jah. Baik. Okay, mengiyam semoga Jah.
0: Bersama dengan Jamilah ni, Jamil tadi dah.
1: Ya.
0: Seketika lah. Okay. Dapat Jah kabar tadi, Jamilah kabar tadi tu. Manuha yang berkesempatan esok boleh lagi.
1: Esok ngelah. Dengar pada jakab tadi memang meriah lah malam. Okey, 3.59 kita nak gelecoh pukul 4 dah ni. Pukul 4 kalau hari Selasa kita ada
0: Kapur Benda.
1: Hari ni kapung yang bermula dengan

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapur hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
0: Kapur Menda.
1: Kapur Menda dah.
0: Kalau kalau tak panggil kapur gapo.
1: Gapo. Kapung yang bermula dengan huruf B hari ni. Mi kapur Menda mi aku. Sabarlah mi. Syahrul, terima kasih.
0: Ini apa?
1: Ia tukar gong kepada B. Udin kata kapung buluh gading, batu putih, batu hampa mana Kak Mona kata. Kapung bari stiwak. Bari besuk ke stiwak?
0: Bari besuk.
1: Stiu. Lagi kapung batu putih sebut dah. Okay. Mi kapung misamak kata batu 5, batu 48, kapung awang. Bukit kecil, bukit besar, kapung banggur setiu. Kampung Batu Tumbuh Besuk, Kampung Banggol Peradong. Juli khabar, Banggol Tok Jiring, Banggol Tua Muda, Banggol Batu Nam. Ha. Okey, Banggol Kapah di Tasik, Bukit Payung.
0: Okey, senang-senang nama tu tadi tu, begitu juga kata Norisha Hawang ni, pun dikata begitu juga, Batu Buruk, Batu Nang. Ni awak yang khabar tu abang dah baca dah.
1: Baik.
0: Bukit Tunggal, lagi Balik Bukit. Buluka Bukit. Buluh Gading. Kang. Okey, itu antaranya lah yang Kak Cik sebut dah tadi tu. Okay. Awak dah sebut lah. Memang ni sama jugalah ni. Cik Ana IMBS, Kapung Besuk Bukit Besi.
1: Okey.
0: Kalau bini senang sikit dekat Cik dah.
1: Muhammad Salim kata Kampung Benjuk. Benjuk kat mana? Batu Rakit. Betul? Kapung Batu Rakit. Betul? Kapung Belukar Jambu. Jeffrey Sulung. Betul? Kapung Belukar Jambu.
0: Ayu Kualibah katanya Kapung Banggur Tok Muding. Kapung
1: Banggo. Kalau boleh kapung di agak mana?
0: Kapung Banggo Tok Muding Kualiba. Binja Berambu pada Miding.
1: Okey, Mai Suzi kata Kampung Bukit Jeruk di Besuk. Lagi bang? Ada lagi?
0: Okey, panggilang
1: dah.
0: Okey, panggilang. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Abang Usuk ya.
1: Abang Usuk kita berkhabar Abang Usuk.
0: Ya.
1: Ya. Baik, kapung-kapung hok mungkin jarang kita dengar tapi bermula dengan huruf B.
0: Banggu tu esok.
1: Okey, area mana tu? Kawasan kat mana tu?
2: Kebuai.
1: Kebuai, Banggu tu esok eh?
2: Peradong kok lah.
1: Okey, okay, baik-baik. Okay. Terima kasih,
0: Terima kasih
1: Bosok. Okey. Waalaikumsalam. Kapung belaga betul. Ni kapung Bencuk kat Kubang Parik. Adima kata kapung belu kau gorek dekat bukit payung.
0: Okey, okay. Panggilang lagi. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kapung apa urut B?
3: Kapung urut B kalau di Kemamang ni kapung Bukit Mentuk.
0: Bukit Mentuk.
1: Bukit Mentuk.

0: Situ tu kalau kalau macam hujan hujan lebat banjir situ tak ada.
1: Dah dah ni.
0: Pasir.
2: Ya pasir ni.
1: Pasir ha.
2: Pasir lepas dah kali bukit betul jeng ah.
0: Biasa.
2: Ya, ya, macam ya. Yang kabur kata bukit besi itu bukit besi ada dua kampung tu besar lama besar baru.
0: Oh ya ke?
1: Okey.
2: Sebab saya saya orang bukit besi saya tahu lah.
1: Besar baru besar lama.
0: Okey.
2: Besar lama besar baru.
0: Baik. Okay,
2: okay. Yang besar lama tu ada kata lima baru ni tu. Hok kata lima duk biar jalan tu.
0: Lima ko. Bukan
2: lima je. Lima belang kaki.
0: Rimah kau kaki
2: dia payah dalam kampung. Rimah kau dia biasa dalam hutan besar. Dia banyak dia panggil harimah kumbang.
0: Oh ya ke?
2: Pasti tahu pasal dia dapat hutan. Pasti tahu lah.
0: Yeah.
1: Oh betulnya rimah kau tu memang wujud.
0: Orang
2: gugah. Kalau dalam hutan besar kaki awang. Kalau dalam hutan besar orang kata ada rimah. Tak ada rimah belang tak ada dalam hutan besar. Kalau beruang banyak.
0: Baik. Okey, terima kasih ya Pak Seng.
2: Assalamualaikum.
0: Ajmi Makmi kata Banggol Kampung Banggol Air Lilih, Kampung Belukor Sukai di Kepong. Pelik nama Belukor Sukai. Di Kepong Agusta 139.
1: Salah bagi wobir tenang enggak.
0: Orang kata dah awang
1: sebegini. Bagi wobir
0: Zek wang. Awang ni mudah-mudah ya awang.
1: Takpelah kita bagi untuk gogi-gogi orang kata dah.
0: Malah enggak gogi. Bukit Titi betul.
1: Kak Noh Jai katanya, Kak Noh Jai Dungo ni katanya bala besar.
0: Bala besar, ya. Bala besar dulu.
1: Bereh Kak Noh. Lagi-lagi panggilan tau.
0: Okey.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Cik dengan awak. Selamat petang.
1: Kak Roh pula, mana?
3: Kak Roh Kapur Binja dekat Cik Lijoh, Lungung.
1: Kapur Binja. Beres Kapur Binja.
0: Okey, kita ada Mai Suzi Kapur Bukit Tanah di Besuk. Banggo Katong ya. Okey, baik.
1: Okey, panggilan lagi. Halo.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Selamat datang.
0: Siapa?
4: Kak Ayah Pasu Putih.
1: Kak Ayah?
0: Oh, Kak Ayah. Lama dah dengar cerita Kak Ayah. Kak Ayah Pasu Putih.
1: Kak Ayah Pasu Putih dekat Pasu Putih ni je kan? Di Ngecang.
0: Bukan Ngecang. Tepuk. Sihat Kak?
4: Tapi dah duduk dalam tepuk sini.
0: Sihat dah Kak?
4: Ha?
0: Sihat ke?
4: Sihat.
0: Alhamdulillah. Okey. Kapung. Kapung yang bermula dengan huruf B Kak?
4: Kapung Bukit Urang.
0: Bukit Wang. Okay. Bukit Wang dekat Batu Akik. Bukit Datu.
4: Bukit Agu.
1: Mana Bukit Agu?
0: Ni area mana kat? Batu Akik ke mana?
4: Batu Akik lah. Batu Akik. Kat Pakar Mesir ke.
1: Okay, Bukit Agu tau.
0: Okay.
1: Baik. Dah duduk mana pula ni?
4: Duduk balik
0: kapung
4: pula.
0: Kuala Bekor. Bagai Kak.
1: Tidak ada pasir putih. Duduk pasir mah pula.
0: Atau pasir lain pula. Pasir apa?
1: Pasir dua putih.
0: Pasir tepi pantai. Terima kasih Kak.
1: Okay,
0: kita ada apa tu? E97 Kapung Burung Baru Padang Pulut Dungung.
1: Kapung Burung Baru
0: Bukit Tunggal Bukit Tok Beng.
1: Kita ada ni siapa dia tu ni, Pok Ming katanya berluka sungkai. Ani KB tu apa Kapung Basung.
0: Basung.
1: Lepas tu berluka bukit Kapung Berih.
0: Beris ke?
1: Beril. Beril tau. Ke beris kan?
0: Beris kok. Beri-beri tok ku ada Kapung Belada Selak.
1: Beri ada kok dah tahu lah.
0: Batu Apa pun ada juga. Terima kasih.
1: Banggo Pak Ali ni. Tasik Bukit Payung ni. Kata Rosmawi.
0: Okey. Long Ali kata Kapung Batangan Marang. Sanaking 87 Kapung Bukit Greba. Bukit Greba di Setiu.
1: Greba?
0: Ya. Kapung Banggo Donas. Dan Kapung Bukit Pak Pik. Tak tahu. Kapung Bukit Tok Re. Okey, baik.
1: Okey. Pada duduk belah kapung hari ni, dengar lagu lah Kak Cik.

0: Ya, oh, banyak kapur hari ni. Senang pula kan.
1: Abang gogi dia.
0: Tapi tak apalah. Kita bagi gogi lah hari ni.
1: Ha. Nak gogi je tadi. Gogi gogi tu benda bang. Gogi tu semacam kuih ke mana?
0: Gogi tu macam ke masam-masam manis
1: gitu.
0: Okey. Pernah-pernah awak nak kapur juga awak tu asal kita ni bagi negeri-negeri Terengganu kita lah. Bagi daerah-daerah negeri-negeri Terengganu kita. Berapa ni? Besok setiju pula dah. Kuala Terengganu barang dia juga Kuala Nerus. Asal kita pukul 4.35.
1: Okay.
0: Besok setiu 4.37. Hulu Terengganu pun sama juga 4.37. Dan bagi daerah Kemaman dan juga Dungur asal kita pukul 4.35.
1: Okay.
0: Jadi demikian disampaikan soalan batu asal bagi daerah-daerah di negeri Terengganu kita lah. Kita ada siapa ni? Tengku Hasmanita. Kata Kapung Balai Besar. Lepas tu lagi gitulah Balai Besar je lah.
1: Okay.
0: Okay, lagi kita ada Kimi. Kata Bukit Nenasi, Bukit Wang, Bukit Bukit Tepu, Bukit ni Kapung
1: Bukit Bucu. Banyaknya kalau B ni bukit lah. Dengan bangku banyak eh tak. Lagi bang.
0: Okey, lagi
1: Abang Migliga, Bukit Kapung Bukit Bayar, Kapung Bukit Besar.
0: Cik Mi kata, Cik Mi masih jadi kadir kata Bukit Peruh.
1: Okey.
0: Bukit Apik. Lepas tu Belukar Jambu.
1: Baik, kita ada Ramli Lazim. Terima kasih. Nak panggil lah bang.
0: Panggil lah okay, kita bayar. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Piye tau? Apa Jo ke?
2: Sibandi eh. Sibandi.
0: Sibandi.
1: Siapa dia dari Sibandi ni?
2: Yusof.
1: Okey. Baik.
2: Kapung Butuk.
1: Kapung Butuk di Kuala Berang tak?
2: Kuala Berang, Mia Baung.
1: Kapung Baung.
0: Okey.
1: Tu saja eh?
2: Yeah.
1: Okey, baik. Terima kasih banyak deh. Kapung Bukit Kubang Jambu kata Khai Fitri. Kapung dia?
0: Kapung
1: Butuk.
0: Butuk.
1: B-U-T-U-T.
0: Butuk eh.
1: Okey.
0: Besul
1: Jungu Mi kata.
0: Siapa dah ni ada selagi tambah lagi ni. Norisha ni. Dia kata Kapung Bangu Donas. Bangu Donas. Ya, ada kawasan beloh-beloh.
1: Kena donak mula-mula. Bukan up.
0: Dia bahasa Inggeris jadi donas.
1: Batu tumbuh di Besu. Anwar kata terima kasih Abang Info. Terima kasih Udin 81. Okey, kalau Selasa gitulah kapung nama Kapung Menda. Segment dia Kapung Menda. Kita nak kenal kapung-kapung kita. Terima kasih Julie. Okay. Thank you for the rose.
0: Bambok dari Betul Kakik ni.
1: Yeah.
0: Kapung Baso. Basung. Di Ulu Tengah ni lah.
1: Baso?
0: Basung.
1: Oh, Basung.
0: Okey, panggilan lagi.
1: Baik.
0: Okey, hello. Okey, putus tak apa. Lagi kita ada siapa ni? Syam Ganu.
1: Okey.
0: Syam Ganu katanya Kampung Binjai Gendoh. Okey, Payung.
1: Okey.
0: Lagi kita ada Mak Mbong Sri Bandi. Kampung Bandar Sri Bandi.
1: Okey.
0: Dewi Kapuria kata. Dia Kalastor. Kampung Baru Kampung Batu Buruk. Batu Bukit Payung.
1: Baik. Okay. Kalau boleh, kalau ada sejarah kapung tu lagi comel. Kapung walaupun kita cakap pasal kapung yang bermula dengan huruf B. Okay, Alia Food House, kapung yang bermula huruf B. Tapi kapung di Terengganu saja. Okay. Terima kasih Musmah hadir dari KL. Pokli Taxi, Mek Zahara. Ada panggilan lagi ke wang?
0: Okay.
1: Nur Iman Safi.
0: Panggilan lagi. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum. Emma dari Sebatake.
1: Assalamualaikum. Ma. Ya, Ma. Okay, Ma.
3: Kapung Batas Baru.
1: Kapung Batas Baru. Batas Baru bawah ni kan? Bawah Bukit Bapir ni kan?
0: Batas Baru.
1: Batas Baru. Sungguh. Orang dekat tu je dah.
0: Lagi Ma tu je?
3: Ya,
1: tu je. Okay, Ma. Okay, bagi Ma. Terima kasih, Ma.
0: Okay. Kita ada siapa ni? Tuan apa? Tuan Shino. Kampung Baru Bukit Mentuk. Kampung Batu Pak.
1: Okey, baik.
0: Lagi.
1: Kapung buka-buka kita balik bukit. Musmak kata balik bukit kapung ke bang? Kapung Bukit Keluang, Besuk. Memang kapung ke? Ke memang Bukit Keluang saja? Ke memang ada kapung? Kak cik tahunya Bukit Keluang saja, tak tahulah aku ada kapung situ. Okey, ni siapa ni?
0: Ni kita ada Pak Suarung ni, katanya Bukit Titi. Lagi Bukit Tok Beng.
1: Kita nak bacalah ni eh.
0: Bukit Jong. Bukit Jong.
1: Kalau awang takut nak baca, biarkan Kak Cik baca eh.
0: Benda
1: Rosmawi bin A. Latif, Kampung Bangga Pok Ali, Tasik Bukit Payung. Lepas tu selagi
0: Teja lah Kak Cik eh.
1: Kampung.
0: Lepas tu biar dia tu sendiri.
1: Kampung B-O-G-E-L. Nama asal dia. Lokasi dia di Kampung La, Hulu Besut. Tapi lain dia ditukar kepada Kampung Beliku. Ditukar sejak sekitar 20 tahun. Asalkan nama dia lebih berjuru sikit. Meja lah sendiri.
0: Meja.
2: Assalamualaikum Kak Cik.
1: Assalamualaikum.
2: Syam boleh jadi.
0: Oh Syam.
1: Jangan-jangan Syam.
0: Syam nak nyanyi ke?
2: Dah nyanyi ni.
0: Dah nyanyi okey.
1: Okey
2: Syam. Banyak nama kampung Ubi ya. Banyak.
1: Antaranya Syam, antaranya Syam.
0: Bagi dua dah.
2: Ya kampung Buluh Gading.
1: Buluh Gading. Ha.
0: Lagi?
2: Itu kampung Bukit Bangun Padung.
1: Okey.
2: Kampung Bukit Datu, Bukit Tori.
0: Oh, sebut Melaka dah.
1: Oh.
2: Bangun Binjai.
1: Bangun Binjai, Bangun Binjai kat mana?
2: Tepuk.
0: Okay.
2: Itu dia.
0: Baik. Terima kasih Syam.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Gaduh lagi pasal kan? Gaduh nak pergi mana?
2: Gaduh.
0: Ingat gaduh nak pergi pasal minggu ni. Okay. Selamat.
2: Okay.
0: Ya.
1: Syam dari dulu gitu dia.
0: Ya?
1: Syang. Oh, Umi Syang kata kampung Buluh, kampung Basung, kampung Baung. Pok ya, betul eh? Baung, betul? Kampung Busung. Busung dah ajar lagi. Basung aja Busung dah ajar lagi. Kampung Bukit Anak Dara.
0: Busung
1: tu typo. Nur Ainun, terima kasih.
0: Okey, kita ada Ding Kairuddin ni.
1: Muiz kampung tu?
0: Dah baca-baca Ding dulu deh. Ding katanya Bangku Peradung. Belada Kolang. Belada Selak.
1: Okey. Lagi?
0: Okey, itu jelah.
1: Tujuh.
0: Ding Kabur ni.
1: Okey.
0: Lepas tu ada lagi atas ni. Banyak Ding Kabur ni. Bukit Nenasi ada.
1: Tak banyak-banyak orang sebut Belaka dah.
0: Sebut Belaka dah.
1: Okey, ni Waroz kata Kampung Bukit Cina, Bukit Mali, Kampung Bukit Tepurung, Bukit Mokmek, Kampung Belau, Kampung Berangang, Kampung Batu Tiga Belah. Zai Hasran kata Kampung Batu Pak Pelapang. Kampung Bakau Tinggi dan Berenjuk di Kemamang. Okey, kalau boleh kampung dekat Egor deh.
0: Ni Zilah di kampung belakang. Belakang
1: belakang ni.
0: Belakang hospital. Gagang. Ada dok ni, hujung dok ni.
4: Assalamualaikum.
0: Hai, salam. Ya.
4: Ngawang.
0: Ya, Kak Ani eh?
4: Kak Ani ni.
0: Ha.
4: Kak Ani kapung Binjai Mani, ni kapung Binjai Kelak.
0: Oh, manis yang gelap. Lepas tu, pahit tak ada?
4: Pahit tak ada. Ya, ia kawasan mana ya?
0: Masalah mana? Duduk kat ni, duduk di kampung mana ni? Binjai Kelak?
4: Ini duduk kapu P, kapu Puju kat ni.
0: Oh, P.
1: Okey.
0: Bagi-bagi Kak Ani, terima kasih banyak dah.
4: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Kita nak terpakulah lokasi dah. Ke ambil sedua lagi. Asal 35 ni, 25. Dan lagi lagi. Kita ada Ding Kampung Sekali Hitam, Kampung Baluh. Mana?
1: Baluh. Baluh, B-A-L-O-H.
0: Okey. Kita ada Gi Dungung katanya Kampung Bukit Tok Bila Dungung. Kampung Bukit Murai Dungung. Kampung Binjai Bongkok Bukit Payung.
1: Okey, Muiz tu atau Nata Suara bang?
0: Ha?
1: Muiz. Cik dengar berapa?
0: Warna saya dia ada dua ni kat cik.
1: Muiz jangan nyanyi Muiz eh.
0: Aku bimbang kan. Oh, ni saya ni makan sini ya.
5: Batu hok bermula daripada batu tu ya Belaka. Batu Eropa, batu guru, batu dia ya. Semua batu-batu. Pi kok.
1: Okey.
0: Bege. Dia kampung kenapa ni? Kampung Bali, Kampung Bintang. Ha.
1: Kampung Bintang.
0: Dia hok ilmu disambuh ni deh. Okey, kita tawakkal kat cik deh.
1: Tawakkal dulu eh.
0: Boleh dah ni.
1: Okay.
0: Banyak dah kalau duduk down kita cover mula lah.
1: Baik.
0: Mana yang duduk down ni ke mana cik?
1: Ya, betul.
0: Okey, kita dah keluar dulu. Asal kita bagi sekali lagi. Pertengahan rumah ganda juga kuarantin dulu. Pukul 4:35 petang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, adab yang perlu kita jaga ialah adab kita dengan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Junjungan jaga adab kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang macam mana yang kita nak jaga dengan Nabi, iaitu jangan kita bercakap bersandarkan nama Nabi. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berdusta atasku dengan sengaja, guna nama Nabi dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Wal'iyazubillah. Hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas menipu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan nama Nabi, termasuklah menyebarkan hadis-hadis palsu, bukan sahih, tidak tahu sanadnya daripada mana. Kita guna sebab seolah-olah contoh, saya buat contoh, kita nak nasihat ke orang, kita nak bagi peringatan dekat orang, kita pun sebut Nabi dulu pernah bercakap, Nabi dulu pernah bersabda macam ni macam ni, sedangkan Nabi tidak pernah sebut tentang perkara itu. Itu contoh ya, Nabi tidak sebut, tapi kita bersandarkan perkataan itu, kita kata dulu Nabi pernah bersabda sedangkan Nabi tidak pernah sebut perkataan itu. Ini contoh orang menipu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila bila kita menisbahkan hadis yang direka itu dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah kita sedang berdusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali kita duk guna nama Nabi. Kalau hadis tu hadis sahih, betul hadis tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah, kita boleh menyampaikan, kita boleh menyebarkan kepada orang lain. Tapi kalau benda yang tidak disebut, Nabi tidak sebut dalam mana-mana hadis, tiba-tiba kita kata hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsungnya tuan-tuan, kita telah pun mempergunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara yang tidak benar. Jadi jagalah adab kita dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semua akan mendapat syafaat Nabi di akhirat esok-esok, insya-Allah. Wallahu alam.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
0: Itu dia, kita sambung lagi Kapur Menda kita petang ni.
1: Yep.
0: Okey, lagi kita dah ambil panggilan pasal masa tutup dah kecil. Kita baca-baca hot ni lah. Su marang katanya benuk susu mana?
1: Benuk ke bunut?
0: Dia kata
1: rasa
0: bunut. Bunuk.
1: Benuk tu kadang-kadang kalau makan palika benuk lah sikit.
0: Benuk ke benuk? Benuk. Bunuk.
1: Bunuk.
0: Bunuk. Bunuk susu. Awak sebut benuk ke?
1: Awak sebut benuk lah.
0: Benuk ke awak sebut?
1: Kak Cik tahu awak nak minum susu lagi hari ni kan? Okay. Dia ada kelaut sikit.
0: Bunuk cucu.
1: Okay.
0: Lagi Kak Cik tu ada lagi?
1: Okay.
0: Kita ada lagi ni Muhammad Burhan. Kampung Bukit Tumbuh.
1: Okay.
0: Oh, apa Bukit Tumbuh dah sebut lagi tau. Okay, lagi Cikgu CKY Bukit Teruna ke Mamang. Lagi kita ada siapa lagi? Beladau Kolang.
1: Okay.
0: Beladau Kolang, Beladau Kepung. Binjai Berambu. Okey. Kacik ada? Kacik lagi?
1: Okey, sini tak ada dah je bang. Di live TikTok tak ada dah.
0: Tak ada dah.
1: Okey.
0: Kita ada Abami Geliga, Gak Bayah. Lepas tu Bukit Kampung Besar. Bukit Besar. Kuala Terengganu. Okey, siapa dia tu ni? Abami Geliga. Okey, lagi yo Kalastor tak ada dah. Ni siapa ni? Api Senghuak ni antaranya kampung macam kita ada dah tadi kampung Butuk tadi dah.
1: Ya, betul.
0: Kampung Baluh Mane, kampung Beladau Selat Kepung.
1: Ya, Tengkuk Asmadi, waalaikumsalam. Okey, Ramli Maisa, Abang Rizki, kita hari ni kampung yang bermula dengan huruf B. Kampung di Terengganu. Bermula dengan huruf B. Kalau Selasa dia ada Kampung Menda.
0: Kita ada Tengkuk Hasmanita.
1: Bukan B, tapi B
0: Hasmanita, kampung Balam Besar Dungung.
1: Baik.
0: Okey,
1: lagi bang.
0: Zahari Tok Jembar.
1: Abang Muiz Ubat Cik ni berapa ni?
0: Kampung Buluh. Kampung Buluh.
1: Kampung Bukit Bau.
0: Kampung Bukit Gemuruh.
1: Kampung Batu Nang. Mahazizi kata Batu Nang mari. Ya. Kampung Bukit. Betul. Payah Berenjuk Kama. Abang Rizki.
0: Ramah dah orang sebut tau.
1: Ramah dah orang sebut belaka dah tu. Abadilah. Terima kasih Abadilah ya. Okey lagi bang.
0: Ada dah.
1: Terus Selik X satu.
0: Mana?
1: Dekat WhatsApp bang.
0: Selik X. Oh, ada lagi atas ni. Oh.
1: Ada lagi.
0: Kampung Binjai Dungung. Binjang pula. Binjangga Dungung. Binjangga orang dah sebut lagi. Kampung Bukit Catok. Kampung Batu Lima. Kampung Batu Enang. Dungung. Selik. Bagus Selik ni.
1: Bagus dia.
0: Kampung
1: Bukit Berangang. Juden kata Kampung Bahagia Setiu. Sapawi. Abadilah kata Kampung Butuk. Ya, betul. Baba Miss Haimi pun terima kasih. Okey. Terima kasih lagi. Ada lagi ke, bang?
0: Okey, ada dah.
1: Okey, tak ada dah.
0: Kalau ada yang ini nanti kita baca lepas Kak Gang lah.
1: Okey, baik. Terima kasih semua.
0: Banyak orang minta lagu.
1: Gambar orang sebut dah tu tadi. Belukar gorek bincang pun orang sebut juga. Terima kasih Farida Dua lah semua. Okey, jadi Kapur Menda sampai sini dulu. InsyaAllah kita sambung semula lah.
0: Okey.
1: Setiap hari Selasa. Nak hari Selasa kita ada Kapur Menda .
0: Okey,
1: nanti kita akan wujud susah sikit. Kapur yang bermula dengan huruf X. Jeng lah.
0: Banyak dengar ke Cina lah, Kak Cik.
1: Apa sebab Kak Ika belakang set-set ni? Baik.
0: Sedar kan sikit. Gitu. Jadi, pada pukul 5 nak dengar utama 5. Lepas tu, lepas berita sekarang, kita nak dengar macam biasalah.
1: Kita ada pilihan retro.
0: Dan juga kita ada Beast on Air. Dan juga
1: Lapor the way.
0: Okey, tunggu.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan UM, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
2: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronadal City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilapor mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu Chen Tang Ji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tang Ji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sen di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip hukum negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah menguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Retro pilihan bersama anda.

0: Kalau dah sedang, semestinya dalam GGOK, Guan Negamo Orang Kita.
1: Okey, ini pukul 5.15 minit petang dah ni. Jadi gitulah. Jadi kita kembali semula lah untuk dalam pilihan retro untuk petang ni. Antara pilihan dari sayang kita. Ramai dah mitok sebenarnya ni. Jadi kita tengok hot yang jarang, hot yang biasa-biasa dah dengan kita. Pendapat ni kita bagi ruang lah deh. Tapi bukan dengan cik dia biasa dah ni. Tapi walaupun dia atur awal, tapi dia biasa dah. Tapi kita ambil hal yang jarang jugalah. Kau mana kasih tak?
2: Ya, ya.
1: Sibuk kasih tak? Apa? Okey. Tadi kita ada lagi nak baca hak siapa dia ni. Kaabah.
2: Okey.
1: Okey, Kaabah. Kaabah pun ada sebut juga di kapung-kapung dia. Kapung dia ni. Kata-kata okay. Kapung Pembang.
2: Kapur Pembang.
1: Oh, ada Kapur Pembang eh.
2: Cik Haji dengar.
1: Ya, Kapur Pembang. Bukit Bahut tu ada dah. Catat ada dah. Okay. Tadi dia sebut. Bukit Tebuk.
2: Bukit Tebuk. Tak ada lagi. Baik. Terima kasih dekat, semua.
1: Okey, katanya lagi Kak Cik Awang katanya panas dering dekat Dungu ni.
2: Aha.
1: Panas Dungu ni katanya pasal malam kat Pulau Serah hari ni.
2: Haa.
1: Oh, ikan buah hari ni dah.
2: Okay.
1: Hari ni hari Selasa. Okay, so ni hari ni pembelanjaan dia ni lah. Tadi kita cakap pasal belanja tadi dah. Tips untuk ataupun cara untuk kita berjimat seremak lah. Leni belanja dekat ujung jari je. Tekan-tekan, murah-murah katanya. Lepas tu beli gitu. Kononnya Kak Cik Awang je. Kak Cik dengan Awang weh katanya. Kalau kat bar lah. Bak beli-beli dok mewah mana? Orang rumah dok kerja dah. Jadi anak menantu beli barang barang lain yang
2: lah, tips berjuri macam mak tadi dah.
1: Dok basuh.
2: Okey.
1: Barang dok basuh.
2: Barang dok basuh tu barang kering lawa macam kecap gulam gitulah.
1: Barang basuh beli kedai je. Kaabah beli barang dok basuh beli online je. Kelah Kaabah. Kicap pun sebab tu beli orang juga.
2: Kicap dia. Start dia makan begitu saja. Okay.
1: Kicap pun ada bergendang. Alhamdulillah. Ya, ada got baki walaupun seling pun katanya. Okey. Kaabah bagi patut ni. Okay. Kalau belanja jangan ikut hati. Kalau nanti kecewa pula. Nak beli kena berhati-hati. Poket kosong sedih pula.
2: Okey. Baik. Okey, hotline banyak minta lagu ni je bang. Baik, kita nak dengar 3 buah lagu. Sambil-sambil kita lepas ni kita ada Lapo Dawe. Okey, jadi kita ada 3 buah lagu tanpa henti bang.
1: Okay, kita akan dengar lagu pilihan dari Muaz.
2: Reflexology mitok lagu Salam Sejahtera daripada kumpulan Samudra.
1: Kemudian kita akan dengar lagu pilihan dari Zila
2: mitok lagu Antara Gadis Didamik
1: Okay. Kemudian kita akan dengar lagu Maznah, pilihan Maznah di Panji Alam.
2: Maznah mitok lagu Spring, kita ditakdirkan jatuh cinta.
1: Okay, kita dengar sebelum tu kita dengar lagu pilihan daripada Muaz dulu.
2: Okay.

0: to Gunma FM.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai vila orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
2: Okey.
3: Lapor dah lagi ni, Wak.
2: Lapor lagi, Kak Cik. Ha? Lapor dah lagi.
3: Jo'ong-jo'ong gini berasa lapor lah, Wak. Jo'ong lapor, lapor Jo'ong gitu lah.
2: Dengar apa Kak Cik bunyi ni?
3: Mana? Ha, Kak Cik ke awang?
2: Kak Cik
3: pakai bunyi ni? Aku belaka. Cakap molek.
2: Perut dah bunyi tu?
3: Dia kalau bunyi gitu, awang biasa. Awang bunyi laju sikit tau.
2: Awang biasa kenyang tau, Kak Cik.
3: Tapi, awang bunyi kocong.
2: Tapi bila tersebut lapor dawin, dia suka lapor buluk, Kak Cik.
3: Wah, ni untuk ni, siapa-siapa di hot duduk Eri Cuka Kemamang ni, Wak. Ha. Di Kemamang. Kalau dia... Kalau rasa kena belakang kedai ni kot. Tapi kalau hodok singgah lagi, bolehlah singgah ke Kedai Nasi Budu Ani Selega Kapung. Kedai ni sorang rasa, Wang. Kedai ni memang terkenal dengan makanan kapung Terengganu, hok sedap-sedap belakang. Orang-orang situ memang berakhir lah, Wang. Orang luar pun ramai juga mari. Sebab situ ada masakan kampung asli. Di Kedai Nasi Budu Ani Selega Kapung ni, Wang, semua boleh rasa makanan kapung hok memang kenalah dengan tekok orang Terengganu. Dan menu paling rare, paling padu mestilah nasi budu dia. Nasi panah-panah, makan pulut dengan budu ulaman segar, lauk kapung, adik goreng, ayam goreng, sambal dan macam-macam lauk lagi lah, Wang. Di Kedai Nasi Budu Ani Selega Kapung.
2: Tapi bukan itu saja, bukan nasi budu saja yang ada, Kak Cik. Kedai ni juga ada macam-macam pilihan makanan tradisional. Hal lain lah.
3: Traditional.
2: Okey. Nasional. Okey. Hok suka mi kari? Sini pun ada juga, Kak Cik. Macam Kak Cik pun suka mi kari, kan? Kuah dia sedap, Kak Cik. Cukup rasa, sesuailah untuk siapa-siapa yang yang puas dah makan nasi ni, boleh terang ni,
3: Baik.
2: Jadi suasana kedai ni pun orang kata santai aje. Rasa makan macam kat kapung gitu, kan? Jadi mudah, selesa dan juga sesuai lah. Kalau apa ni, mari dengan keluarga, kawan-kawan, ataupun mari orang dua, hok nak cuba rasa masakan Terengganu ni, boleh. Jadi siapa hok yang berada di Cuka Kemamang tu, jangan lupalah singgah ke kedai Nasi Budu Ani Selega Kampung. Jadi makan nasi budu sedap. Lauk kapung, Kak Cik, ada mi kari dan juga rasa suasana makanan tradisional. Tradisional ke tradisional?
3: Boleh lah, Wang.
2: Tradisional Terengganu lah. Jadi sinilah tempatnya, Kak Cik. Jangan orang tahu. Jadi siap berapa ni, sekali makan ni mesti nak mari lagi. Ke mana, Kak Cik?
3: Betul dah, Wang.
2: Di mana, Kak Cik?
3: Di Kedai Nasi Budu Ani Selega Kapung di Kampung Geliga Cuka Kemamang.
2: Masakan
3: kapung
2: Tradisional.
1: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: siaran retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Gua Negamo orang kita.
1: Okey, jadi okey, Gua Negamo kita jujur pertemuan kita dah kasih dah.
2: Baik, bang.
1: Pukul 6 lagi nak dengar buletin 6 petang.
2: Okey.
1: Lepas tu akan terus bersama dengan Mek Ju lah.
2: Ya, dalam bersama dengan Mek Ju dalam Nurani Nasmilang dan hari Selasa kalau tak ada arah insyaAllah. Bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Abdul Hanin Awal lah.
1: Ya. Yeah.
2: Soal jawab agama kalau
1: ataupun, Ustaz tak ada jom tanya lah.
2: Jom tanya, selalu-selalu jom tanya.
1: Lepas tu malam sekarang insyaAllah bersama dengan Ayi lah dalam Selekta 9-12.
2: Rokarina. Rokarina. Dengan Ayi malam ni dah.
1: Okey. Lama peminat tunggu Ayi malam ni.
2: Oh, yang
1: mai. Ada Deng Khairuddin.
2: Ya. Yeah.
1: Deng Khairuddin pun tunggu dia siapa yang bertugas malam ni.
2: Yeah. Okey. Okay,
1: dah terjawab kita. Okey, kita ada lagi hujung-hujung ni. Terima kasih pada Kak Noor, Kak Noor Meraga Breeze.
2: Okay.
1: Ini lilik tadi ni. Awang Paloh pun kita
2: dok
1: ada
2: siap lagu belaka semua dah. Mana kita dok down dah. Esok Lucy ada lagi.
1: Ya. Kita ada lagi Awi Padang Muting ni pun. Okay. Kampung Bukit Bucu ni ada.
2: Bukit Bucu ke Bukit, Bucu saja
1: Bucu. Ah. Dekat Batu Rakit lah.
2: Bucu 3 ke Bucu 4 ah.
1: Tak tahulah Bucu okay. Bucu.
2: Baik-baik.
1: Terima kasih untuk Syam Bedok Gading, Awi Bucu-bucu. Di Kampung Kuala Abang.
2: Okey.
1: Kimi ni kat sini dah baca gi.
2: Kimi ke bom dia?
1: Kimi kamu tadi
2: nak tadi. Tadi oh Allah dah tadi banyak ya tu. Kak Cik Awang dia kata langkah pencimbatan bagi Kimi sendirilah. Kimi selalu terkena.
1: Mm-hmm.
2: Bila kita buka TikTok ada semua live. Situ akan terjebak beli tu beli ni pandai dia promosi ya tu sebab mudah tekan beli ambil COD punya ya tu. Tahu-tahu barang siapa rumah dah. Paling banyak Kimi terbeli minyak wangi lah. Macam-macam jenis minyak wangi koleksi yang Kimi ada dia tu. Jadi nak elok benda ni Kimi buat le ni bila buka TikTok ada je live jual barang terus skip. Bila kita layankan jadi wasa nak belilah itu yang jadi bajet lagi tu. Sebab beli dalam online ni dok nampak barang siapa maknanya barang siapa baru bayar kan dok berhasil lah bang. Bayar pula pakai QR ujung jari belaka tu dok nampak PT ke mana-mana tahu-tahu tak dok PT jadi kena hati-hatilah dunia di hujung jari lah ni.
1: Jadi kalau kita nak ambil benda-benda PT itu nampak sangat selah-selah gitu dok. Kalau macam kalau online ni bayar gitu dia dok nampak
2: bahaya juga. Barang orang hantar di rumah Kimi kat tempat kerja dok kena pun yang hantar barang sebab bayar dalam telefon belaka dia ni. Bila mudah gini lah kan jadi nak beli tu ini. Okay. Tapi oh, legend biskut nyamuk oh, sedap. Biar-biar hujan sedap makan sekut nyamuk tu kan. Tapi gitulah. Ramai yang kongsi tadi cara-cara apa tu. Macam mana kita nak berjimat-jimat lah di zaman dia ni. Wan, eh?
1: Betul.
2: Dia lain orang lain kat dia. Kata orang tu sebab kasut kita duduk sama, bahagian kita duduk sama, keluarga kita pun lain-lain wang. Ada keluarga besar, ada keluarga kecil. Kita kena tengok sebenarnya kita banyak habis kat mana wang. Banyak tu, banyak dari segi perbelanjaan kat mana. Macam Mi tadi dia tahu kat mana dia habis. Jadi dia kurang situ wang deh. Jadi awang banyak habis kat mana wang?
1: Awang
2: hiburan,
1: biasa
2: berlibur.
1: Jangan dok terbanding sangat
2: kecil. Awak banyak menyimpang eh. Awak tak ada masalah eh.
1: InsyaAllah.
2: Tak ada masalah.
1: Untuk ni lah.
2: Awang kalau setakat
1: rumah lagi level room pula lagi.
2: Live lah TikTok awang dok makan awak.
1: Dok cara.
2: Awak dok tergoda
1: awak. Awak cara Kimi tak dia nampak sangat sikit.
2: Biasa kalau live TikTok awang biasa tak tengok orang review tu awak. Barang dok cara mana awak?
1: Biasa kat cik buat review kat cik tau. Kasi menjual apa lagi tuan awak. Ha? Jagung ke apa? Popcong. Kamu beli?
2: Tapi Kak Cik, kalau awak live pun, kalau benda tu Kak Cik nak cari, Kak Cik akan berhenti tengok. Kecuali kita memang nak cari barang tu, baru kita tengok.
1: Oh.
2: Start gitu
1: lah. Jangan berhenti-berhenti jagung beli lah. Okay, terima kasih lagi pada Mizi di Pasir Panjang lagi, Deng Khairuddin. Terima banyak dah. Dah okay. Lagu ni, Mok Wang di Bukit Berangang pun gitu juga. Lagi. Oh, dia katanya Ayi Hanseng juga orang ni katanya.
2: Okay.
1: Mok Wang kata. Okay. Lagi siapa ni? Alzandra Mang pun kenapa ni? Okay, tak apa. Kita abaikan tu.
2: Ya,
1: yeah, betul. Kenapa?
2: Benda?
1: Lepo terjebak. Lepe terjebak. Gak ambil rasa katanya. Ikut macam Kak Cik dia beli popcorn.
2: Di atas kita sebenarnya nak si budaya tak mesti si budaya. Di atas kita wang.
1: Hari tu Kak Cik beli terung hari tu tak?
2: Beli kat mana?
1: Terung pipik mana Kak Cik?
2: Beli
1: online Kak Cik. Beli terung hari tu kan?
2: Hari tu batu-bata Kak Cik beli.
1: Batu-bata?
2: Okay. Leni kat TikTok jual belaka wang. Hari tu dia jual angin. Angin patah. Ada juga orang beli daun kering.
1: Ngaruh Kak Cik.
2: Sungguh wang. Ingatnya main-main. Aku ingatkan main-main. Alah-alah, budak leni tak tahu lah. Benda kita pun jual juga. Ada orang beli tak tahu dah kering macam-macam. Ya,
1: ya. Yeah,
2: yeah. Mesti harilah balik karam dapur di rumah mamu. Boleh jual lah.
1: Okey, kita dengar tiga lagi lagu kecil. Baik. Ludang lah. Okey, kita akan dengar lagu pilihan dari saya kita antaranya. Muhammad Amir Faruqi.
2: Okey. Lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati, EYE.
1: Okey, kita akan dengar lagu pilihan dari Alif Padang
2: Miding. Okey, minta lagu Data Permaisuri.
1: Dapat dua je lah.
2: Dua je kau.
1: Okey. Segi Motif Hambuk ni, dah tak ni?
2: Motif dia?
1: Motif Hambuk.
2: Minta lagu benda?
1: Lagu rare kacik.
2: For you to see kemudian.
1: Perhenti Yang Wins.
2: Macam dah kena je lah.
1: Motif Hambuk lah.
2: Anak dia minta. Anak dia minta. Motif Hambuk eh.
1: Okey.
2: Saya megang juga Motif dulu
1: Hambuk
2: eh.
1: Kapan ni?
2: Saya megang setiap sebah eh.
1: Motif Hambuk duduk. Kapan ni cik?
2: Mana?
1: Motif Hambuk ni.
2: Nyob Kembo.
1: Nyob Kembo. Ha. Oh. Nyob Berkembo.
2: Nyob Kembo.
1: Selalu lah kau biasa dengar. Okey, kita insyaAllah jumpa lagi semua dalam kacik eh.
2: Kacik dengan
1: Amal. Dari lok ni kacik ni.
2: Dari lok nak beli eh.
1: Okey, kita jumpa insyaAllah teman-teman banyak dia. Kalau kita salah cakap dan sebagainya.
2: Aku ngantuk ujang-ujang
1: ni. Ya, betul. Okay. Salam Didi okey.
2: Daripada Awang.
1: Dan juga Kak Cik.
2: Okey, baik. Assalamualaikum.

0: mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat petang. Ruangan Nak Nurani 69 di Terengganu FM. 6 minit petang waktu ini bertemankan saya Mek Ju sehingga ke pukul 9 malam nanti. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi hari Selasa hari ini, kita dah pun 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Beres belaka ke petang ni tu. Tadi dengan Kak Cik dengan Awang kan, macam-macam perkongsian yang dah dikongsikan kan, lagu-lagu menarik dah pun yang dimainkan untuk hiburan kita bersama jugalah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Dan Ruangan Nurani untuk edisi Selasa hari ini, insyaAllah selepas ini akan bersama-sama yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang menerusi ruangan Jom Tanya. Mungkin anda ada kemusykilan kan, ada soalan yang nak dijawab, dijelaskan, boleh hubungi kami selepas ini 0962-35330, juga 0962-38330, ataupun boleh terus kirimkan soalan anda menerusi WhatsApp kami 0103446632. Okey, selepas ini jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.

0: 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Kita dah pun 6.23 minit petang dan untuk ruangan Jom Tanya petang ini, edisi hari Selasa hari ini, dah pun bersedia di kontik utama Terengganu FM yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Oh, ramai orang ternanti-nanti dia tertanya di mana Ustaz ada kedok hari ini. Oh, takutnya dok sihat. Alhamdulillah nampak segar ini tu.
1: Alhamdulillah.
0: Okey. Baik, kita juga bersiaran secara langsung menerusi TikTok dan juga Facebook Terengganu FM dan seperti biasa jugalah untuk ruangan Jom Tanya, sebarang kemusykilan boleh ditanyalah bersama-sama dengan yang berbagi Ustaz petang ni. Dan untuk ruangan Jom Tanya, tanpa kita membuang masa, kita persilakanlah yang berbagi Ustaz Abdul Halim Awang bersama-sama dengan pendengar-pendengar Terengganu FM petang ni, Ustaz. Ya,
1: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua lah pada pemantau kita pada petang ini didoakan keadaan sehat-sehat belaka dan menikmati saat ini dengan rahmat limpah daripada Allah Ta'ala. Jadi apa yang boleh kita sebut pada petang ini tentang Muharram yang sudah tidak lama dah. Hari ini 23, malam ni 24. Hari ini 23, malam ni 24. Di satu Muharram dijangka 17 hari bulan ni. Membesarkan bulan-bulan hijrah ini ada syiah, termasuk dalam syiah semacam mana memuliakan masjid. Ya, ada syiah dalam Islam kita yang mana ia menandakan tanda Islam. Oleh kerana itulah bulan Islam perlu dibesarkan, dimuliakan, diingati dan dipakar dia dalam kehidupan kita. Karena bulan Muharram ada amalan-amalan Muharram ni, terutama puasa. Puasa bulan Muharram, puasa hari Ashura, puasa hari Tasu'a, juga biasa bulan Muharram awak-awak kita buat surah. Itulah kebanyakannya. Kok mana kita mengucapkan selamat menyambut nanti yang tidak lama lagi dah. Dan kita kira hari ini dah 9 hari bulan, dah 17, dah sampai 10 hari dah. Dan semua sekali kita harap dapat menikmatilah tahun baru ini dengan penuh insaf dan muhasabah, supaya kita sentiasa jadi orang yang lebih baik daripada hari semalam, minggu semalam atau juga pada tahun yang lepas dengan tahun yang baru mari ni. Itulah wallahu a'lam.
0: Baik, mudah-mudahan apa yang macam Ustaz kongsikan, Muharram, bulan Muharram dok lama dan Ustaz dok. Jadi apa pun kita minta yang baik sajalah datang dalam hidup kita, mudah-mudahan. Baik, untuk anda yang ada soalan ya untuk bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz petang ni, boleh temui talian kami 0962353330, juga 0962383330, ataupun boleh terus hantarkan menerusi kiriman WhatsApp 0103446632. Kita ada pemanggil di talian petang ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Aisyah.
0: Ya, siapa di talian?
2: Mu'ani.
0: Ya, Mu'ani. Mu'ani nak tanya benda dengan Ustaz, silakan.
2: Assalamualaikum,
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari pertama esmayang wasuah. Basuh muka, baru nak basuh siku tu. Ada tu ingat muka saat ni lah. Tu dah lagi masuklah. Kadang-kadang apa 3-4 kali dia masuk muka. Macam mana tu Ustaz?
0: Okey. Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey. Itu daripada Mok Ani. Seterusnya kita ada pemanggil yang kedua di talian. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya. Siapa di talian?
3: Itu Ayi daripada Senendang.
0: Ayi. Okey. Baik. Nak tanya apa dengan Ustaz, silakan.
3: Okay, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Minggu lepas saya tanya lah. Minggu ni nak tanya lagi Ustaz.
1: Boleh.
3: Minggu ni nak tanya 2-3 soalan Ustaz. Soalan pertama Ustaz gini. Mesej basuh saya ni, mesej basuh otomatik. Jadi capu baju laki dengan anak, ngemuk habis capu laki ni. Basuh ni macam mana kita nak baju kita tu? Soh dok semayang kita. Itu pertama. Kedua. Ini apa orang panggil, kita ada sakit gatal kaki ni, orang panggil sakit gatal, gatal lah kulit lah tau. Dia gelupah. Lepas tu kita nak ambil wuduk ni, maknanya kita nak uang gelupah dulu ke, ke tak apa boleh pakai sapu air wuduk lalu gitu je pakai garam Ustaz. Lepas tu yang ketiga Ustaz, yang ketiga ni saya ni hormati tak nampak Ustaz. apa jadah ni, anak mesti anak lah apa jadah tu, ia apa kat dinding. Jadi kita nak sujud tu teratur Ustaz Ais. Jadi bukan sengaja teratur tu lepu tu, aduh tertubik, aduh tu sepatah semayang itu tu Ustaz. Tu je Ustaz. Okey Ustaz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia air tiga sekali dia bagi Ustaz. Okey, baik, kita boleh ambil soalan
4: Ustaz.
0: Baik, hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa dia talian?
5: Yang dengung je.
0: Siapa nama dia?
5: Z.
0: Okey, Z. Z lagi dengung. Terus dengan yang berbagi Ustaz.
5: Okey, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
5: Tak sihat
1: ya? Ya, Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Okey, gini Ustaz. Saya nak tanya soalan satu. Macam kita kerja, kita perlu
0: Agak-agak
5: tu kita membayar. Kita nak buat bayar gari, orang isa, orang bang.
1: Waktu mana orang bang tu? Kita akan berapa dah?
5: Yang ketiga.
1: Oh, ketiga dah. Okey.
5: Itu sahaja tak.
0: Okey, baik. Terima kasih, Zee.
5: Sama-sama.
0: Okey, waalaikumsalam. Warahmatullahi. Okey, Ustaz, kita nak memanggil ke Ustaz nak jawab dulu?
1: Ada lagi?
0: Ada lagi.
1: Ada yang ambil
0: lagi. Okey. Baik. Hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
6: Saya Zul dari Sebatang Akhir.
0: Zul.
6: Ya, Sebatang Akhir.
0: Okey, baik. Teruskan. Nak tanya apa dengan Ustaz? Silakan.
6: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Rahmatullah.
6: Nak tanya gini Ustaz. Saya ada terdengarlah Ustaz imam baca dalam semayang. Surah At-Tin Ustaz. Surah At-Tin. Lepas tu di akhir surah tu dia baca ada bacaan. Saya nak tahu tu lah baca apa tu. Dan sebab apa dia baca ayat tu lah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu sahaja.
0: Kalau ikut kan ada lagi pemanggil Ustaz. Ustaz nak jawab dulu ke macam mana?
1: Cukup dulu untuk orang.
0: Baik, kita beri ruang kepada Ustaz dulu lah untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan tadi. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Soalan mula-mula. Hari ni nampak jual laku
0: hari ni. Laku
1: ni
0: Ustaz.
1: Laku hari ni. Padang dengan telefon je hari ni. Tak jangan nak ambil hari hot lain.
0: Itulah.
1: Untuk Mek Ani yang pertama sekali, dia kata dia ambil air semayang, basuh tangan, dia wasuah-wasuah, muka rata kedok. Wasuah ni pun dia maksud wasuah. Wasuah ni ialah kita syok tapi tak ada alamat. Maka yang terbaiknya jangan layak. Itulah untuk orang yang waswah, jangan layak. Dia terus saja waswah.
0: Jangan layak.

0: dengan waswah. Mm-hmm. Waswah jangan layang, syok baru kita layang. Mm. Syok ni ada alamat. Mm. Ada tempat yang kita setuh itu nampak tak basah lagi. Mm-hmm. Itu dia panggil syok, ada alamat begitu. Mm-hmm. Dia kalau waswah dia tak ada alamat. Dia hanya mari dalam fikiran hati gangguan pada orang yang lemah. Mm-hmm. Biasanya waswah mari dengan dua sebab. Mm-hmm. Pertama kerana jahil, yang keduanya adalah kerana lemah akal. Mm-hmm. Itu dua. Jadi setengah mengata waswah bagus kalau dia berjaya lawan. Yeah. Kalau waswah yang siapa memanjang-manjang melek-lerek, itu waswah yang mana dikira keji, tak molek, tak begitu. Mm-hmm. Jadi oleh kerana itu jangan layang lah. Mm-hmm. Itu yang terbaiknya untuk orang yang waswah ni. Yang kedua, air dia tanya mesin basuh dia otomatik. Barang mana bubuh habis, kakak baju apa hok mok dia semua sekalian tu. Jadi kita hari ni otomatik dia bilah balik, dia masuk air ke dia. Dia basuh-basuh dulu, dia buang air sabun tu. Lepas tu dia akan buh pula air lain. Dah apa dah gitu. Kerana dia bilah dah air lalu mari ke dia dah tu. Dah apa lah. Kalau dia ngering sendiri pun, kerana sistem mesin ini memang akhir dia akan buh air lain. Bila dia basuh musim-musim dulu, lepas sudah dia lepas air tu. Lepas dia lepas air tu, masuk air lain. Air lain tu air mutlak tu. Dia dah apa dah. Dengan sistem mesin basuh automatik hak dia hari ni jadi dah. Tak apa dah, boleh semayang, tak ada apa. Yang kedua, kulit dia gelupah apa. Nyebabkan dia ambil air semayang kena koyok ke kulit hok gelupah tu. Ke boleh main sapu atas gitu ya. Dia kena koyok bak air kena masuk dalam hok gelupah. Dia kena koyok ataupun juga air kena pastikan masuk lah dalam tu. Bak dia dah berlubang dah, dia dah boleh masuk air dah. Dia air nak kena masuk dalam tu. Untuk mata yang tak nampak. Nyebabkan bila rokok sujud bahan ke dinding. Jadi mulut pun bunyi aduh. Itu kata-kata yang sedikit. Yang dibuat dengan keadaan bukan sengaja. Jadi tidak patah bagi sikit. Kalau banyak baru patah.
1: Maksudnya kalau panjang bunyi tu?
0: Enam patah perkataan. Enam patah perkataan. Aduh, siapa pula ni? Bubur sejadah tak kena. Itu batal.
1: Siapa apa sejadah rapat dinding?
0: Rapat dinding. Dia kalau enam lebih, ke barulah dia batal. Itu bagi tindakan yang bukan sengaja. Yang sengaja sehuruk pun boleh dah. Kalau sengaja ni, kalau boleh faham sehuruk pun, dia kira batal dah. Untuk Z Dungun ini, dia kata dia perlu apa yang mayang, dia wasa masing. Apabila wasa masing di mulut, dia dah atas. Dia batal masuk ke kerokong tu, kita pergi telan degung tu, waktu baru dia batal. Ada pun di mulut, tak ada dikira makan lagi. Air daripada luar masuk ke mulut, tak atas. Oleh sebab tadi bolehlah dia untuk nak ludah ke, nak ambil tisu ke, atau nak ambil pada panggil sapu tangan ke, dia boleh untuk buang kalau dia rasakan bahawa ianya ada bahan yang lain daripada luar masuk ke mulut. Jadi sebenarnya kalau dilihat di sini, ia tak patah lagi dengan hanya rasa di bibir, di lidah saja, tak jadi apa lagi. Dia telan tu baru lah menyebabkan batal air luar masuk dalam kerokong. Kemudian yang kedua, bacaan dia pada rakaat tiga gabang. Jadi mayang dia dah dikira sah. Dia kena teruskan, jangan batal apa lah. Walau gaban daun pun, dia semayang siapa wis salam juga. Dan status semayangnya ada tunai. Maksudnya siapa dia yang dang serakaat dari mayang, maka dia dang semayang tu. Dia hadis ini memberitahu pada kita, paling kurang mayang yang nak kena dangnya ialah serakaat. Serakaat agak sujud nombor dua, akad dahi agak serakaat lah. Itu maksud serakaat dah, ia akad tiga dah. Jadi status mayang dia adalah dikira sah, kemudian tunai. Cuma dosa lah sikit kerana kelecak getah keisa. Kerana lewat doa tu. Tapi sah dan tunai dipanggil. Untuk Zul tadi, dia kata

0: Tok Imam pergi baca Watin Wazaitu. Lepas tu dia dengar di ujung ada bunyi baca pelik lain. Itu dia adalah jawab kepada persoalan di hujung Watin. Alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah paling bijak kali menghukum? Lalu disunatkan kita jawab. Jangan tinggal persoalan tergantung gitu. Disunat kita jawab bala. Ya, betul. Mung Tuhan paling bijak kali bala, betul. Wa ana ala zalika minasyahidin. Aku menjadi saksi terhadapnya. Ini sunat kita berinteraksi dengan ayat Allah dalam semayang. Berinteraksi. Ini ayat rahmat, kita minta rahmat. Ayat azab, kita minta berlindung. Itu disunatkan, tidak batal. Kita masukkan benda tu dalam semayang kita. Wallahualam.
1: Okey, jadi itu antara soalan yang di kita kata bersama-sama dengan pemanggil di talian. Kita nak baca juga ada soalan yang dikirimkan juga menerusi ruangan komen Facebook Terengganu FM. Ada Din dari Cukai. Dia tanya soalannya, apakah ciri-ciri solat grade 1? Yakni solat yang terbaik. Soalan dia gitu, Ustaz. Lepas tu ada juga soalan di dari live TikTok. Nama dia apa ni? Asia kot. Okay. Assalamualaikum, Ustaz. Nak tanya, kalau letak nama ayah angkat dekat batu nisan kubur tu boleh ke dok? Okey, soalan itu. Okey, kita nak tengok juga di ruangan WhatsApp petang ni pun ada namanya siapa ni, tak ada pula nama dia sini, nombor dia belakangnya 4945 ni. Dia tanya, imam baca kunut, lepas tu imam baca ke ayat astaghfiruka wa atubu ilai. Dia tak baca dengan one astag tu. Okey. Jadi apakah kedudukan hukum bacaan atas ayat kunut tu? Apakah kesan terhadap makmum? Soalan dia gitu. Okey. Dan kita ada juga soalan daripada WhatsApp di ni Faris ni. Kalau berlaku kemarau seperti di negara kita ni, solat yang dilakukan dengan tayamum perlu dikodoh balik setelah ada air nanti. Betul ke? You tanya gitu, Ustaz. Okey. Boleh lagi ke, Ustaz? Kita ada pemanggil di talian.
0: Boleh.
1: Boleh. Okey. Baik. Hello. Assalamualaikum.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
2: Amir.
1: Amir. Baik. Amir. Silakan dengan yang bagi Ustaz petang ni.
2: Assalamualaikum. DJ, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya nak soalan boleh? Pendek, Ustaz. Okey, nombor satu, poligami. Betul ke kena minta izin isteri? Bukan kena minta daripada kebenaran jabat agama ke? Okey, nombor satu. Nombor dua, solat Jumaat dalam masjid. Lelaki berjemaah. Tapi, solat Jumaat fardu duduk dalam masjid. Tapi, duduk duduk dalam soh. Dia duduk dekat tiang belakang. Tapi, semayang dia ikut imam. Adakah soh, Ustaz? Okey. Maksudnya saya nak tanya, Ustaz, betul ke sunnah Nabi ni dia mencium apa ni? Budak-budak ke apa, guru-guru kan? Boleh ke macam dia cium tu daripada orang ramah? Itu dikira amal seksual ke, Ustaz? Zaman sekarang. Okey, itulah masih.
1: Okey, baik. Terima kasih, Amir. Itu dia. Itulah antara soalannya.
0: Itu saja. Untuk yang pertama, saudara Dan, dia tanya mengenai ciri-ciri semayan grade terbaik. Nombor satu, kok mana dia kata? Jadi semayan aku kok mana khusyuk lah. Kalau ada buah tu, ya grade satu lah. Kan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itulah orang mukmin yang berjaya. Kerana kita disuruh supaya khusyuk dalam sembahyang. Aqimis salata li zikri. Dirikan sembahyang untuk ingat aku. Jadi ingat itu panggil khusyuk. Setengah mengatakan tak pakai sembahyang. Pandangan yang kalau kita tengok setengah pandangan dikira syadid string lah, dikira makna pandangan yang dikira teruk lah. Bagi kita kena korang awang hari ni kau ramah tak pakar ni, kalau pakar pandangan ni itu tak ada khusyuk, itu dikira tak pakar, kena mayang semula. Oleh kerana itu semayang grade 1 semayang khusyuk, itu yang kita nak Lain-lain lagi itu mesti menepati hukum lah. Kalau lah

son habis rembong tapi rokok ada uak. Lek sujuk dak uak dak jadi juga. Lek mestilah. Ha cara buat itu tepat. Semacam mana yang diajar oleh Nabi kita samping lain-lain lagi lah semayang terbaik berjemaah. Berjemaah bukan seorang diri. Buat pula tempat yang bagus masjid. Berjemaah di masjid. Kerana dia syiah. Ramai orang. Di samping semayang yang kita buat itu. Taklah tahu. Apa dia makna-makna zikir-zikir ayat-ayat dalamnya. Itu perkara yang mana kita kata lumrah dah. Yang kita nak sangat hari ni khusyuk lah. Itulah. Itu bila kata khusyuk, maknanya hati itu tunduk dan juga anggota badan tidak bergerak. Itu dimaksudkan khusyuk. Itu gabungan antara hati dengan anggota luar. Yang menyebabkan tangan tak gerak, kepala tak gerak, body tak nenggang apa tak. Dan juga hati itu tunduk hanya pada Allah mengadap seolah berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Itu mayang yang terbaik khusyuk. Kerana Allah memulakan surah Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khashi'un. Telah berjaya orang mukmin ini. Siapa dia ciri yang berjaya ini? Yang semayang dia khusyuk. Itulah ciri utama yang perlu ada. Asia, dia tanya mengenai nak tak nama di Batu Nisan. Ia dibenarkan, diharuskan untuk siaruh. Nabi kita bila mati As'ad ibn Zurarah. Baginda meletakkan Batu Nisan. Letakkan Batu Nisan pada saudara aku. Kerana senang aku nak ziarah. Oleh kerana itu kita letak Batu Nisan. Dah kita boh nama takut tukar. Moga sekali setahun raya baru pergi. Dia memang boleh tukar. Kerana mari jenazah baru tanam tepi dekat apa tak ada tanda ni. Ia boleh tukar. Kita nak ziarah pada orang yang dekat dengan kita. Dan ziarah adalah sunat. Kerana itu harus bubuh. Tak ada masalah. Tulis nama. Kerana ianya senang untuk kita mengenal waris kita. Kemudian soalan tiga mengenai kunuk. Macam mana kunuk itu? Bila dibaca dengan astaghfiruka. Wa'atubu ilaih. Dia baca dengan lafaz yang singular. Singular ni lafaz seorang. Seorang. Astaghfiruka tu singular. Kalau nastaghfiruka itu plural. Dia ada singular, ada plural. Jadi dia bawa orang ramai. Sepatut dia bawa dengan plural. Bukan bawa dengan singular. Dari mana perbuatan dia buat? Dia bila dia doakan untuk dia seorang je astaghfiruka aku minta, maka di sini kita buat sendirilah. Wa nastaghfiruka boleh. Ada masalah. Dan keadaan tadi boleh untuk kita baca sendiri pada wa nastaghfiruka. Dia ada kamu berkesan terhadap makmum, tak ada berkesan apa. Cuma bila kita amin juga dia pergi ke dia seoranglah. Itu dikira zoling. Dalam sebuah hadis mengatakan mana-mana orang yang dilantik jadi imam pada satu kaum lalu ia mengkhususkan doa untuk dia, maka dia lah zoling orang lain. Dan dia bawa drebabah ini sutibah apa dia pergi nak selamat seorang je. Oleh kerana itu kita dalam hal ini kita kira baca sendiri lah wa nastaghfiruka waktu builai. Kita buat sendiri. Kesang tidak ada apa. Cuma doa itu untuk dia seorang. Kalau kita amin. Dia semayang. Tetap sah. Ada apa. Kerana kunuk tak wak pun tak apa. Bukannya kata sakok astagfirullah. Wan astagfirullah. Tak wak kunuk pun pakar semayang tu. Dia di sini. Untuk imam kena jaga lah buah ni. Kerana dia bawa orang. Wan astagfirullah. Gunakan dengan lapar. Pelura itu Faris mengatakan kalau kemarau jadi di negara kita ni lalu orang pakat tayamum kena qada ke? Memang dah kena qada kerana Malaysia negara air. Kita negara air. Oleh kerana itu kalau hari tak ada air pun kena qada. Kerana memang zaman bersama ada air. Bila dah zaman bersama ada air, jadi sekali tak ada maka tetap dikira benda tadi jarang berlaku. Dikira macam ada air. Dia oleh sebab tadi dia kena qada lah. Orang yang tayamum ada air ni dia kena qada lah. Semua tak boleh nak ambil air. Dia boleh yang dikemarak.

0: Betul. Dara Amir bertanya mengenai poligami. Kena minta izin ke dengan isteri. Dia ayat Quran menyebut nikah ni hak orang lelaki. Ya kenang pia-pia ya nikah. Ya tak ada khabar. Mungkin kena kita tanya orang dulu. Aku kenang tu boleh ke tak? Ya, tak ada ayat gitu, tak ada. Dia fankihu mata balaku. Menikah lah orang hak mungkin. Maknanya sini, dia tak kata bila mukenang kena pergi tanya orang, eh, aku kenang tu boleh tak aku nikah? Tahu. Dia kata mukenang, mu nikah lah. Oleh kerana dia tidak perlu kepada izin siapa-siapa. Mak dia pun tak perlu, ayah dia pun tak perlu, bini dia pun tak perlu, anak dia pun tak perlu. Dari segi hukum, dari segi adat molek, biar akar ini berbicara molek. Dia pun jabat, dia nak susun biar jangan jadi huru-hara. Kerana itu kena minta izin ke dia. Dia ambil atas dasar nak suruh pentadbiran jadi molek. Oleh kerana itu jabat, nak kena patuh lah. Dia kena pergi lah ikut aturan dia tu kerana dia nak suruh molek perjalanan. Bukannya dia kata hukum tak boleh. Mungkin nak kata nak susun biar jadi molek. Jangan jadi image. Jadi bising, kelahi, naik mahkamah, turun mahkamah pun jadi bising. Dia tak ambil turun. Jadi orang bukan Islam tengok, tengok Islam. Sikit-sikit gomo, sikit-sikit kelahi. Dia nak jaga hal tu. Supaya syiah, agama kita jadi molek semua, tenterang semua. Yang kedua, mengenai sembahyang jauh belakang tiang. Ini tak ada pahala bagi soh. Pahala soh tidak ada. Sembahyang jemaah, kalau lah di luar dari soh, dia tak ada. Bahagian pahala soh tu dia tak ada. Pahala jemaah ada. Tapi pahala soh, ia potong bahagian tu. Kerana mu duduk dalam soh, mungkin duduk sorang jauh di belakang, di tiang. Yang ketiga, itu Nabi cium ke budak-budak ni. Habis bila berjumpa, baginda akan menyentuh tengah tangannya pada pipi budak itu dan kepala. Sehingga ke mak-mak dapat detect dan tahu Nabi setuh anak dia. Kerana bau harum sangat tangan Nabi ni. Lekat di kepala budak. Dan memang dia mencium pada cucu dia. Itu yang kita dapati bahawa ini adalah atas nama kasih sayang. Hari ini apabila manusia dah mula belok banyak, di sini ialah kita kata sunnah. Ini sudah menjadi amalan yang bertukar menjadi seksual apa dengan budak-budak. Jadi ini adalah orang yang belok perangai yang tidak boleh diambil kira seorang dua ni. Ramanya bila dengan budak-budak, ia atas nama kesian ke budak, atas nama kurang ke budak. Oleh kerana tu, dengan sebab seorang dua hok belok ni, dia tidak membatalkan sunnah Nabi tadi, dia tidak membatalkan. Jadi makna kita ada mencium budak tu dibuat oleh Nabi kita. Dengan sebab seorang dua tu, kita tak lewat hukum. Dengan sebab ada seorang dua mana sium orang disejik, jadi mayang jemaah tak payah buat. Kerana apa? Kerana ada seorang dua peluk dalam sejik. Tak boleh kita buat hukum gitu. Seorang dua tak payah buat maya jemaah. Maya jemaah tak boleh. Kerana apa? Kerana maya jemaah di sejik itu ada orang nari baru ni. Tak boleh kita hukum dengan sebab seorang dua buat gitu dah sejik, dia jemaah tak payah buat. Mana dia tetap sunnah, tetap kekal walau ada kisah dua. Waktu kisah terpencil lah. Wallahualam.
1: Jadi itu antara soalan-soalan yang dikemukakan. Tapi kita ada lagi ni, banyak soalan hari ni. Ustaz Khabar tak dilaku hari ni.
0: Laku
1: hari ni, berniaga hari ni. Kita ada Pok Suharung Bukit Betiti ni. Assalamualaikum Ustaz. Kata dia, saya boleh pergi haji, boleh ke kita ambil upah haji orang lain? Bagaimana caranya? Adakah kita buat dua kali untuk kita dan orang yang upah? Contohnya wukuf, ta'raf dan sebagainya. Okey, baik. Kita ada juga pemanggil di talian petang ni. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa di talian?
2: Kak Yoh, ada ke Mama?
1: Kak Yoh. Okey, Kak Yoh nak tanya apa dengan Ustaz, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya tanya macam ni Ustaz, lepas maghrib, kita ni lepas maghrib, kita pun baring. Baring-baring kita dengar ceramah agama dalam Ustaz tu, dalam guriyu tu Ustaz eh.
3: Yeah.
2: Lepas hari tu kita pun dengar-dengar, oh kita ni tidur ke, dok tidur ke, macam ke, kita dengar tapi macam ke tidur ke, dok ke, surah-surah hari tu Ustaz eh. Takut kalau tidur habis asmayah kita dok. Tapi, telinga tu rasa macam dengar tapi masih dok tidur orang gitu. Pasal satu lagi Ustaz macam ni, kita ni berasa hati korang. Contoh lah, berasa hati korang. Lepas tu dia jemput kahwin anak dia. Lepas tu kita tak pergi Ustaz eh. Macam mana dosa ke kita ni? Rasa hati rasa tak mungkin anak dia jemput rasa hati. Tapi kita tak balong dia, tapi rasa hati dia.
1: Okey, baik. Gitulah.
2: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada juga ni soalan di live TikTok. Kita ada Northwest nama TikTok dia. Assalamualaikum Ustaz. Semayang jamak takdim. Belum habis semayang Zuhur, orang bang asur. Kena ubah niat ke solat kedua. Okey. Lepas tu satu lagi kita ada juga di TikTok ni, Neji nama dia. Ustaz, saya nak tanya, saya sebulan sekali balik kampung di Kelantan. Tapi saya ada rumah di Terengganu, boleh dok solat jamak? Dia tanya gitu.
0: Dia kata di Kelantan tu rumah siapa tu? Rumah mak dia ke apa?
1: Dia kabur balik kampung di Kelantan.
0: Balik kampung di Kelantan. Dia ada rumah kok Terengganu.
1: Tapi saya ada rumah di Terengganu. Mungkin dia duduk di Terengganu, dia balik di Kelantan ke lagu mana mungkin juga tu. Okey, boleh lagi Ustaz soalan Ustaz? Kita ada juga ni di WhatsApp, kita ada siapa ni, Kimi Batu Rakit ni nak tanya, sah ke dok solat kita atau kurang pahala bila je solat mari lalu nitah, ingat benda tu, ingat benda ni, pahagian dia mayang kita Ustaz. Dia tanya kita lah. Okey, satu lagi lah kot ni, yang terakhir lah, Mat Kuala Berang ni. Dia tanya, kita semayang, imam tersalah rakaat. 4 jadi 5. Jadi makmum tegur. Tapi terus juga. Jadi ada makmum ikut, ada makmum dok ikut. Jadi makmum dok ikut tu, adakah dok sah? Dia tanya gitu. Okey, jadi itulah.
0: Jadi yang pertama, itu Poksu. Dia tanya, dia boleh gaji. Dia bila boleh gaji, dia kena buat hak dia dulu. Dia tak boleh buat 2 orang, 3 orang seatas body tu tak boleh. Jadi Poksu kena buat hak Poksu dulu. Dia tak boleh. Dia nak buat hak dia dengan hak mak dia kali tak boleh. Jadi orang yang nak buat haji badat, dia kena selesai hak dia dulu. Tahun lepas dia pergi dah, dia buat dah tahun lepas. Tahun ni dia boleh pula pergi, baru dia buat hak mak dia. Lagi dia tak buat hak dia, haji Islam dia, dia tak boleh ambil hak orang. Dia bila dia dah buat dah dia tahun lepas, tahun ni dia boleh buat hak orang lain. Buat orang lain pun seorang je dia boleh buat. Dia tak boleh ambil gamah. Jadi jawapannya, soalannya, adakah boleh buat 2 kali? Kita dengan orang rupah tak boleh lah. Sebab kita tak buat lagi. Dia tahun ni buat kita dulu. Kalau depan naik nama pula, kota boleh pergi pula, awak hak mak pula. Tahun kali lagi pula, ada piti apa pergi, dengan pakej apa, tu awak hak ayah pula. Dia kena seorang sekali buat je. Kak Ayah, dia kata lepas maghrib, dia dengar orang ngajar kuliah dalam radio. Dengar gitu. Jadi adakah kira tidur ke tak? Kalau dia tidak yakin bahawa ada tidur, dan memang dia rasa berong gitu je, jawapan tak atas. Dia tak ada yakin bahawa ada tidur kerana asal ada tidur. Asal seorang tak tidur sehingga dia yakin tidur. Jadi jawapannya, wuduk dia masih ada, boleh mayang isa dengan wuduk itu. Kemudian dia wasa hati, dia tak pergi, orang panggil makan puluk. Jadi kita
1: lama tak dengar perkataan makan puluk. Kita jangan, kita ni panggil kenduri.
0: Kenduri lah.
1: Makan puluk,
0: makan nasi minyak lah. Jadi apabila orang panggil kita, pertama sekali nak kena buang semua perbalahan. Sebaik-baik orang ialah yang mana baiknya orang berlaku. Itu yang terbaiknya. Beri kemaafan ke orang. Khuzil afwa, wa'mur bil'urf wa'ari anil jahili. Berikan kemaafan. Dia suruh hok baik-baik dalam hidup kita, jauhi orang-orang jahil, jangan duk tebang, turuk, duk melerik dengan dia. Itu sikap yang bagus yang Quran sebut. Ini itu kok mana kita kuasa berilah kemaafan. Walaupun kita berhak untuk memarahi dia, kita berhak berilah. Orang yang hebat, yang kuat, orang yang boleh memaafkan orang ketika musuh dia, lawan dia itu telah tidak berdaya lah. Itu yang terbaik Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Awila orang mari saya boleh hukum dia, hukum di mahkamah kata boleh hukum. Boleh kisah. Dan saya nak balas balik molek dah, wahai Imam, wahai Sayyidina Ali. Dia kata, aku nak kabur kamu ada yang lebih baik lagi pada balas orang. Iaitu muapung. Kerana Tuhan kata, wa anta'fu akrabu litaqwa. Muapung itu lebih dekat ke taqwa. Bukan tak boleh balas. Balas itu hak kita balas. Sama seri je. Balas selawan se. Tapi tak, apung adalah lebih dekat dengan taqwa. Jadi, kerana itu kita kata di sini, kita maaf lah orang. Wasati wana. Atas dunia, barang tak kekal pun. Rugi banyak mana sangat lepas kita wasati dengan dia parok sangat. Gilah. Bila jeput tang panggil, gilah. Kerana boleh jadi dengan asbab gil tadi. Bertahu semula, perangai dia jadi molek. Pah-pah pada ni, jadi boleh kacik molek. Boleh jadi berlaku dengan asbab tadi. Jadi, kita kata bahawa hari ini, kita kena pergi bila orang panggil. Kerana orang Islam tidak halal memula orang lain. Lebih pada 3 hari. Jadi yang terbaik, orang yang mulakan salam, orang yang mula berdama. Kalau kita berdama, kita orang terbaik di atas dunia. Kita carilah yang terbaik. Jadilah anak Adam yang terbaik. Ini kita jangan buat ikut awal nafsu kita. Awal tak suka, tak kik. Dia molek yang begitu lah. Kita kata, awal pergilah. Kok mana, tunjuk muka. Boleh ada asbab dengan pergi. Dia jadi baik semula. Kemudian seterusnya, Northwest. Dia kata tadi dia semayang jamak takdim dan zuhur je. Dia orang basa. Dia orang asal tu kena semayang asal suku. Asal semayang asal suku. Saja aku semayang padu asal 4 rakaat suku ni. Dah boleh. Nak jamak-jamak, jangan kata jamak dah. Waktu dia tak ada dah. Jadi zuhur tadi lepas dah. Asal tak nak, nak jamuk mayang suku macam mayang kita biasa ni, yang suku ni. Kita duk mayang seumur di sejik kena buat gitu. Kemudian Neji balik Kelantan, dia ada rumah di Terengganu. Jadi masalah sekarangnya dalam hati dia tu, ada ke tak nak duduk di Kelantan satu masa nanti. Tak kira lepas pecah 60 nak balik. Kalau ada gitu, maknanya dia bermukim di Terengganu. Di Terengganu ni dia bermukim. Bila dia bermukim di Terengganu, maknanya apa benda? Maknanya bila siapa aja di Terengganu, dia tak boleh jamuk kosor dah. Kampung dia siapa, dia duduk ladang, siapa ladang tak boleh dah. Jadi kalau dia balik ke rumah dia, mak dia ni, dia tak boleh jamuk kosor dia ni. Sebabnya itu adalah tempat mustauting dia. Dia tak butuh niat. Dia nak balik. Kok mana? Dia kalau dia duduk ladang ni, dia sewa anak bini, putuh dah niat nak balik. Balik pun raya 2 hari, balik talak ni pulak. Balik pun kerana makan pulak sehari, balik talak ni. Balik lah kerana ada bunyi matika pun, balik talak ni. Tu dia dah putuh dah ingatan dengan rumah di Kelantan. Jadi hak gitu dia balik di nung boleh jamak kosong. Kerana dia putus dah ingatan dia nak balik di nung. Balik hajat sekejap-sekejap. Gitu lah. Dia kena tanya diri dia. Adakah putus ke tak dia dengan Kelantan tu? Kalau putus dah memang balik sebetul nak hajat aja, maka dikira di nung boleh jamak kosong. Kalau dah putus, dia ada harapan nak balik lagi bila-bila. Walau 20 tahun akan datang. Harapan dia tetap tak boleh jamuk kosong di Kelantan. Kerana dia ke tempat itu ada rumah dia. Tak putus lagi. Kemudian yang kelima, saudara Kimi. Dia tanya soh ke dok. Ada ramai yang ingat tu, ingat ni apa. Tu harapan soh. Ada apa, kerana kita nak paling sikit kali mayang mula-mula kerana Allah.
3: Dan saja aku mayang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah. Bila kerana Allah tu khusyuk dah tu. Walau 1% je. Pakar dah. Mak dia tanya sini. Makmum tegur dah terima naik orang kat alim. Ya wak degi dia. Ada orang naik juga. Ada orang duduk tanah. Jadi bila teriman jadi gitu, ya ada 4 puak. Ya ada 4 puak. Pertama orang ikut teriman naik juga. Yang kedua ada ikut naik nyesal turun balik mula. Yang ketiga ada hok muparokoh lalu dah tak mau ikut tu imam dah. Nombor empat ada kerakung duduk tahiyat tanah tunggu tu imam. Jadi guana dalam serema ni. Dalam serema ni kita tengok pertama sekali orang hok naik dia kena pastikan dia yakin bahawa tu imam masih pak lagi. Kalau dah dia naik. Kalau yakin 5 dia terbang naik juga ambil hati tu imam batal. Kena ingat baik. Orang ni orang bahaya sekali ialah orang yang naik juga. Mu naik itu kerana mu ingat teriman pak sama je macam mu juga ke mu yakin dah pak mu pergi terbang nak ambil hati je. Kalau mu ambil hati mu batal. Kalau mu yakin pak sama dengan teriman tak apa. Selamat. Yang kedua selamat mu parokoh. Aku dah bercerai dari teriman ni aku bawa diri sendiri. Itu pakar. Yang ketiga, awak kerakung tunggu tanah sampai tu imam turun juga, wisalam, bagi wisalam, pakar. Dia ada pakar, awak tu seorang je. Dia tahu dah 5 je, pergi naik juga. Awak tu seorang, punah. Wallahualam.
1: Baik, jadi gitulah. Seronok petang ni. Sebab kita laku nega. Sampai kita telajar dah ni. Sampai 7:03 malam dah kita ni. Terlewat dah Ustaz. Baik, untuk penutupnya petang ni. Silakan Ustaz.
3: Untuk kita doa sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalami. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmatak. Wa ansur alayna min khazaini rahmatik. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Jumaat Pagi Ustaz Abdul Halim Awang bersama-sama dengan kita menerusi ruangan Jom Tanya di Terengganu FM. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.

0: Tumon 97.7.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari, eksklusif hanya di Trend.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.
1: Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, adab yang perlu kita jaga ialah adab kita dengan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Junjungan jaga adab kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang macam mana yang kita nak jaga dengan Nabi, iaitu jangan kita bercakap bersandarkan nama Nabi. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berdusta atasku dengan sengaja, guna nama Nabi dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Wal'iyazubillah. Hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas menipu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan nama Nabi, termasuklah menyebarkan hadis-hadis palsu, bukan sahih, tidak tahu sanadnya daripada mana. Kita guna sebab seolah-olah contoh, saya buat contoh, kita nak nasihat ke orang, kita nak bagi peringatan dekat orang, kita pun sebut Nabi dulu pernah bercakap, Nabi dulu pernah bersabda macam ni macam ni, sedangkan Nabi tidak pernah sebut tentang perkara itu. Itu contoh ya, Nabi tidak sebut, tapi kita bersandarkan perkataan itu, kita kata dulu Nabi pernah bersabda sedangkan Nabi tidak pernah sebut perkataan itu. Ini contoh orang menipu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila bila kita menisbahkan hadis yang direka itu dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah kita sedang berdusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali kita duk guna nama Nabi. Kalau hadis tu hadis sahih, betul hadis tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah, kita boleh menyampaikan, kita boleh menyebarkan kepada orang lain. Tapi kalau benda yang tidak disebut, Nabi tidak sebut dalam mana-mana hadis, tiba-tiba kita kata hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsungnya tuan-tuan, kita telah pun mempergunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara yang tidak benar. Jadi jagalah adab kita dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semua akan mendapat syafaat Nabi di akhirat esok-esok, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

ertinya, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, daripada melakukan aniaya, tolonglah daku. Sesungguhnya, aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Nurani.

Rani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 7.32 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, selepas ini sama-sama kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk edisi malam ini daripada surah Al-Kahfi ayat 80 sehingga ayat 105 yang disampaikan oleh yang berbahagia Haji Muhammad Hafaz Ali. Juga terus kita akan ikuti ulang

نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد مسلمين para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mungkin perbincangan ringkas ini dapat sedikit sebanyak memberikan panduan kepada kita, khususnya dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanallahu alazim. Dan Allah lah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan itu adalah seluruhnya di bawah kuasa Allah SWT. Tetapi tujuan daripada Allah menjadikan kematian dan kehidupan itu, Allah letakkan dalam ayat ini. Kalau kita tengok dalam ayat yang selalu kita baca atau selalu diulang-ulang oleh para asatizah kita, misalnya Allah menyatakan dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ini juga sebagai satu ketetapan. Maknanya Allah tidak menjadikan manusia melainkan untuk beribadah, menyembah Allah Ta'ala. Jadi maknanya clear, penciptaan untuk beribadah. Cuma huraian ibadah itu luaslah, ibadah khusus umum. Tapi kita bincang itu. Sama dalam ayat ni, Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menjadikan kematian, kehidupan. Tujuannya liyabluwakum, untuk menguji. Uji untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Jadi mana di antara kamu yang paling bagus amalan. Sebab itu kita kena fahamkan bahawa apa sahaja yang kita ada dalam kehidupan ni, dan kehidupan tu bukan soal wang hidup semata-mata. Kena bila dihidup maka ada kehidupan. Ingat bahasa kita panggil kehidupan tu. Maknanya bagaimana orang yang hidup itu melalui kehidupan. Begitu. Kalau orang tak hidup, dia di kehidupan dia lain pula. Dia dipanggil kehidupan di alam barzakh. Kehidupan juga. Jadi itu kedian, belum lagi. Jadi maknanya Allah jadikan kita hidup, maka Allah nak tengok bagaimana dalam kehidupan kita ini kita melaluinya, dan Allah nak tengok ayyukum ahsanu amala, bagaimana yang paling terbaik yang engkau boleh berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Dan memang dengan Tuhan ni konsepnya yang terbaik saja. Itu dalam kisah anak Nabi Adam, Kabil dan Habil, kan? Allah sebut dalam Quran, fatukubila min ahadima walam yutaqabbal minal akhir.

Allah terima daripada seorang, tapi Allah tak terima pada seorang lagi. Sebab konsep ni Allah nak yang mana yang terbaik boleh bagi. Kabil dan Habil dua-dua memberi dalam korban ni kan. Tetapi Kabil memberi seadanya sahaja. Kalau kita baca dalam huraian para ulama, berbeza dengan Habil, dipilih mana yang terbaik untuk disembah, dipersembahkan kepada Allah Ta'ala sebagai ta'budiyah, melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Baik, jadi sama juga kita. Okey, kita ambil contoh begini. Ini contoh saja. Kita dulu masa bekerja sibuk kan, kikir lah, sibuk saya masuk kerja pukul 9. Sekarang dia keluar, waktu solat pun belum masuk lagi. Tapi tidaklah kita kata dia tak semayang, cuma tinggal kita makna mikirkan bagaimana dia semayang tu. Sebab dia nak mengejarkan masa. Baik, makna nak menunjukkan sibuk. Jadi kata orang kita Melayu ni, seadanya lah. Nak buat macam ni? Baik, tak apa. Soalan, sekarang dah pincin. Dulu bekerja tak apalah, dia sebut dah tadi bekerja kelang kabut nak keluar. Sekarang pencin kelang kabut bagaimana? Tuan-tuan faham ke tak? Kata Nabi SAW, orang yang subuh, apa, solat subuh berjemaah mana di masjid lah, betul, kemudian duduk zikrullah kan, duduk di masjid tu, duduk di masjid sehingga terbit matahari syuruq, kemudian solat dia 2 rakaat, maka dia dapat pahala seperti menjalankan haji dan umrah. Taman makna pahala dapat. Baik, orang nak menggabut pergi kerja memang tak ada harapan, tak sebab tu. Baik, tak apalah, sekarang dah pincin. Tak, bukan soal di sunat atau tak sunat. Kita tanya, tuan, mengapa kita tak buat punya? Oh, dia kata tak sebab. Mana sebab tuan? Kita pun salam kedua dah atas motor, tuan nak mengejarkan jalan tu. Saya pun ni kalau merah pancikan, syarikat dah cakap lah nak buang kerja. Oh, tetap lah, pergilah. Baik, tak apa. Sekarang dah pinci, salam kedua pun hilang juga. Macam mana gaya tu yang Allah sebut, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling bagus amalan? Sekarang aku bagi peluang engkau sampai tu, bukanlah tu pinci. Baik, tak boleh juga bagi yang terbaik. Dulu muda, okeylah, tak boleh bagi, tak apa. Sekarang apa masalah? Sama juga contoh lain. Kita nak bersedekah, oi, tengah bulan menung tu, bukan tak boleh bagilah, boleh juga RM1 lah kata dia. Tak orang lah, tengah bulan ni RM1. RM1 je, apa nak kata, RM1 lah. Baik, tak apalah. Nanti besok gaji berapa bulan? Gaji hari ni tak apalah, besok belum gaji RM1. Ya Allah, timalah RM1. Mudah-mudahan kau timalah RM1 aku ni. Okey, tak apa. Besok gaji berapa dulu? RM1 juga. Man, tak ada beza. Dalam keadaan Allah bagi kurang pun begitu, Allah bagi lebih pun begitu juga. Tak ada beza. Dulu Allah tak bagi kita masa, sekarang Allah bagi masa, sama juga. Contoh,
Sama jugalah kita. Tak ada uang, Allah tak bagi anak. Jenuh doa. Jenuh kirim uang kengkah doa. Doalah saya dapat anak. Sampai doktor pesan, "Encik, tak payahlah doa lagi dah." Sampai begitu doktor pesan. Bergaduh pula dengan doktor. Mengapa pula saya tak boleh doa pula? Bukanlah. Masalahnya isteri cik tu dah 50 lebih. Risiko kalau beranak tu tinggi ke tadi. Mana daripada muda sampai ketua berdoa tak dapat. Tak dapat. Ada orang Allah bagi anak. Yang tak bagi anak, dia berharap kalau ada anak besok, "Ya Allah, supaya mudah-mudahan dapatlah buat kebaikan di muka bumi." Yang Allah bagi anak, bagaimana? Itu maksud ayyukum ahsanu. Orang yang Allah tak bagi anak, tak apalah. Nampak macam dia pun tak ada anak. Sekarang kita ada anak. Jadi mengapa kita tidak didik sungguh-sungguh anak itu sesuai dia jadi yang terbaik? Itu konsep dia begitu. Ada orang Allah tak bagi kesihatan, tariklah sihat. Kita Allah bagi sihat. Tak ada beza orang sihat dengan tak sihat. Tak ada beza. Jangka orang sihat, buatlah macam sikit. Orang tak sihat tak apalah. Nak berjalan pun tak larat. Nak berdiri pun tak larat. Tak apa. Kita yang sihat ni, yang sihat. Apa hal? Takkan sekadar sihat duduk sekadar kita pergi kedai, mengetih, minum air, berburak, memancing, pergi berjalan. Apa nama tu? Haid nyai. Itu je. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kuluna an'am." Cara hidup orang tak beriman, orang kafir, Allah sebut dalam Quran. Surah Muhammad ayat 12. Yatamatta'una. Seronok. Seronok. Allah sementara sihat, mainlah kita ke mana? Bali. Ke mana? Bukit Tinggi. Untuk manfaat masyarakat tadi. Tuan-tuan kita jemput gotong-royong, suruh masjid kita pun dah bagus ni, kita nak gotong-royong lebih bagus. Tak ada. 8 orang je datang. Semua sakit urat. Sedangkan Allah bagi sihat. Sebab tu apa yang Allah bagi dalam kehidupan, maka Allah tengok ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling baik amalan? Sama juga tuan, kita hari Jumaat, bila kita boleh berkesempatan awal-awal lah. Kita tahu, faham. Ada orang tak sempat. Dia bukan tak nak, dia tak sempat. Bukan dia tak nak, dia tak sempat. Tak apalah. Masa sempat. Masa tak sempat tu susah tanya. Itu besok dengan Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala kan. "Ya Allah, engkau pun tahu, engkau takdirkan aku begini." Okeylah. Masa sempat, masa sempat. Sebab itulah maknanya tuan-tuan, kita ni dalam kehidupan kita, kita nak kena lihat bahawa apa yang kesempatan yang aku ada. Makna kalau bahasa orang ni kita panggil keyword dia. Kan? Makna kata kunci dia kesempatan. Tak ada kesempatan tu bab lain. Tak ada kesempatan bab lain. Kadang-kadang kita ni terikat kehidupan kita ni bima qadar Allah. Kita nak lain, Allah bagi lain. Kadang kita nak begini, Allah bagi begini. Tak apa. Tapi soalan ni ketika kesempatan tu ada. Itu yang saya sebut tadi, kisah Kabil dan Habib. Kesempatan ada. Allah kata, "Baik, sekarang kalian berikan korban-korban kalian." Kesempatan ni. Tapi masih lagi Kabil, sekadar beri sajalah. Ini bahagian aku. Dia ambil je lah pokok-pokok pun segala macam buah-buah yang ada. Ambil lah. Inilah korban aku, ya Allah. Dia buat cukup.
Habil dia buat juga, tapi dia pilih oleh kerana ini kesempatan aku nak berikan untuk Allah Ta'ala, maka dia pilih yang terbaik. Sebab itu Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya dia ada menyebutkan, wallahu'alam, setakat membaca situ tak perasan dirujuk ataupun dinyatakan di mana sumber kaitan itu. Tapi Imam Ibnu Katsir memang dia letak dalam buku bahawa ketika mana Nabi Allah Ibrahim AS dalam peristiwa menyembelih Nabi Ismail sebagai melaksanakan perintah Allah Ta'ala, ketaatan itu, maka ditunjukkan kambing ataupun kibas yang mana itulah yang dikorbankan oleh Habil. Namun zaman dulu begitu, korban tu disambar dengan api nak menunjukkan bahawa kesempatan yang ada, apa yang terbaik kita boleh bagi. Kesempatan kita orang lelaki, sementara ada orang perempuan isteri kita, kesempatan main zakir dulu begitu, begitu zakir sekarang, kesempatan yang ada, apa yang terbaik kita boleh buat, yang kita boleh berikan. Kerana soalnya kesempatan, ayyukum ahsanu amala, yang terbaik yang kau boleh beri. Sebab Allah sebut dalam, Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, kata Nabi, innallaha yuhibbu, innallaha azza wa jal yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah suka apabila seorang daripada kalian buat satu perkara, maka dia buat dengan sempurna. Kita, perangai kita dulu-dulu masuk jamban, kita tak peduli yang kita tinggal dalam jamban tu hanyut ke tak hanyut, bersih ke tidak, orang kedian nak pakai selesa ke tidak, dia ambil pesan. Yang penting kita punya hal sudah selesai, baik, tak apalah, itu perangai dulu. Sekarang kita masih kesempatan lagi boleh guna jamban, kalau tidak tak guna jamban dah. Allah bagi kita guna kaedah lain, pakai pampers ni, itu kaedah lain. Kesempatan tu yang Nabi SAW sebut dalam hadis, irtanim khamsan qabla khamsin. Hadis tu walaupun menceritakan tentang lima perkara, masa muda sebelum tua, syabak qabla harami, masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, rina qabla fakri, masa lapang, farag qabla sulit, masa hidup sebelum, tapi satu sudut isyarat daripada hadis tu ialah ketika mana engkau ada kesempatan, irtanim. Ha, tu maksudnya. Ketika kesempatan, tak ada kesempatan tu saya bincang, tak apa. Ketika engkau berkesempatan, Allah bagi kaya, apa kau buat? Besar tak kaya, tak ada soalan lah. Ketika tak ada duit, tak ada soalan. Ketika engkau ada duit, ketika kita sekarang ni masih lagi ada mak ayah, ni kalau yang muda-muda lah yang berbincin, ada mak ayah komputer sebelah kita kan, berapa pula umur mak ayah dia ni yang muda-muda kita sementara tak kita, ni bukan soal, oh saya daripada dulu memang saya ni teruk dengan mak ayah saya ni memang kategori anak neraka, tak itu dulu. Sekarang kesempatan Allah bagi lagi, orang tu masih hidup, mak ayah kita masih hidup. Sekarang ayyukum ahsanu amal, apa yang terbaik yang kau boleh bagi. Kita suka dibuai dengan masa lalu, melihat masa lalu bagus. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Allah sebut, wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, tengoklah masa lampau bagus, tapi dibuai masa lampau tak bagus. Macam orang kita kan, bila contoh ni 17, 18, 19, katalah satu Ramadan, mula update dalam Facebook, satu Ramadan kembali lagi 10 tahun yang lalu mak meninggalkan kami, apa kepedah
sekadar dibuai dengan angan-angan, dibuai dengan perasaan begitu. Apa peda? Bukan saya kata sudah bagus ingat begitu, tak. Tapi sementara engkau bersemangat, engkau hidup, mak engkau dah mati, tak apalah. Cerita dulu mungkin sedih bagi kita, tapi kesempatan masih hidup engkau ada, buatlah kebaikan untuk dia. Dulu masa dihidup kita tak buat, tak apalah, cerita dulu. Maklumlah masa dulu kuliah pun tak dengar kan. dulu tak apa. Bukan tak apa tu maksudnya tak salah, cuma itu dah berlaku. Baik, sekarang mak kita ada lagi tak ada? Tak ada, memang tak ada lah. Baik, so dulu kita ada, mak kita ada, kita teruk. Sekarang mak kita tak ada, kita ada. Jadi kesempatan masih ada ke tidak? Ada. Sekarang apa yang terbaik yang nak buat? Contoh orang yang bijak, dia kena fikir, oh dulu aku teruk dengan mak aku, sekarang asal sedekah je bagi. Kesempatan yang ada sekarang, apa yang terbaik tu? Contoh lain, contoh. Kalau tak faham tuan-tuan tengah hari ni, tahulah. Kita dulu-dulu membesarkan anak-anak, maklum sajalah. Zaman nombor 4 digit dulu. Sekarang tak boleh sangat dah. Maknanya nak tunjukkan huara ni kita. Masa muda, menikam nombor je kerja, tak ada kerja lain. Jadi mendidik anak tu kita tak peduli. Kita sendiri pun nombor ikut main keluar masuk, siap masuk dalam poket kan, nanti bawa balik rumah, mana-mana aku sepah nombor ikut. Tiba-tiba nak mendidik anak payah. Baik, tak apalah, itu zaman kita panggil zaman teruk lah. Baik, sekarang kita bagus dan suruh pun ada jawatan, walaupun jawatan kau sekecil dalam masjid. Okeylah, mainnya dia bagus tu. Baik, anak-anak macam mana? Oh, anak dah besar, Ustaz. Jadi tak mungkin anak tu balik kecil balik. Betul. Jadi dulu masa anak kecil, kita kecil besar-besar ni kan, kata kan, berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun, 10 11 8 tahun. Kita pun tak beli, kau nak semayang ke, kau tak semayang ke. Sekarang anak kita dah jadi besar ni, jauh benar tu Pak Bu. Okay. Anak kita besar dah, dah remaja 20 tahun, 30 tahun lah, 30 tahun. Mana nak balik ke 8 tahun? Tak mungkin. Baik, sekarang, sekarang apa yang boleh, baik kita boleh buat untuk anak kita tadi pula? Dulu kita nak didik dia, nak jual semayang, nak, tak ada. Sekarang apa yang boleh? Dia dah besar dah, dia memang ada taklif dia sendiri. Maknanya dia tak buat, dia bersuk. Tapi kesempatan, umur dah tak boleh patah balik, tapi anak tetap ada. Betul? Tuan-tuan ni faham ke tidak? Anak tetap ada, umur tak boleh patah balik. Anak remain, kata orang putih, kekal. Jadi kalau dulu kita mungkin kesilapan kita kerana mungkin kehidupan kita dulu gagal, sekarang ayyukum ahsanu amala, anak masih ada, kita pun masih ada, kita masih lagi diberi peluang, gunakanlah. Lain kau macam mana? Ayah tengok kau dah bekerja bagus ni, kereta besar-besar, sedekah kau banyak tak? Kan kesempatan itu masih ada. Sebab itu kita bukan, bukan hanya hidup dengan dia panggil dibuai dengan kenangan. Tak ada peredah, tak ada peredah. Orang mati-mati dah, tapi kesempatan apa yang boleh buat? Bapak kita mati dah, tak ada, tak ada kesempatan. Tapi kesempatan kita masih hidup, apa boleh buat? Maka kesempatan kita masih lagi Allah jadi berikan kita di atas muka bumi ini. Masih lagi ada isteri, masih lagi ada anak, masih lagi kita bekerja, masih lagi kita ada harta. Maka yang paling penting ialah bagaimana waktu ini kita boleh buat yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Jadi
Kerana waktu inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita tahu mungkin waktu lampau itu sangat teruk, ataupun mungkin zaman kita jahil, atau mungkin zaman kita tak kisah soal halal haram batas dan sebagainya, maka itu dah pun berlalu. Maka yang sekarang kesempatan kita ada, sama je dalam bab ibadah kan? Maknanya selama kita beramal, kadang kita pun tak pernah peduli soal sama ada kita buat sempurna ke tidak, sedangkan kita solat dah 30 tahun. Kalau kita nak belikkan balik 30 tahun tu, patah balik ke belakang, panjang cerita dia. Baik, soalan sekarang, masih sembahyang ke belum, ataupun masih sembahyang lagi ke tidak? Masih. Mengapa tak buat yang terbaik sekarang? Dulu-dululah, dulu-dulu macam itu. Dulu saya tak tahu pun Ustaz nak sembahyang tu, kalau sekiranya kita terkentut sikit nak kena wuduk, saya ingat kalau sikit-sikit tak payah, banyak bu, contohlah tu cerita dulu. Sekarang mengapa kesempatan yang ada sekarang kita tidak manfaatkan untuk sempurnakan? Dulu kita hidup berjiran sampai mati-mati, jiran kita semua. Bukanlah makna kita jiran dengan orang tu mati, asal jiran dengan orang mati. Tak. Maksudnya sampai jiran tu mati, memang kita kelahi, memang kita nayakan kawan tu. Baik. Dah mati dah pun dia. Sekarang tempat yang kita duduk dulu pun, jiran tu pun dah tak ada orang duduk, kita pun tak duduk situ lah. Senang cerita, orang pun tak duduk kat situ. Tapi cerita tu dah habis. Sekarang kita duduk dulu Taman Azam. Sekarang contohlah tuan, kita duduk Taman Permai, kita ada jiran. Apa yang terbaik yang kita boleh buat? Dulu memang orang tak panggil kita nama kita, tak, orang panggil puaka. Tu puaka seorang, puaka. Pasal teruknya kita dulu. Tak apalah, itu cerita dulu. Sekarang kita ada jiran, mengapa kita tidak buat yang terbaik sebagaimana yang dituntut Allah Ta'ala? Sebab itu disebut al-a'mal bi khawatimiha, amalan dikira pada ending dia. Mudah-mudahan kesempatan kita ada, waktu kita ada, sekarang masih ada isteri, anak-anak, keluarga, harta, jiran, kehidupan, orang yang terdekat dengan kita, kawan-kawan, maka buatlah terbaik sebagaimana yang dikehendaki Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat kita bersama. Terima kasih kerana memberikan perhatian. Wallahu a'lam. Aku lukul hadha. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Nurani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 8.17 minit malam dah pun kita ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang terus setia bersama kami di Terengganu FM 88.7 MHz. Itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Rakan-rakan kita di Setiu dan juga Besut tu boleh terus kekal bersama kami menerusi frekuensi 96.2 MHz. Kita harapkan semuanya beres-beres belakalah malang ni deh. Tenang-tenang sajalah. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahatlah. Jadi manfaatkan masa dan juga ruang yang ada tu bersama dengan orang-orang yang tersayang kan, sebaiknya lah. Okey, dan untuk anda yang sedang memandu, terima kasih juga dengarkan kami di Terengganu FM. Berhati-hati memandu. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Tak lupa untuk anda yang sedang bekerja pada waktu-waktu macam ni, masih lagi melaksanakan tugasan-tugasan kerja-kerja tu kan. Apapun semoga dipermudah segala urusan kita semua lah eh. Baik, selepas ini insyaAllah Mak Ju akan kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: berada di petak pertama, bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Gian Antonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar John Mayer. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe no funny tap coming. Here it is. Oh, second down.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari, eksklusif hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, adab yang perlu kita jaga ialah adab kita dengan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Junjungan jaga adab kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang macam mana yang kita nak jaga dengan Nabi, iaitu jangan kita bercakap bersandarkan nama Nabi. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berdusta atasku dengan sengaja, guna nama Nabi dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Wal'iyazubillah. Hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas menipu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan nama Nabi, termasuklah menyebarkan hadis-hadis palsu, bukan sahih, tidak tahu sanadnya daripada mana. Kita guna sebab seolah-olah contoh, saya buat contoh, kita nak nasihat ke orang, kita nak bagi peringatan dekat orang, kita pun sebut Nabi dulu pernah bercakap, Nabi dulu pernah bersabda macam ni macam ni, sedangkan Nabi tidak pernah sebut tentang perkara itu. Itu contoh ya, Nabi tidak sebut, tapi kita bersandarkan perkataan itu, kita kata dulu Nabi pernah bersabda sedangkan Nabi tidak pernah sebut perkataan itu. Ini contoh orang menipu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita menisbahkan hadis yang direka itu dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah kita sedang berdusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali kita duk guna nama Nabi. Kalau hadis tu hadis sahih, betul hadis tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah, kita boleh menyampaikan, kita boleh menyebarkan kepada orang lain. Tapi kalau benda yang tidak disebut, Nabi tidak sebut dalam mana-mana hadis, tiba-tiba kita kata hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsungnya tuan-tuan, kita telah pun mempergunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara yang tidak benar. Jadi jagalah adab kita dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semua akan mendapat syafaat Nabi di akhirat esok-esok, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Padang perahu di lautan, padang hati di fikiran. Maksudnya, berfikir masak-masak sebelum membuat sesuatu. Contoh ayat, kita perlu berfikir masak-masak sebelum membuat keputusan penting supaya tidak menyesal kemudian hari. Bak kata, padang perahu di lautan, padang hati di fikiran.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Baik, Nurani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Dan demikian tadi, seketika kita ikuti ulangan satu hari, satu peribahasa untuk anda. Dan hari ini berkenaan dengan padang perahu. Dikongsikan tadilah kan maksud dan juga contoh ayatnya sekali disertakan juga. Okay? Baik, untuk anda yang masih bersama-sama dengan kami menerusi siaran Terengganu FM, terima kasih banyak. Okay, yang sedang memandu berhati-hati, kami doakan semoga anda selamat sampai. Yang sedang bekerja, teruskan bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudah segala urusan anda. Yang sedang berehat saja di rumah tu kan, selamat beristirahatlah. Jadi luangkan masa dan juga ruang yang ada tu dengan sebaiknya, dengan orang-orang yang tersayang. Okey, baik. Dan Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya temani anda malam ini menerusi ruangan Nurani. Selepas ini pukul 9 malam, seketika kita ikuti berita utama 9 malam langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, angka 10 Kota Media. Dan untuk ruangan Selekta malam ini, AI akan temani anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, jadi salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam Mek Ju temani anda semua. InsyaAllah lain masa lain ketika kembali bersua di udara. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Nurani

0: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Khidmat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Yes, Selekta Terengganu FM. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula pertama mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Terengganu yang dengarkan di 8 daerah di Terengganu kita. Di Kuala Terengganu, Kuala Nerus Kemamang. Apa cerita untuk malam ni? Pendengar kita di Besok, Setiu tidak lupa. Pendengar-pendengar kita jugalah, rakan sahabat setia kita Lip Dungung, Hulu Terengganu juga Marang. Harapnya semua dalam keadaan yang terbaik, comeng. Dan juga dalam keadaan yang kita selusuri dengan suasana penuh dengan hati yang kita carilah kegembiraan. Masalah sentiasa akan mengekori kerana dunia memang tempat pentasnya, tapi kita carilah. Moga Tuhan bagikan penyesuaian untuk kita. Dan hari ini untuk di hari Selasa malam Rabu, saya hadir untuk temani semua pendengar setia yang lain dengan Terengganu FM menerusi frekuensi dan juga menerusi RTM Klik, hari ke-9 kita di bulan yang ke-6 dan juga bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi malam ini macam biasa di hari Selasa malam Rabu akan kita layankan.
1: Kami di Terengganu FM ingin membawa anda

Okey, jom kita rock untuk malam ini. Tapi ada rock rancak, ada slow rock. Kita gabungkan untuk temani semua pendengar setia kita di mana saja. Yang santai-santai, yang bekerja, yang berniaga, tak kira lah, di pemanduan pun kita doakan. Layan setia untuk bersama di Terengganu FM Masa Ceria untuk air temani anda bermula 9 hingga 12 tengah malam. Tapi rock arena ini sehingga pukul 11 malam sahaja lah ya. Okey, dengarkan untuk buka tirai malam ini. Kita bagi rancak sikit suasana. Kita bagi aura semangatnya walaupun di malam hari. Tetap perlukan semangat. Semangat itu perlu berdamping dengan kita. Kalau tak, rasa lelah, lemah, gemal lah ini buat dia. Baik, dengarkan daripada Left Handed untuk buka tirai di Rock Arena Terengganu FM. Semangat Lamida. Dan selepas daripada Search Rosanna. Kalau saya nyanyi tak jadi, kena bernyanyi-nyanyi barulah kena dengan rentaknya. Baiklah, dengar Rock Arena Terengganu FM temani anda untuk waktu ini. Pastinya masa ceria, setia bersama.

Princess Rosanna. Untuk yang namanya Rosanna, Rose ke Zah ke Naga, tersenyum lebar malam ni kan. Lagu kaitan dengan nama lah tu. Untung kan ada nama-namanya berkaitan dengan tu. Ada lagu-lagunya. Tak kira lah Rose ke Zah ke Naga. Nak minta tolong, nak minta tolong sikit. Minta tolong goreng keropok keping tu banyak sikit. Taruh dalam tong besar-besar ke dalam tin ke. Sepak mula nak bermula ni. Sambil-sambil makan keropok. Kalau bukan kita lagi lah best kan. Keropoknya betul-betul peh. Kan boleh nikmati sambil-sambil tonton untuk sepak bola Piala Dunia. Demam yang akan bermula. Demam seluruh dunia termasuklah apatah lagi negara kita. Tayangan ataupun siaran secara percuma yang dibawakan, yang diikhtiarkan. Dan juga untuk siarannya, saya langsung untuk permulaannya itu perlawanan pada 12 Jun ini nanti. Hari Jumaatnya itu. Pertemuan di antara Mexico vs Afrika Selatan. Grandstandnya pukul 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Dan juga perlawanan seperti Korea Selatan menentang Czechia. Grandstand 9 pagi, sepak mula 10 pagi. Boleh tonton di TV OK Sukan Plus juga RTM Click. Itu dia, RTM Click tu download. Itu macam tiket. Tiket percuma anda untuk saksikan kesemua perlawanan langsung dan juga tertunduk yang akan disiarkan melalui saluran RTM. Kita bukan kehangatan itu dan kita hangat malam ni juga untuk lagu-lagu rock yang kita layankan melalui Rock Arena. Ini lagu yang akan menyusul ini, yang pada Wing Sejati. Tapi lagu ni ingatkan kisahnya. Saya kalau anda pernah tonton di saluran RTM tu, ada Hiburan Minggu Ini dulu. Ada satu jenaka yang dibawakan oleh Allahyarham Mr. Oz lah. Dibuat jenaka sikit tentang lagu ni. Dia nyanyi macam ni tau lagu ni. Sejati duduk di atas peti sambil nak makan roti, sangkut pula celah gigi. Masa tu dia bergabung lah untuk macam selingan sebelum sambung nyanyi-nyanyi tu dengan acapan. Itu versi dia. Kita dengarkan versi dia, Wing Sejati. Dan selepas itu lagu English Rock yang akan kita layankan. Lagu apa? Jeng jeng jeng. Terus layan dengar di Rock Arena di Mesra Cik Terengganu FM Temakan AI. Untuk waktu ni baru 9.30. Layankan untuk teman anda di mana saja. Setia dengarkan.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Anda sedang mendengarkan Rock Arena. Kita rock.
1: Yeah, kita rock di Rock Arena. Ha, yang rancak kita rock. Ha, hilang mengantuk yang slow rock lain jiwa. Begitu untuk malam ni. Terima kasih yang perlu saja bersama. Thank you, syukran yang setia lah yang dengarkan. Ha, kemana-mana tak ada masalah lah kan. Takkan ada dengar radio ni sampai tak buka. Tidak. Ha, sambil-sambil pun dah kira-okay. Selamat lah. Layan order-order daripada pelanggan-pelanggan kita bukan cuma satu lah kan. Saya tabik sebelum Mami Aga ni, memori ingatan dia memang kuat. Dia ingat tau, contohlah kalau macam Omega Burger kan, abang yang saya tu yang satu tu, yang cheese tu, daging cheese tu, saya nak timun je, bawang tak mau, sos sikit je. Yang satu lagi tu, saya nak telur tu bukan telur mata tau. Maksudnya telur dimungkus. Yang tu black paper lebih. Lepas tu order. Tapi macam-macam tu dia ingat tau. Kalau kena kat kita, mau tergabur ni. Itulah kelebihan. Alah bisa Tegal biasa. Dah terbiasa kan. Okey, apa pun. Kita biasakan benda yang bagus tak apa. Cuma membiasakan benda tak elok ni, kena jauh-jauhkan lah. Kan, zaman sekarang ni macam-macam boleh jadinya. Itu dia lah. Sebut pasal berniaga ni juga, kita kadang-kadang nak tambah sumber pendapatan. Tapi kadang-kadang skema ni datangnya hadir, menawarkan macam-macam yang indah pada sudut pandangan, indah pada perkongsian. Tapi rupanya gundah gulana kita dibuatnya. Berhati-hatilah kitanya, tak kira lah. Kan, cerita tentang scam ke, cerita tentang beli online ke, apatah lagi tentang pelaburan yang angkanya bukan singgit dua, berjuta-juta. Ni macam berlakulah kepada seorang wanita warga emas umur 18 tahun. Rugi tu dekat 1 juta lebih tau, terpedaya dengan tawaran pelaburan saham yang dikelankan Facebook. Jadi dia benda ni kadang-kadang nampak tu macam real, tapi yang nyatanya meruntun hati dan jiwa. Jadi kita beringat waspada untuk keadaan semasa, kerana mereka ni tak kira masa, tak kira waktu, tak ada off day, tak ada half day. Kerjanya asyik nak cari mangsa je sepanjang masa. Jadi kitalah kena beringat dan juga waspada untuk setiap saat, setiap waktu. Zaman sekarang ni, teknologi digital tu boleh tambah pendapatan dan juga boleh menghilangkan apa yang dah pun menjadi milik kita. Jadi beringatlah kita sepanjang masa, dek kerana sayang kita berkongsi. Tak kira kedudukan mana-mana pun, semua boleh terkena. Itulah yang menjadi cabaran. Apatah lagi digitalisasi ni, celah-celah tu, deepfake tu pun lagi mengundang kerisauan buat hati. Baik, dengarkan lagu rock seterusnya. Ini lagu Akan Kutunggu. Dan selepas itu menyusul Cinta Sakti. Layan dengar di Cengkareng FM Rock Arena. Untuk waktu ini 9.42 minit malam. Layankan.

0: the Rock. Layan dan hayati kenangan dengan lagu-lagu rock menerusi
1: Rock Arena
0: dalam segmen Selekta hanya di Terengganu FM.
2: Okey, daya rock untuk malam ni di Terengganu FM masa ceria. Terima kasihlah kan untuk rakan-rakan kita yang masih lagi setia ataupun yang baru saja bersama-sama dengan kita menghala ke utara, selatan, timur dan juga barat. Kita doakan momentum terbaik untuk anda lah kan. Di memandu ni memang pandang ke depan, tapi kadang-kala tengok juga samira tu. Kadang-kala lah. Tapi kalau mata tu tertumpu kepada telefon di tangan, itu yang kita risaukan. Jadi pengalihan tumpuan yang walaupun hanya sekejap je, ataupun tak sampai buat sampai satu minit pun, tapi itu dah boleh mengundang perkara yang luar jangka. Jadi benda yang acap kali seringkali terjadi, begitulah kecuaian, kelekaan. Kita tak adalah siapa-siapa nak minta berlaku tragedi yang tidak dihini. Tapi kadang-kadang ialah dia asbab utama tu mungkin jadi asbab lah. Tapi kita cuba ikhtiarkan sekedar yang ada untuk kita sisihkan seketika yang mana tak perlu, yang mana utama. Begitu ceritanya. Sebut bangsa yang mana perlu, mana utama. Ya pasti utamanya untuk sama-sama kita tunggu debaran untuk sepak bola Piala Dunia yang akan bermula pada hari Jumaat ini. Dua perlawanan yang macam kita kongsikan tadi lah. Cuma di sebalik kehangatan itu yang hangat juga ni, yang menjadi celah-celah ni hadir juga, biasalah. Di mana ada je lah yang bertaruh untuk Piala Dunia ni. Jadi itu dipantau sebenarnya oleh pihak PDRM sendiri, di mana sedikit aktiviti pertaruhan ataupun buki haram ini dikesan untuk cari bagai keadaan lah untuk promosi judi sebenarnya Piala Dunia 2026, termasuk telah menjadikan pempengaruh media sosial untuk promosi kegiatan itu. Tapi macam mana pun sekalipun, ini akan dipantau dan diperhatikan sepandai-pandai tupai pemampan akhir jatuh ke tanah jua. Kita elakkan perkara tidak sepatutnya. Betul lagi benda ni memang salah, tak amat salah. Kerana sukan itu adalah untuk kita cari kemenangan yang sebenar. Begitu ceritanya. Jadi elakkan perkara tidak sepatutnya. Ada maklumat boleh kongsikan. Itu yang paling penting. Sebabnya kalau nak dikira, pihak SMC sendiri pun dia akan pantau, intai sentiasa apa sahaja yang dikongsikan untuk pastikan perkara ini tidak terjadi ataupun nak mengelakkan perkara tidak sepatutnya lah kan. Okey, baik, dengarkan lagu untuk Rock Arena yang berikutnya pada Sahara Yaakob, Pergilah Pergi. Dan selepas itu daripada Slash Taman Astakona di Terengganu FM Mesra Ceria. Terus saja layan setia bersama di Rock Arena.

0: Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Ya ni, kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah no FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesra dan info terkini.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar dengan FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

Saya dengan FM Mesra Ceria lah dengan Rul Rock Arena untuk temani anda di malam ini. Ha kan, masih cerah matanya, masih bertenaga. Ha, kena buat tenaga lah sebab kerja kan. Ha, cuma cabaran kerja si malam ni, ha, dia ada tahap-tahap dia kan. Sebab kita ni manusia biasa, ada masa-masanya kita akan rasa kelelahan, kewalahan. Ha, cuma bagi kerja si malam, ha, yang esoknya baru habis, ha, dia ada masa-masa time yang perlu kita jaga ataupun ada perkara-perkara yang perlu untuk kita buat lah untuk pastikan kita ni macam cergas je. Seolah-olah macam kerja waktu siang. Tapi nak dibandingkan memang akan ada bezanya. Ha, dia permulaannya paling penting kalau dah masuk 12 malam sampai 5 pagi tu, yang perlu kita jaga betul-betul lah kadar pencahayaan. Ha, tempat kita kerja tu lampu kena terang. Ha, kalau lampu malap tu akan menyebabkan kita rasa malap sampai ke mata. Ha, sebabnya daripada satu sudut itu macam terapi metabolisme untuk tubuh kita lah, buat kita akan tetap rasa segar ataupun untuk berjaga. Dah masuk 3 pagi ni pula, kalau macam peminat kopi ke memang dia ambil kafein, kena elakkan ambil kopi bila masa melangkau dah masuk 3 pagi. Sebabnya kafein tu takut dia mampu bertahan sehingga 4, 5, 6 jam kesan dah terganggu kita tidur esok siang. Sedangkan malam nak masuk shift pula. Itu kena beringat lah tu. Tapi ada sengahnya dia, tubuh dia dah kalis dengan kafein tu, cerita lain. Tapi kita kontrol lah. Sebab benda tu ada asbab ni tentu. 3 sampai 4 pagi pula, kalau lapar bolehlah makan berpeningkat sikit macam sahur. Itu antara lah kan. Aku cuba try test, kalau jadi alhamdulillah, tak jadi yang kaki saya. Tak salah mencuba kan. Bukan bahaya pun. Okey, baik, lagi kita lainkan lagu yang berikutnya di Rock Arena ini daripada Ratu Rock Negara Cinta Selembut Sutera. Dan selepas itu daripada Amok, Ingat-ingat, dan lainkan pada Ekspedisi Rasa. Layan dengar di Rock Arena Terengganu FM, Mesra Ceria.

Orang ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang penyebaran berita palsu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk mendapatkan informasi terkini dan sahkan maklumat-maklumat yang diterima daripada sumber rasmi atau portal sebenarnya.my. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan sebar berita palsu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama cegah berita palsu, sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

kasih. Rasa baru saja kita layan dengarkan untuk The Rock Arena malam ini. Ha, rasa macam mana? Ha, rasa bahagia. Ha, rasa tak tahu rasa apa. Ha, dia juga. Dia kadang-kadang gitulah perasaan kita ni. Ada masanya hati kita berbunga-bunga, ada masanya macam kosong je terasa, ada masanya rasa sayu di jiwa. Itu utamanya hati kita sebagai insan manusia yang hidup. Ha, itu lumrahnya. Tapi kalau rasa lapar, jangan terus makan untuk malam ni. Ha, nasihat daripada saya yang suka makan. Try minum air masak dulu. Sebab kadang-kadang kita tertukar di antara rasa lapar yang nyata ataupun sebenarnya tubuh kita perlukan air masak sebenarnya. Dan sebut pasal perut jalan ke depan ini, ini macam cakap kena kat badan sendiri. Tapi ini hakikatnya, bukan dia kena makan semata-mata tau. Tidur tak cukup boleh jadi masalah. Boleh jadi antara faktor dan penyebab kerana naiknya berat badan. Sebabnya kurang tidur ni, bila badan letih, hormon lapar naik. Hormon kenyang tu turun. Jadi stres sepanjangan pula akan buat kortisol tinggi dan lemak ni mudah berkumpul di bahagian perut. Ini bukan saya kata, public health yang kongsikan. Jadi mungkin kita boleh amalkan. Cuba maksudnya selain daripada makan ikut kawalan contoh, dan juga tidur mengikut waktunya, kita tengok test macam mana. Tak salah pun kan, kita try. Cuba try. Begitu macam ni. Baik, kita layankan lagu berikutnya untuk The Rock Arena. Seterusnya daripada Spring, Sejiwa, dan selepas itu daripada Scorpio, Blackout, dan selepas itu daripada Exist Alasanmu. Layan dengar di Terengganu FM, mesra ceria rock malam ini.

0: Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

Sexy Salasanmu di Rock Arena temani anda sebelum 42 minit malam. Alasan kalau letak di depan maka tak kesudahan lah. Yang penting aku cuba try dulu. Belum cuba, belum tahu. Baik, tiga dua lagu yang untuk kita dengarkan. Ini daripada Rima Rashidi, Kasih Berbunga Landas. Lepas tu Data Rahsia Kesabaranku. Lain dengan di Rock Arena Terengganu FM.

Manis saja lah yang dalam Cengkan FM Rock Arena di penghujung untuk saya temani anda. Penghujung Rock Arena siarannya masih lagi ada waktu. Sebab lepas ini pukul 9 malam akan kita ikuti berita tu. Kejap kemudian kembali utang untuk bersama dengan Nai di jam yang terakhir nanti, untuk saya temani anda untuk kita dengarkan perkongsian ucapan kata yang baik-baik, ucapan daripada teman-teman kita kan yang nak menyusul di jam yang kita kira nanti. Jadi lagu terakhir untuk The Rock Arena yang kita nak layankan untuk malam ini, ada tak di permintaan, tapi kebetulannya memang saya dah selitkan lagu ini untuk dikudarakan. Dengarkan Sweet Charity Terbatai dan juga kembali untuk bersama The Rock Arena. Terbang siapa nantikanlah untuk minggu depannya. Baik, terima kasih yang setia bersama, terima kasih yang hadir di TikTok kita juga. Dengarkan ini lagu sebelum kita ikuti berita Secerita Teratai, dan juga terus saja layan dengar, temani ruang masa dan ruang waktu anda di malam hari bersama dengan FM Mesra Ceria. Tanpa pendengar, siapalah kami menyampai di sini, bercakap sorang-sorang lah saya kan. Satu persatu yang hadir, kita tautkan kasih sayang, kita tautkan sebuah perhubungan, jalinan persahabatan itu kunci kepada keakraban. Dan yang paling penting, ikhlaskan hati, ikhlaskan jiwa, dan juga itu yang membahayakan hati kita. Terus saja bersama dengan FM, layankan untuk semua pasien Mesra Ceria Rock Arena malam ini.

Baik, kembali bersama di siaran Terengganu FM untuk temani anda di selekta waktu ini. Dah pun 11.13 minit malam. Salam untuk semua yang masih lagi bersama, tak berganjak, tak beralih siarannya untuk hari temani anda di jam terakhir ini. Urusan, urusan, tugasan, urusan pula dah macam-macam. Tersasul lah tu tanda-tandanya. Mengantuk dan hadir. Okey, apapun perjalanan yang kita lalui untuk di hari Selasa dan juga nak melangkah ke pagi Rabu, pengalaman yang kita tempuh, pengetahuan yang kita timba hari ini mungkin jadi satu pengajaran buat kita. Sama ada kita nak mengulangi kesalahan yang sama ataupun terus untuk kita membuka lembaran baru dalam kehidupan, itu jawapan ada pada sudut pandang masing-masing. Cuma yang kita harapkan, semoga ada anjakan dalam perubahan kehidupan kita ini. Maksudnya dengan pengharapan, apa yang kita lalui hari ini dan esok, kita mengharapkan ada lagi ruang untuk kita. Semoga ada kebaikan yang berganda yang mampu kita terjemahkan di pentas dunia yang sementara ini. Kerana hakikat hidup kita ini nak menuju ke sana, di kehidupan yang kekal abadi. Cuma dalam mengisi ruang usia kehidupan kita, perbagai yang Tuhan hadirkan termasuk perasaan cinta sayang. Dan bercakap tentang cinta dan juga sayang, cinta itu murni, cinta itu suci, cinta itu penuh dengan ketulusan. Cuma kekhilafan dan juga mungkin timbulnya soal sedih dalam soal cinta itu dek kerana sikap dan sifat manusia. Dan itulah hadirnya pelbagai perkara. Kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu itu kekal berpanjangan, tetapi ujian, gelombang hadir melanda dalam kehidupan. Kerana kita manusia biasa, akan ada hadirnya satu saat di mana teruji pelbagai perkara. Cuma di saat itulah yang akan membuka mata kita, sama ada nak menerima dengan berlapang dada atau terus nak menyalahkan sesama kita. Yang paling penting, carilah damai di hati. Bukalah ruang untuk diri. Moga ada jalan baru, sinar baru yang menanti. Baik, dengarkan daripada jujur itu anda, Ku Cari Damai di Hati. Dan selepas itu, Dato' Syed Wahab, Memori Cinta Luka. Dan saya akan nantikan ucapan panggilan anda dan juga kiriman WhatsApp daripada rakan-rakan kita yang cuba untuk saya bacakan malam ini. Mengasihi ruang masa yang berbaki di Seleta Terengganu FM, Mesra

0: Datuk Seri Wahab Memori Cinta Luka di Selekta Jenggan FM. Dan juga taliannya kita nak bersama untuk yang berada bersama untuk waktu ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Apa khabar, Ye?
0: Ya, Alhamdulillah, sihat.
1: Ya.
0: Ya, ni Abang Fadil ke?
1: Ya, betul, tempat sekali lagi.
0: Baik, silakan Abang Fadil untuk ucapannya bagi rakan-rakan sahabat di Terengganu. Silakan.
1: Okay. Okay, terima kasih, Ye. Terima kasih, Mbak Ayah di gym tugas dalam malam ini. Hingga sampai jam ke 12 ni. Dan sebenarnya, dalam rindu dan salam kasih sayang istimewa bab 10 yang berada di Kek Penyum. Teknik tidak ada. Ni terima kasih atas pandu pampai di sana juga. Dan sangat baik di Pulau Pinang, terima kasih juga atas tepat. Ada hijau juga, terima kasih. Dan di Masyam ada sokmo tu. Jadi terima kasih juga nak juga alih di Pulau Kedah, Pak Mat Besut, Linda di Sarawak, dan Kak Imah di Pulau Satu Jang Kedah, dan Umi Doho. Pada semua lah Bapak di ucapkan selamat malam.
0: Baik.
1: Dan sama bincang bersama keluarga yang tersayang.
0: Ya, salam juga untuk Abang Fadil dan juga keluarga. Assalamualaikum.
1: Ya, Abang Ayah, kamu boleh berkasih ya.
0: Amin, terima kasih atas titipan doa itu. Baik. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Abang Fadil kita bersama dengan siapa pula tu? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, umpunya suaranya siapa?
2: Yang nombor 3.
0: Okey, baik, silakan untuk gerakannya, ucapannya, silakan.
2: Okey, terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
2: Yang pertama, bongo. Yang kedua, Kak Leha.
0: Baik.
2: Mak 14. Kimi Batu Rakit. Dan juga Pak Mak.
0: Lagi?
2: Dina Kemamang. Channel Liga, Tony, dan Kak Leha, Kak Loh Sungga, Kak Loh Bukit Betuk. Lepas tu pada Mak Kemamang, dan juga kepada Jami Harum. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita nak bersama untuk waktu ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Pakar Ayi.
0: Ya, umpunya suaranya siapa?
3: Pakar Ayi, Osman Gubal.
0: Okey, Abang Osman kita Penang. Okey, Penang.
3: Ya.
0: Okey, jauh suaranya tu. Saya
3: macam
0: ni baru jelas.
3: Baru jelas.
0: Oh, main menyorok-nyorok je. Baik, silakan Abang Osman ucapannya.
3: Untuk Ayilah, apa nama, handsome boy Ayi.
0: Alamak, handsome lah. Jauh nak belanja pun. Lagi ucapannya. sila.
3: Untuk Haji Alijah lah. Lebih aman Abang Fazil Kamal Sul. Terima kasih. Dapat maksud Deng Karudin Puteri Kiamah Rinda Sarawak. Kak Arah Wawa Hami Harun Zul Alif. Mas 10, Mas 14, Kak Ram Deng Kidah. Itu saya lah. Semoga Haji Bagi dengan selamatnya lah.
0: Baik,
3: dengan pandang-pandang
0: pandang ke depan. Pandang ke depan. Okey. Baik.
3: Okay,
0: Waalaikumsalam.

0: itu masih dan kita sekarang yang terus saja layan bersama di Terengganu FM Mesra Ceria selepas 36 minit malam untuk ruangan selekta. Ruang masa kalau tadi talian kita bersama dengan ucapan menyapa teman-teman dan di WhatsApp pula untuk saya kongsikan kiriman daripada pendengar setia kita. Ini daripada Pak Zali Ketih ni. Assalamualaikum, selamat malam Pak Zali untuk Ayu, Mas Paka, Kak Rahdungun, Kak Leha, Kak Nodungun, Kak Kamariah Bukit Besar, Suria Pagi, Pak Mak Besut, Zul Alif, Tanjung Musang, Kedah Amin. Baik, terima kasih ucapannya tu. Dan lagi daripada Zimani, assalamualaikum Ayu. Waalaikumsalam. Ucapan malam ni istimewa untuk Din Khairuddin, Syam Adosomo, Cik Mi sentiasa ada, Jeff Manil, Rina Kemaman, dan untuk semua yang mengenali Zimani dengan ucapan selamat malam. Semoga malam inilah malam yang terindah untuk kalian semua. Terima kasih. Ya, sama juga untuk Zimani kita. Lagi daripada Cik Mi Masjid Haji Kadir, kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menghabiskan konti. Sekali lagi terima kasih ucapan Cik Mi. Sentiasa adanya ucapannya untuk sahabat yang ku hormati dunia akhirat, Abang Fadil, rindu selalu, dan Mongoh yang sayang, semoga dianugerahkan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tak lupa juga salam kasih yang rindu selalu untuk Abang Zai Kanada, Kimi dan isteri, adik Syamani Somo, Kak Leha sayang, Zee dan Mas 14, Zee Manil, Rina Kemaman, Kak Nodungun, Adi mana-mana, Kak Anik Syarifah Durian Burung, Cik Jalilah, Suria Pagi, dan sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali diri Cik Mi. Semoga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Terima kasih. Nah, hati-hati memandu balik itu. Baik, terima kasih atas doa itu juga. Syam Gading pula juga hadir menyapa rakannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syam Adosokmo. Ya, terima kasih setia bersama. Salam kasih sayang ucapannya buat Kak Cik Mi yang setiasa ada, Zee sayang, Rina Kemaman, Mas 10, Kimi Batu Rakit, Abang Zai Kanada, Zee dan Mas 14, Abang Fadil rindu selalu, Kak Noor Dungun ada di mana-mana, Mok Membincai, Kak Leha, Ali Jawa Batu Rakit, dan Tok Ayi lah. Moga setiasa selalu. Amin. Terima kasih. Itu kiriman-kirimannya lah yang saya sempat untuk kongsikan. Dan juga selepas ini kita nak bersama di talian ya, untuk rakan-rakan kita menyapa rakan-rakan sahabat. Mungkin satu kot dia sempat untuk waktu ni. Halo, assalamualaikum. Lama menunggu, sabar. Okey, tak apa, kita jumpa yang lain. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Ya, DJ Ayi.
0: Ya, salam. Saya sambut di sini. Rupanya suaranya siapa?
1: Ni Kak Noor Dungun. Pertama kali dengan
0: Ayi
1: ni.
0: Ya, Kak Noor.
1: Tapi adalah tengok dekat Titi tu.
0: Terima kasihlah sudi bersama Terengganu FM, Kak Noor.
1: Tepuk je suara.
0: Ya. Di Dungun macam mana? Dingin terasa ke ataupun barang panas?
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Macam tu lah, sejuk-sejuk sikit-sikit.
0: Alhamdulillah. Moga lena tu tidurnya.
1: Panas, macam tu.
0: Sejuk panas nak demam.
1: Tak, bukan orangnya, cuacanya.
0: Cuacanya. Okey, silakan Kak Noor, kita ucapannya untuk rakan-rakan.
1: Pertama untuk DJ Ayi lah dulu, ya, Kak Konti.
0: Terima kasih.
1: Untuk sahabat-sahabat kita lah, lama tak buat ucapan. Untuk Cik Mi sentiasa ada.
0: Ya.
1: Untuk Mak Wah, maaflah tak berbalas sebabnya sibuk sikit lah. Kak Rosura, Kak Mah Pahka.
0: Baik.
1: Kak Niksu Kemaman, Kimi Batu Rakit, Z75, Pak Mak Besut, Pak Zali Ketik, dah semualah, semua sekali sahabat-sahabat semua dalam ingatan Kak Noor. Cuma masa tak mengizinkan.
0: Moga
1: semua dalam sihat-sihat lah semuanya.
0: Amin.
1: Juga Ayi.

0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Ya, sama-sama kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Noor dengan kita. Walaupun ialah begitulah tentang perjalinan, tentang jalinan persahabatan ni, kadang-kadang bukan tak mengingati, dia jauh di mata tapi dekat di hati. Itu tak apa. Yang kita rasa macam tak bestnya, dekat di mata tapi jauh di hati. Yang itu sedikit sukarlah nak digambarkan, kerana yang paling penting tawasan kasih sayang itu sentiasa subur dalam ingatan. Bersangka baik atas setiap perkara, itu yang paling penting. Baik, selepas ini ada lagi kesempatan masa untuk rakan-rakan kita, mungkin saya rasa satu lagi lah kot. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, umpunya suaranya sahabat kita di taliannya.
2: Di sini Din Kida di sini.
1: Din Kida?
2: Ya, saya.
1: Baik, silakan Din menyapa rakan-rakannya untuk
2: first time bersama saya.
1: Ya, alhamdulillah, salam perkenalan juga.
2: Okey, di kesempatan ini saya nak ucap kepada yang sentiasa masih ingat saya lah.
1: Ya.
2: Sahabat kita ni terutamanya Zimanel. Pati timnya kita waktu rakit, Osman Goodbye, Hajar Liga Sungkai. Patut kami kata setiap dengan burung.
1: Iya.
2: Puan Mak Besu. Tak tinggal lah yang saya rasakan untuk Alin Naziani Kedah. Dan terakhir sekali untuk petikan balas, semoga berbahagia bersama Ayu di Konti itu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat kita tadi. Nah, itu yang jelas-jelas dapat kita selangkan untuk masa ini. Dengarkan daripada Tuan Rasa kehendaknya. Kita hanya manusia. Kita ikhtiar sedaya upaya, tetapi tak ada ketentuan yang menentukan segalanya. Kerana itu tanda kita makhluk ciptaannya. Tapi apa yang terjadi, itu yang terbaik buat kita. Terus bersama di Selekta Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Baik, buat semua yang masih lagi bersama, terima kasih banyak untuk luang masa yang ada untuk malam ini. Dengan tugasannya nak disempurnakan, terima kasihlah untuk abang-abang kita yang bertugas menjaga keselamatan negara kita, askar, abang polis, dan juga yang memastikan keselamatan kita, abang bomba, majlis pam, petugas-petugas di ward kecemasan, doktor di hospital, di unit-unit kecemasan, nurse-nurse kita. Terima kasih banyak individu-individu, abang-abang pengawal keselamatan kita. Mereka ini yang bersengkang mata, kita lena nak dibuai, nak masuk ke tempat tidurnya kan. Baik, lagi yang sempat untuk bersama mungkin satu ataupun dua pemanggil untuk waktu ni. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Lama menunggu. Okey, tak apa. Baik, satu lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, punya suara sahabat kita ni. Siapanya?
3: Umi.
2: Ah, Umi. Ya, Umi.
3: Ya, Umi.
2: Ya, Umi Johor pula ada di Terengganu.
3: Eh, ada Terengganu.
2: Alhamdulillah. Dengan suaranya
3: Umi,
2: macam
3: Umi Johor ada kat Terengganu. Suara ya. Orang pun dekat Kelantan.
2: Gitulah kan. Takdir ketentuan. Macam tajuk lagu lah pula. Okey, Umi. Okey ke? Ini alhamdulillah. Dengan suaranya macam alhamdulillah.
3: Tu tak sihat sikit.
2: Biasa.
3: Kapuk, demam.
2: Yelah kan. Tak apalah tu.
3: Baru 2 hari, 3 hari baru keluar suara.
2: Batuk-batuk manja.
3: Ayo, batuk-batuk manja. Manja apa orang tu.
2: Yelah, manja cara orang lama.
3: Ya, betul.
2: Okey, baik Umi, silakan ucapan Umi.
3: Malam ni untuk Ayi kat konti.
2: Baik,
3: tinggallah nak balik Kelantan rumah Umi Ayi. Jalan je.
2: Panjang tepi jalan tu, yang mana satu tak tahu.
3: Yang tengah jalan tu
2: je lah. Rumah pun banyak tepi jalan tu.
3: Jalan tu banyak rumah.
2: Salah rumah kena halau saya.
3: Lepas tu pada Abang Zah kita. Lepas tu pada Mak Ngoh. Lepas tu semualah Pak Mak Besuk Ida Kapur Raja. Lepas tu pada Ayi sekali lagi. Terima kasih Ayi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih homie kita yang sudi dan bersama walaupun seketika kan. Baik, satu lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Ya, selamat malam.
4: Selamat malam DJ Ayi.
2: Ya, milik siapakah suara itu?
4: Sama dengan susu Kak Ros, nama Ayi.
2: Ya Kak Ros, baik. Kak Ros, silakan ucapannya untuk rakan-rakan.
4: Terima kasih Ayi.
2: Ya Kak Ros.
4: Yang pertama kepada Kak Nur Dungu saat ini, terima kasih. Satu Umi Johor.
2: Baik.
4: Lepas tu pada Suria, Mok Ngoh, Ihmah Syah Goku, Kak Badungu, Kak Leha, Kak Jem Bukit Tunggal, Mah Paka,
2: baik.
4: Mah 10, Zul Paka, Mah 14 dengan Kak Pang. Selamat malam dengan DJ Ayi, kali pertama lah Kak Roh sembang ni.
2: Ya Kak Roh.
4: Kak Roh doa. Selamat balik. Hati-hati bawa kereta.
2: Ya, terima kasih.
4: Pemutang hutang Ayi.
2: Ya.
4: Sampai pukul 12. Bye. Assalamualaikum.
2: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sebalik ungkapan kata, dititipkan doa buat semua. Di sebalik ungkapan kata, menyapa rakan jauh dekat yang jauh di mata. Tapi di hati tak pernah lupa. Baik, satu lagi di WhatsApp kita daripada Kimi Batu Rakit ini kata, "Assalamualaikum, waalaikumsalam. Daripada Kuala Badminton Gong, Pok Jing, Fairly dengan tim Uniza. Untuk malam ini, selamat malam untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Deng Kidal, Kak Zuraida, Kak Mah Paka, Kak Putri Kaima, Kak Nur Dungun, Pok Ahmad Syam, Belah Gading, Mas 14, Z Bukit Payung, Ayuh Long Geliga, Z75, Mok Ngoh, Kak Nisu, Kak Azhar, serta semua yang kenal Kimi. Semoga bahagia damai selalu." Untuk DJ-nya, balik hati-hati. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk sempatan. Terima kasih untuk kesetiaan. Terima kasih yang layan dengarkan Rancangan FM daripada pagi sampailah ke penghujung siaran kita untuk edisi kita di hari Selasa. Dan selepas ini, apa sahaja informasi, apa sahaja perkongsian, apa sahaja hiburan, anda akan bersama dengan sahabat menyampai di Rancangan FM pagi esok. Buka tirai untuk cerita paginya. Nantikan yang akan mengamalkan suasana pagi anda. Jadi lebih kurang 3 jam bersama di awalnya untuk di Rock Arena, dan selepas itu selekta yang menyambung untuk jam terakhir ini. Kalau ada tak kena, tersalah kata, tersasut bicara, itu khilaf, kelemahan, kekurangan naib. Saya insan biasa, berkongsi sekadar yang termampu, tapi banyak kekhilafannya itu. InsyaAllah kalau Tuhan izinkan, ada sekali kita bersama lagi di ruang masa, ruang waktu yang lain pula. Selamat meneruskan tanggungjawab tugasan, selamat yang menghala di perjalanan, dan juga salam untuk nak menerawang ke alam mimpi. Maafkan segala kekhilafan, moga Tuhan hadirkan kedamaian, keterangan untuk diri, kerana kita manusia ini salah silapnya perkara yang sering kali mengekori. Tapi menyedari dan juga maafkan, itulah yang paling memberi kebahagiaan buat hati. Assalamualaikum dan juga bye-bye buat semua.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati Hani yang bersiaran hari ini Rabu 10 Jun 2026. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, DJ Alia aka Mama AJ, menemani anda selama 4 jam sebelum ini dari jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu.

pastinya untuk geng burung hantu. Hiburan bersama geng burung hantu pagi ini. Saya susunkan lagu-lagu menyegarkan anda untuk tengah malam ini, okey. Saya juga nak meraikan kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, kalau nak bersama dengan kami, bukan saja bersama dengan saya, bersama dengan pendengar-pendengar yang lain juga dalam TikTok live Nasional FM, kata cariannya Nasional FM, geng Burhantu ada di situ, okey. Antaranya Pop Pian, Ibra Angus, Johari Osman, Haryani Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibra Angles, Bahari Ghazali, apa khabar DJ Hanim? Sihat, alhamdulillah. Saya juga harapkan pendengar-pendengar setia di luar sana dalam keadaan sihat walafiat, okay? Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

bersama menggegarkan geng burung hantu pukul 12.46 minit malam. Hari ini saya menemani anda untuk makluman gangguan siaran berlaku untuk radio siaran radio FM pada hari ini tengah berlaku waktu sekarang ni dari pukul 12.30 malam hingga ke 3 pagi melibatkan kawasan Kuching dan sekitar. Ini kerana kerja-kerja penukaran dan penggantian change over contractor COC 205A oleh pihak TM di Bukit Kayu Malam Sarawak. Saluran yang terlibat adalah seperti Radio Klasik Nasional FM, Tracks FM dan IFM. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik dan MyTV. Juga dimaklumkan gangguan siaran akan berlaku selama 5 minit untuk kawasan di Kuantan dan kawasan sekitarnya, juga melibatkan kerja-kerja daripada pihak TM. Jadi kalau tidak dapat siaran itu, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik. RTM Klik betul-betul percuma. Dekat situ ada 34 stesen radio RTM yang boleh siaran secara langsung di sana. Anda cuma perlu muat turun dan mendengarkannya di sana. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum geng burung hantu. Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Saya masih lagi masih lagi di sini. Bukan masih ya, saya segar lagi di sini untuk menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Okey, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir di beberapa kawasan, terutamanya Kelantan, Gua Musang, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron Highland, Lipis dan Rompin, Johor, Mersing dan Pontian, Sarawak, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Kapit, Bintulu dan Miri, Sabah, Pendalaman, Pantai Barat dan Sandakan, juga wilayah Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan berkenaan, yang sedang memandu terutamanya, sila berhati-hati, jaga jarak selamat dan perlahankan kenderaan, kerana apa yang berlaku dalam perjalanan kita tu, kita boleh kawal dan elakkan. Sama-sama kita mengingati antara satu sama lain supaya kita selamat sampai ke destinasi. Teruskan setia bersama Nasional FM, geng burung hantu.

dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kata-kata kita waktu pagi ini, mendengar lagu-lagu yang puitis, yang menyakitkan, bukan sekadar perpisahan, tetapi perpisahan itu membawa kepada rutin yang tiba-tiba kosong, mesej yang tidak berbalas, tempat yang dulu biasa, kita akan rasa berat, masa depan yang pernah dirancang tiba-tiba hilang. Bagi sesetengah orang, perpisahan boleh menjadikan pencetus kemurungan, keresahan, serangan panik dan tindakan membahayakan diri. Dalam masyarakat kita, kena selalu pandai menyuruh kita, memang selalu menyuruh untuk orang move on. Tapi kadang-kadang yang lebih diperlukan adalah untuk duduk, dengar dan tidak menghukum. Kalau anda melalui rasa kehilangan seperti ini, jangan hina diri sendiri kerana masih ada yang sakit yang boleh diubati. Kita bukan lemah, anda sedang menyesuaikan diri dalam satu perubahan besar. Bercakap dengan seseorang, mencari teman, itu yang penting. Jadi dalam kita rasa kekurangan itu, perpisahan itu, dengarkan Nasional FM yang sentiasa menemani anda, menemani anda walau di mana juga anda berada, dalam apa juga keadaan. Bersama geng Borohantu, inilah Nasional FM.

terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu malam begini, saya nak kongsikanlah sedikit pantun. Anak ayam di atas pagar, turun ke tanah memakan padi. Kalau hutang, wajib dibayar. Janji pula, wajib ditepati. Juga, ramai manusia masih keliru dengan tujuan hidup mereka. Bahkan ada yang tidak tahu langsung tujuan dia hidup. Namun, kini kita hidup bukan untuk penghormatan manusia, tetapi kita hidup hanya untuk keredaan Allah. Ha, begitu jugalah bila kita dalam kehidupan ni ada benda tanggungjawab kita yang kita kena lakukan, bukan sahaja dalam kehidupan kita untuk melakukan tanggungjawab, tapi juga menepati janji. Macam janji saya kepada anda untuk terus setia dalam geng buruh hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati, saya Hanim menemani anda sehingga jam 6 pagi. Masuk ke jam 2.7 minit pagi. Okey, kita kalau ikut saya semak dekat dalam laman Muka Buku Nasional FM, suka untuk saya meraihkan pendengar-pendengar kita yang dari tadi memberi sokongan kepada saya untuk bertugas menemani anda walau di mana juga anda berada. Antara yang ada dalam Facebook live, Facebook Nasional FM, Daniel Abdul Wahid Tawau. Kalau ikutkan dalam ni ada daripada Sawau, daripada Sabah, Darits, Ons, okay, Timbul Sawau, Biah-Biah, ada lagi Mami Zaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. 12 sampai 6 pagi ya. Selamat bertugas. Dan juga kepada anda semua yang di luar sana yang masih bertugas, selamat bertugas juga. Saya ucapkan ada yang shift pagi. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita sebelum ni, ada yang dari Pro 2 waktu-waktu malam macam ni. Siapa-siapa saya, ha? Assalamualaikum. Salam dari Miri Sarawak, dari Agnes Emma, daripada Princess Sue, Boniface Joe, daripada Nur Isa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Hani geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jadi waktu-waktu malam macam ni ada yang baru bangun, ada juga yang belum lagi tidur. Yang belum tidur tu segar-segarkan mata, terus layan lagu-lagu terbaik hanya dalam geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM.

terus bersama Nasional FM, geng burung hantu. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa, maka jadilah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Saya juga akan menyempurnakan hari pagi anda ini dengan lagu-lagu menarik. Ini dia, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam 3.5 minit pagi ini. Kalau tadi lagu Jangan Khianati Aku, siapa yang mengkhianati anda? Adakah anda mengkhianati? Dikhianati? Jadi cuma ingatkan dalam kehidupan, hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahawa pengkhianatan itu tidak datang daripada musuhmu. Kata-kata itu dalam maksudnya, kerana yang mengkhianati kita itu adalah orang yang kita paling percaya, itu yang kita dah panggil musuh dalam selimut. Moga kita dijauhkan daripada orang-orang yang sebegitu dalam kehidupan kita, kan. Maaf itu mudah, tapi nak percaya semula pada orang yang pernah khianat, itu satu perang besar dalam diri. Ketika kita cuba untuk memaafkan, ketika itulah pelbagai dugaan, kenangan yang mengusik jiwa kita. Jadi siapa yang pernah dikhianati, ingatlah ketika diri kita merasa tidak dikhianati, ketika diri kita merasa telah dikhianati dan dikecewakan. Berdoalah agar suatu saat nanti kita tidak akan mengkhianati atau mengecewakan, kerana kita juga telah merasakan betapa sakitnya dikhianati dan dikecewakan. Saya tidak akan mengecewakan anda. Begitu juga, anda pun tidak mengecewakan saya. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita Nasional FM, memang tak kecewa saya. Kerana daripada tadi, ramai yang menemani saya. Princess Cute menemani saya. Ili menemani saya. Bahari daripada tadi menemani saya. Lagi ada banyak lagi. Nur Isa Ainul. Lagi kat dalam ni, abang tak bohong, dari tadi menemani saya. Saya tak kecewa. Macam tu juga, saya takkan mengecewakan anda. Terus dengan Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati dalam kehangatan bola sepak Piala FIFA 2026. Saya kongsikan sedikit berita yang dipetik daripada portal RTM, iaitu berkaitan dengan Iran dakwa kota tiket Piala Dunia ditarik balik. Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran FFIRI mendakwa kuota tiket yang diperuntukkan kepada penyokong pasukan itu bagi Piala Dunia 2026 telah ditarik balik hanya beberapa hari sebelum kejohanan bermula. Dalam satu kenyataan, FFIRI memaklumkan proses penjualan tiket kepada penyokong telah pun dimulakan, namun pihaknya kini tidak lagi dapat mengagihkan tiket berkenaan. Ramai penyokong bola sepak Iran telah membuat perancangan berdasarkan proses rasmi yang diumumkan sebelum ini untuk menghadiri perlawanan pasukan kebangsaan. FRI turut menyifatkan perkembangan tersebut sebagai menimbulkan persoalan serius mengenai kemungkinan campur tangan faktor bukan sukan dalam politik.

dunia. Kalau kita dah merancang untuk pergi ke sana, menyaksikan sendiri Piala Dunia FIFA ini, tiba-tiba kita tak dapat tiket pula, itu orang Perak kata tumpuk yuk, awet tumpuk dah, kita tak dapat ke mana-mana. Tapi kalau yang dekat dalam Malaysia ni, ada juga antara-antara pendengar peminat, ada dua rezeki lebih kan, bolehlah terbang ke sana untuk menyaksikan perlawanan berprestij dunia itu juga. Kalau kita tak pergi sana pun, untuk peminat-peminat bola sepak di Malaysia, jangan lepaskan peluang, jangan ketinggalan menyaksikan kejohanan ke semua 104 perlawanan yang akan disiarkan secara langsung di saluran televisyen RTM, di saluran TV OK dan saluran Sukan, Sukan Plus, juga platform Unify TV. Anda juga boleh menonton kejohanan melalui RTM Klik yang betul-betul percuma. Terus bersama Radio RTM Nasional FM. Ini dia Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum geng burung hantu. Saya Hani masih menemani anda dalam geng burung hantu waktu-waktu begini, waktu pagi pukul 4:09 pagi, waktu pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan. Tapi ada juga info yang kita terima daripada pendengar kita dalam live TikTok kita, Jalan Bukit Akil, Jalan Kuala Krai mengalami kesesakan berikutan mungkin disebabkan kerja-kerja pembersihan batu serpihan jalan daripada letupan batu, kerja-kerja letupan batu yang dilakukan waktu siang tadi kan. Yang berada di kawasan itu semoga bersabar dalam kesesakan lalu lintas ini. Tak ada apa yang kita boleh buat selain sabar, dengarkan, terus dengarkan Nasional FM dalam kesunyian tu, yang tak berada di tempat-tempat yang sesak, yang memandu meluncur laju di highway-highway kita, lebuh raya utara selatan, lebuh raya selatan, daripada utara ke selatan, selatan ke utara, yang tak sesak tu. Mungkin ada sesetengah tempat yang kawasan hujan, bahaya sikit lah, kita kena tumpukan lebih perhatian dalam pemanduan kita, sentiasa dalam mood yang bersedia, supaya kita bersedia dalam apa jua halangan di hadapan. Ada setengah-setengah orang ni dia memang bawa laju, tapi dalam kelajuan dia berhati-hati, terus segar, itu yang kita mahukan. Yang bawa slow tu pun bukannya sebab nak bawa slow, tapi kadang-kadang ada waktunya perjalanan kita tu jauh kan, perjalanan jauh, jadi ada waktunya kita rasa kita nak rasa relax, kadang-kadang rasa dah mula mengantuk. Yang dah mula mengantuk tu sila ke R&R berdekatan, rasa secangkir kopi ke kan, buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh menyegarkan. Kan, tapi juga dinasihatkan kepada yang memandu kenderaan, kalau nak tidur dekat R&R tu boleh, cuma buka lah tingkap tu kan, supaya ada pengudaraan, buka sedikit sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku, mungkin ada kebocoran gas tu yang kita tak nak berlaku lah kan. Sama-sama lah kita beringat untuk keselamatan kita sendiri. Terus bersama geng burung hantu, inilah Nasional FM.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Ziana, Ziana Zain telah menghiburkan anda. Kepada yang dalam kesesakan, seperti abang dalam perjalanan ke Kuala Kerai, jalan Kuala Kerai dilaporkan mengalami sedikit kesesakan yang luar biasa. Tak pernah katanya jam yang melekat macam ni. Semoga sabar kepada abang-abang lori kita di luar sana. Ada juga yang mendengarkan kita selain abang-abang lori, abang-abang GIG, abang-abang Grab kita masih di luar sana mencari rezeki. Terus teruskan usaha anda, kerana tiada usaha yang tiada pulangan. Itu bukan saya yang kata, itu adalah kata-kata hikmah yang selalu dikongsikan. Dan memang benar ya, kalau kita berusaha pasti akan berjaya. Semoga apa yang kita peroleh rezeki hari ini membawa berkat kepada dalam kehidupan kita dan juga keluarga. Teruskan bersama setia dalam geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

dah tak ada hormat kepada orang-orang tua. Bel, ha, tak ada dah hormat dah. Nah, ha, susahlah, bukan kata tak ada lah. Boleh berlawan balik. Nah, dah tak jadi satu perkara yang perlu dihormati lagi. Dan yang paling penting, na'uzubillah min zalik, orang-orang yang jahat, dia tulis dekat sini, pelaku maksiat berani untuk melawan orang-orang baik. Ha, betul lah. Berapa ramai hari ni orang kondem ulama, orang kondem mufti, netizen-netizen, oh mufti ni belajar tak banyak ni, eh dia ceramah mufti pula. Ha, dia nahu sarah mantik balagah badik bayan pun belum tentu lagi. Nah, ya Allah ya Rabbi ya Karim, mufti tu dia kan, ah ni mufti tak betul ni. Mana? Nah, dia pula ceramah ke pula. La haula wala quwata illa billah. Nah, ha, jadi kadang-kadang benda macam ni tuan-tuan akan lalu. Jadi kita belajar ni bukan sebab kita nak tengok orang, tuan-tuan. Kita nak bawa dalam diri kita. Betul. Cara kerja, cara kita kerja. Bila balik dalam rumah tangga kita, cara dalam rumah tangga kita. Nah, jangan duk bawa benda-benda macam ni. Bila kita pergi rumah Allah, kita pergi masjid, kita pergi surau, cara kita berintonasi dengan orang masjid, orang surau. Eh, jangan duk tunjuk kita, ah style kita, kita ustaz lah. Nak orang muliakan kita, jangan. Eh, kita pengerusi lah. Kita imam lah. Eh, orang panggil aku datuk kot. Nah, takkan aku, ah jangan, jangan, jangan, jangan. Haa, lepas tu adalah baru ni seorang hamba Allah ni, siap ustaz ni, dia terlambat lah nak buka kunci. Subuh lewat, oh ada jemaah mengamuk, apa ni lambat-lambat. Haa, nah, dia dah biasa, dia umur dalam 70, orang panggil meja lah dia, meja, dia dulu askar, bukan meja ustaz duduk ni, meja, meja gelaran, meja. Nah, ui, dia tegur depan khalayak ramai. Saya pagi tu tak ada, saya kuliah subuh. Kecoh. Saya pun urusi surau. Ha, orang cakap bla bla bla bla bla. Saya pun datanglah pergi jumpa. Apa pasal meja buat macam tu meja? Kalau kata dia terlambat pun manusia. Nah, kita bukan bayar dekat dia 1,500. Kita bayar dia 200, 200,500 tok siap. Legal daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Sekian, sekian, sekian. Cuma kalau surau ada lebih, kita top upkan imbuhan yang lebih. Tapi basic allowance dia banyak tu 200,500. Buka pagi-pagi. Macam inilah meja, saya cakap dengan meja. Saya cakap dengan dia lah. Macam inilah, saya ambil siap satu lagi, saya bagi meja. Sebab saya tengok meja datang 5 waktu tak pernah tinggal. Jadi macam ni, saya bagi meja RM250 sebulan. Saya luluskan dalam perbincangan dengan AJK saya. Tapi meja make sure, setiap 5 waktu, meja kena buka. Mampu? Oh, tak boleh ustaz. Saya kadang-kadang balik rumah cucu, aku tengok dia kecil besar masa tu. Nah, eh kita manusia tuan-tuan, tak boleh lari daripada silap. Bagi tahu saya dekat mana tak ada silap. Besar mana pun kita, kita pasti wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi kalau nak tegur, jangan sampai macam tu. Tok siap saya malu muka dah. Allahu akbar ustaz, dia tegur depan orang ramai. Saya terlewat tadi ustaz. Nah, memanglah dah masuk bip tu baru dia nak buka. Tet tet tet. Ha, 5.50 ke 5.48 saya tak ingat, baru ni lah. Nah, ha, lambat sikit. Nah, waktu dah bunyi bip tu baru dia nak buka anak kunci. Jadi Bilal nak masuk apa semua makan masa sikit lah. Mungkin 2-3 minit. Dia soundnya depan khalayak ramai. Saya lepas balik tu saya suruh pergi jumpa dia. Nah, saya kata meja dah biasa zaman kerja bagi arahan pada orang. Meja boleh herdik-herdik orang. Itu zaman meja dulu. Bila kita dekat lapangan masjid, lapangan surau, kita sentiasa menghormati antara satu sama lain. Tok Saduk tunjuk kita hebatlah. Barang kita mati besok, yang ni datang semayang jenazah kita. Yang ni lah tahlil pada kita. Yang ni lah baca Yasin pada kita. Tok Saduk tunjuk. Wah, tapi kita pun tegur dia cara face to face berdepan lah. Nah, cuma nak menyampai tak ada depan khalayak ramai. Nah, kita takut-takut mengaibkan. Cuma kita nak nampak siapa pun kita, apa pun kita di atas muka bumi Allah, semua sementara. Sekarang kita ada kuasa, waktu kita tak ada kuasa. Sekarang orang panggil kita ustaz, waktu kita ni tadi Allah Ta'ala dah ambil nyawa kita, orang tak panggil ustaz dah. Eh ustaz tu nak semayang buku apa kan jenazah dia? Tak ada. Orang panggil mayat ni dah settle ke belum? Dah mandi ke belum? Orang tak ada panggil dah arwah ustaz, tak ada. Orang panggil siapa? Arwah tu dah semayang ke belum? Dia mandi dekat mana? Kapan dekat mana? Orang tak panggil dah arwah datuk, arwah ustaz, arwah Tan Sri. Orang tak panggil dah. Orang panggil arwah ni dekat mana ni? Nak semayang dekat mana? Ke bumi. Maknanya kita ambil jawatan, takhta, segala apa Allah Ta'ala pinjam. Tak salah benda tu. Tapi untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT.

0: Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai apa? Jambatan menuju mardatillah, jambatan untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Tak salah biar ada jawatan, biar ada pangkat, biar ada kemuliaan antara makhluk sesama kita, tetapi tidak lain dan tidak bukan semata-mata niat kita, nawaitu kita untuk mendapat kedudukan yang terbesar, mendapat kita kata syafaatul uzma, syafaat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz rasa cukup dululah majlis kita, kuliah kita pada hari yang barakah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat kedudukan yang terbesar dan akan bersama tidak lain dan tidak bukan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kejayaan kepada kita fi dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

cerita dia tadi, perkongsian dari Ustaz Nazri Nasir dalam Raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri Akhir. Rakaman Raudah dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri.

0: menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3

Terima kasih kerana setia menemani saya Hanim dalam perjalanan anda, dalam urusan harian anda, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hampir selesai tugasan saya hari ini setelah 6 jam menemani anda dalam geng burung hantu. Selepas ini, tiga suara akan menceriakan hari anda. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pukul 5.50 minit pagi. Hanim tinggalkan anda dengan kata semangat, setiap pagi adalah anugerah. Awali dengan rasa syukur untuk pintu rezeki. Saya Hanim undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalang Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuan apa? Untuk berkenal-kenalan, satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, terutama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari, tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya, ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu kan. Jadi pada saya, ada masa di rumah baik. Tapi ada masa di rumah kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan, jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah mudah kita, bila kita jemput mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang, senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun, di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah, apa saja dari segi literatnya, aircon-nya ya. Dan di situ banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah ya. Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya ya. Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin taqabbal Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah, akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian itu dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertemu berjumpa dengan seorang sahabat. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabbin wa huwa fil maut. Faqal, "Kaifa tajiduk?" Qala, "Arju Allah ya Rasulullah wa inni akhafu dhunubi." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف رواه الترمذي وابن ماجه. Hadith ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi dan Imam Ibn Majah daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menziarahi seorang sahabat. Seorang sahabat pemuda yang berada dalam keadaan hampir mati. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, kepada pemuda tadi, "Bagaimanakah keadaanmu? Yakni bagaimanakah kamu rasa sekarang?" Maka pemuda ini menjawab, "Ya Rasulullah, aku berharap kepada rahmat Allah Ta'ala. Ketika aku sakit ni, aku ingat rahmat Allah Ta'ala." Yang pertama. Yang kedua katanya, "Dalam waktu yang sama aku takutkan balasan buruk daripada dosa-dosaku yang terlalu banyak." Hebat lelaki ni. Yang pertama, diharap Allah beri rahmat, lindung dengan rahmat. Yang pertama. Yang kedua, "Ya Rasulullah, dosa aku banyak." Takut Rasulullah. Tidak cakap gitu, tapi dia cakap dengan suasana yang sangat takut. Nak mati, dia dah nampak dah alam. Tak, kok dia nak mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada dia, apabila dia mengatakan dia takut dan dia harapkan rahmat Allah Ta'ala, Rasulullah kata, "Tidak akan berhimpun di dalam hati seorang mukmin, fi qalbi abdin la yajtami'an, fi qalbi abdin, tidak akan berhimpun di dalam hati seorang hamba Allah Ta'ala dua perkara ketika dia nak mati. Dua perkara ni tidak akan berhimpun. Yang pertama, ar-raja. Yang kedua, al-khawf." Nabi kata, yang pertamanya harapan rahmat Allah Ta'ala, dan yang kedua takut dengan dosa. Rasulullah kata, jikalau ada di dalam hati seorang mukmin ketika dia nak mati lele ni, maka dia akan dapat menyelamatkan dia daripada apa yang ditakuti, yakni neraka. Kalau ada dalam hati kita saat seperti ini, Allah akan memberi apa yang diharap dan Allah akan menyelamatkan apa yang ditakut. Apa benda yang pemuda ni harap tadi? Rahmat Allah Ta'ala. Pertama. Yang kedua, takut apa dia? Takut dosa. Ketika ini, Allah membuang dia ketakutan daripada dosa, yakni Allah mengampunkan dosa dia. Dan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan rahmat yang dia minta. Allahu Akbar, beruntungnya lelaki ini. Kenapa dia beruntung? Pertama, dia hidup di zaman Rasulullah. Maka dia boleh royak ke Rasulullah apa yang dia ada, apa yang dia rasa, apa yang dia minta, apa yang dia nak. Hal ni kita tak dapat, kita tak sempat pun berjumpa dengan Rasulullah. Tetapi kita boleh ikut apa yang dilakukan oleh para sahabat. Maknanya, kalau ada di kalangan kita yang menghadapi masa sakit, moga sakit ini kita nampak mati selalu dah, maka kita akan simpan dalam hati, "Ya Allah Tuhan pun, aku takut ya Allah." Tak ada orang takut pada dosa. Start turun pagi, balik garik, nak tidur tengah malam, kotik tu gok kita, sepanjang-panjang jalan kita kotik. Jumpa situ kita kotik, cakap dengan orang tu kita kotik dosa, baca benda tu kotik dosa, tengok benda ni kotik dosa, dengar berita ni pula kotik pula, menulis pula kita, hantar mesejnya, hantar email, Allahu Akbar, kotiknya kita. Aku dok kita dosa kita. Mengakui dok aku satu. Tak ada seorang pun dok berani kata, aku tak ada dosa dah. Ha tu ada dosa pagok kali pasal saya gau, pasal saya ego. Yang kedua, walaupun kita ada dosa, kita minta, "Ya Allah Tuhan ku, walaupun aku dosa ya Allah, aku nak rahmat Allah Ta'ala mari pada aku." Tapi boleh kita kekalkan dia ketika kita nak mati? Ha ni Rasulullah poin dia. Beruntungnya lelaki ini bila dia nak mati pun dia masih lagi menghadap ada perkara yang sama. Sahabat banyak sangat dengan dosa dia. Tahu? Bandingkan kita ni, Allahu Akbar, langit bumi. Tapi dalam waktu yang sama dia takut dengan dosa dia. Dalam waktu yang sama juga dia nak mati lele, dia kata, "Ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu." Maksudnya dia menjaga kehidupan dia dari seorang mukmin. Maka bila dia jaga kehidupan dia, Allah akan menjaga, akan memberi rahmat dia, dan Allah akan menghilangkan rasa takut daripada dosa. Yakni Allah akan mengampunkan dosa dia. Jagalah hati dan perasaan kita, tuan-tuan. Hati dan perasaan itu bermaksud iman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada pagi ini, pagi yang indah. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi 10 Jun 2026.
0: Ya, Biro Wanita kembali lagi untuk minggu ni.
1: AZRA. Halo.
0: AZRA semangat kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria di mana jua anda berada.
0: Okey, pagi ini kan mudah-mudahan hari ini adalah hari yang baik untuk anda, hari yang bertenaga, sihat, ceria, dan kami akan temani anda sampai pukul 10 pagi lah.
1: Amin. Ada masa kita kena plug out. Okay. Plug out.
0: Okay.
1: Betul lah tu kan. Dari dunia sekejap. Contohnya bangun pagi tak payah nak scroll handphone terus kan. Lepas tu kita cari semangat mungkin boleh berlama-lama sikit di atas jadah.
0: Yeah.
1: Ataupun semangat kita dengan mengimarahkan ahli keluarga. Dan kita boleh plug in balik semangat kita tu.
0: Sesekali kan, cara-cara nak plug in tu, bagilah senyuman ke, buat sarapan ke.
1: Sarapan yang indah sikit pagi ni. Kalau semua asyik aku celana, aku celana hebat sibuk sok more kan.
0: Hari ni
1: bagi sikit sea eye down salad.
0: Kalau masak mihun tak ada, letak bilis saja.
1: Tak ada.
0: Okey.
1: Ini lebih sikit hiasan dia, letak lada ke apa kan.
0: Gitulah.
1: Contoh.
0: Tu contoh dia. Lepas ni kami akan kongsikan.
1: Kongsikan apa tu?
0: Adalah.
1: Kongsikan cerita dari Terengganu kita. Mesti Terengganu sana sini.

0: Ceritanya, demi nak menjaga kelestarian ekosistem laut dan darat, alhamdulillah dekat Pulau Redang kami bawakan cerita dari Terengganu hari inilah.
1: Ya, ini sebanyak 32 ekor hidupan liar dilindungi dan juga 570 ekor anak penyu dilepaskan di Taman Laut Pulau Redang. Ini sebagai langkah untuk lestarikan ekosistem laut serta darat pada Isnin lepas.
0: Okey, hidupan liar yang lepaskan itu antaranya adalah 4 ekor pelandur, ada landak 2 ekor. Oh, burung helang pun ada 4 ekor. Oh, banyak juga ni binatang ni.
1: Comelnya.
0: Ayam hutan pun ada.
1: Ada, 22 ekor ayam hutan yang dijangkakan akan membiak dan terus membiak.
0: Ya.
1: Yeah. Dan menurut pelihara dan memikul tanggungjawab yang besar dalam memastikan khazanah alam dan juga biodiversiti negara terus terpelihara. Kalau kita dalam kita dalam circle mereka kan?
0: Ya.
1: Secara tak langsung kita sayang sangat pada hidupan hidupan liar ni.
0: Itulah sebab memang mereka bekerja dalam kancah ini kan?
1: Betul. Kancah tak tahan tu.
0: Kancah tu.
1: Dan tugas memelihara alam sekitar ni bukan saja mereka sebenarnya. Kita kena bersepadu dengan mereka. Kita semua adalah berhak ada tanggungjawab untuk lindungi khazanah berharga untuk generasi akan datang. Kalau tidak, anak cucu kita tak kenal, tak tahu dah yang Terengganu ni adalah tempat penyu bertelur.
0: Ya. Ini kita ucapkan terima kasih lah ya, dan syabas juga untuk penyelidikan dan juga Jabatan Perikanan ya, yang secara tak langsung jadi tonggak utama negara kita untuk pelihara khazanah warisan semula jadi ni.
1: Ya, betul.
0: Kalau tak ada diorang, ibaratnya macam radio ada kan,
1: tapi kalau DJ tak ada DJ-nya.
0: Macam itulah ibaratnya alam sekitar ada.
1: Ya, tapi irama ada lagu tak akan dapat dipisahkan. Macam itulah.
0: Kalau alam semula jadi ada, tapi tak ada yang menjaga, yang tolong. Itu susah juga.
1: Ya, kalau kat tengah ni kita ni antara penyu yang terkenal adalah penyu agar. Ini antara spesies yang paling banyak mendarat dan juga bersarang di perairan Malaysia.
0: Yeah.
1: Khususnya di Terengganu kita yang kekal sebagai lokasi persarangan atau persinggahan utama spesies penyu agar ni.
2: Terengganu.
1: Sana sini.
3: Besut Setiu 96.2.

kerja kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layar Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu ketenangan.

0: paling bernilai dalam kejohanan itu dikatakan dengan nilai pasaran skuad mereka hampir dua kali ganda berbanding dengan juara bertahan Argentina.
1: Menurut Transfermarkt, platform statistik dan penilaian pemain bola sepak terkemuka, ada 26 pemain yang dipilih untuk skuad Perancis ni. Rata-rata diorang punya apa ni, pemain lah kan. Mempunyai nilai yang bilion-bilion, juta-juta.
0: Mahal-mahal lah ni.
1: Ni kelas-kelas mega holding ni.
0: Wow.
1: Anak papa.
0: Anak papa, come to papa.
1: Yang paling bernilai ni captain lah Mbappe dengan nilai pasaran dia lebih kurang 933 juta ringgit.
0: Masya Allah, mahalnya harga dia eh.
1: Itulah.
0: Kalau dia potong kuku dia sikit tu, kuku dia pun berharga you. Walaupun dibuang begitu saja, kenapa tu Taufik dengan sengih tu?
1: Dia dengar lepas Piala Dunia ni.
0: Bukan,
1: dia salah seorang yang akan menonton tengah malam tak
0: Taufik
1: tidur.
0: Taufik ni penyokong mana, Argentina ke Perancis?
1: Itu saya tak tahu.
0: Saya tengok muka dia masih Argentina.
1: Itulah ya, kalau siapa-siapa nak tahu lah, Mbappe ni dia pernah jaringkan 86 gol. 86 gol dalam 103 penampilan lah permainan sebelum ni. Dah pernah menang anugerah kasut emas La Liga selama 2 musim berturut-turut dan muncul penjaring paling banyak lah Liga juara-juara Eropah. Jadi dia bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa.
0: Bukan kaleng-kaleng, terbaik tu. Ini sebanyak 48 pasukan akan bertanding dan dibahagikan kepada 12 kumpulan. 2 pasukan teratas setiap kumpulan bersama 8 pasukan terbaik di tempat ketiga akan mara ke pusingan ke-32 terbaik, iaitu peringkat kalah mati pada pertama kejohanan.
1: Okay? Jadinya Piala Dunia ni untuk tahun ni akan bermula esok.
0: Esok dah.
1: Sampai 19 Julai.
0: Tak sabar. Ni ramai dah ni para wanita, para isteri yang disarankan oleh suami supaya goreng keropok siap-siap. Buat mi goreng. Ayang nak tidur boleh, tapi abang nak berjaga.
1: Abang nak berjaga. Demi bola.
0: Demi bola. Bola boleh menyatukan lelaki-lelaki ni tau.
1: Betul.
0: Ini pula kita sokong hak menang, Pak Taufik kata.
1: Itu bijak.
0: Memang macam tu. Jadi kita bagi ambil kesempatan di ayam keruh.

0: Sekejap kami nak kongsikan kisah skuad paling bernilai di Piala Dunia 2026.
1: Ya, nak cerita pasal Piala Dunia yang tengah rancak. Orang pun trending dah sekarang ni. Orang dah menyeru-nyeru ni kan.
0: Semua duk fikir siapa yang akan bakal menangi Piala Dunia kali ini. Ini Perancis bakal beraksi di Piala Dunia sebagai pasukan

0: dalam negara.
1: Okey, untuk semasa dalam negara kita nak cerita pasal El Nino.
2: El Nino?
1: Ya. Yeah. Situasi panas ni, musim panas ya.
2: Yeah? Yeah.
1: Jadinya, kerajaan menerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun kita panggil NADMA memperkukuh tahap kesiapsiagaan nasional susulan jangkaan cuaca panas kering mencabar akibat fenomena El Nino dijangka berterusan sampai awal tahun depan.
2: Itulah apa ni antara risiko yang kita hadapi apabila berlakunya El Nino ni.
1: Mm-mm. Jadi akan adalah langkah-langkah mitigasi yang akan disediakan oleh NADMA, pihak NADMA semua tu. Samalah juga macam biasa kita dengar kan, buat pembenihan awan tu kan.
2: Ya, ni tiga siri operasi pembenihan awan dijadualkan untuk dilaksanakan dalam masa terdekat lah. Nak bantu meningkatkan taburan hujan dan juga paras empangan di kawasan yang terjejas. Sampaknya kita akan ada cuaca panas kering.
1: Ini sepanjang monsun barat daya ni, MBD ni memang biasalah kan. Kalau panas-panas macam jadi je, sama-sama kita jaga kesihatan. Minum air putih banyak-banyak. Ini 6.52 minit pagi ni. Dah dapat segelas belum?
2: Oh, belum lagi. Kita kena pasti jika kita minumkan segelas air dulu sebelum kita teruskan tugasan kita pagi ni.
1: Okey. Baik.
2: Kita macam biasalah pukul 7 pagi kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
1: Dan kami akan kembali lagi menemani anda untuk jam yang berikutnya. Ceria pagi.
2: Terengganu FM.
1: Mesra ceria.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun
2: panas. Memang panas.
1: Panas. Ini. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Bagi TFM FM Masih Masra Ceria, di mana jua anda berada pagi ni.
1: Ya, untuk jam yang kedua kami kembali lagi menemani anda. Pagi ni matahari belum lagi menyuluhkan cahayanya. Pun begitu, saya harap dan kami harap anda semua okey-okey saja ya.
2: Ya, dan pastikan kita mula berfikir pagi ni kan. Jangan semuanya disogok dengan ChatGPT, dengan Gemini semua tu kan.
1: Betul.
2: Sebab kita ni makin lama makin malas berfikir tau. Jadi kita tak boleh nak bezakan maklumat ni. Kadangkala kita kena fikir ke tak, ataupun kita terima bulat-bulat. Tak boleh jadi macam tu. Sebabnya makin hari kita ni walaupun dimudahkan dengan pelbagai, kita kena perkasakan diri kita jadi seorang pemikir supaya kita ada perasaan untuk berfikir, common sense banyak lagi lah. Kan?
1: Kadang-kadang otak ni kita nak diajar untuk menelaah, menelaah benda-benda tu, cari yang sahih-sahih lah. Dan yang sahih tentunya di RTM.
2: Ya, pastikan betul-betul percuma juga nak dengar, pastikan menggunakan RTM Klik, okey?
1: Okey, untuk jam ini kami nak kongsikan kepada anda
4: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Ini berkenaan dengan pemilik tanah yang benarkan komuniti Rohingya bina flat dan tinggal di situ.
2: Yeah.
1: Ini tular dekat media sosial juga saya nampak semalam. Lagi, di ruangan mutakhir ada malam saya menangis sebelum tidur naib Chancellor UPSI.
2: Yeah.
1: Lagi, warga emas maut dipercayai tergelincir ke dalam longkang. Satu lagi, letupan luar jangka tutup jalan Kota Baru, Gua Musang. Laluan dijangka dibuka. Pagi inilah menini menurut JKR ya. Seterusnya, keselamatan jalan raya di Genting Highlands perlu dipertingkat. Di ruangan yang sama juga, SPRM, MOF perkukuh kerjasama strategi babitkan kes berprofil tinggi. Seterusnya, PGA rampas kayu getah tanpa permit 3 lori. Ingat tak ada harga kayu getah? Lagi amaran.
2: Semuanya berharga pada sebatang getah,
1: sepohon
2: getah tu.
1: Betul. Ini geng aktif pecah cermin kereta di Kota Baru. Pasir Mas tumpas. Dan tular harimau belang, polis nasihat orang ramai bergerak secara berkumpulan. Ini mungkin yang berlaku di Gua Musang lah, sebab saya nampak juga video ni di Facebook semalam. Dan saya nak beralih ke ruangan berikutnya. Sukan, ceritanya rata-rata berkenaan dengan di padang bola tentunya. Pengadil terkenal Somalia kecewa dihalau AS. Neymar rasa seperti remaja 18 tahun pada Piala Dunia terakhir. Ini persembahan terakhir dia lah kot. Spanyol, Perancis jadi tumpuan. Jepun dianggap kuda hitam Piala Dunia. Dan RTM, Unify TV siar semua 104 perlawanan Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa tonton, okey?
1: Siapa kata kena bayar? Tak kena bayar pun kan?
2: Semua percuma berusia RTM.
1: Betul. Dan ini berkenaan dengan badminton pula. Kelly dan juga Tina turun ke ranking keempat dunia. Masih juga tetap membanggakan ya. Dan berkenaan dengan berbasikal, Nurul Izzah bantu Kedah kekal dominasi pecut berpasukan wanita. Dan ada beberapa tajuk utama saya nak singkapi menerusi ruangan global. Ini dia, guru tadika di China gam mulut murid digantung tugas.
2: Allahu Akbar.
1: Apa cerita cikgu kat sana ni?
2: Turun negara, okey?
1: Mahkamah perintah pelihara bukti kekurangan kertas undi pilihan raya tempatan Korea Selatan. Dan Xi Jinping, Jong Un berunding di Pyongyang. Satu lagi, EU kenakan sekatan terhadap dua warga Iran susulan penutupan Selat Hormuz. Satu saya nak petik di ruangan hiburan untuk anda pagi ni. Pertemuan semula Azad dan Dian di Makkah. Okey, siapa tak kenal Azad dan Dian ni watak dalam Istanbul Aku Datang tu. Cerita yang pernah meletup.
2: Saya nak tanya siapakah itu.
1: Tapi sebenarnya Tomok dan juga Lisa Surihani lah.
2: Itu saya tonton.
1: Okey, seterusnya Farah.
2: Baik, seterusnya jom ikut Farah. Walaupun anda sedang mandu perlahan-lahan. Okey, Farah bacakan terjah akhbar untuk anda hari ini. Ini Parlimen memainkan peranan unik lindungi hak keselamatan kanak-kanak. Di mana Parlimen mempunyai peranan uniklah dalam memajukan dan melindungi hak serta keselamatan kanak-kanak di negara kita. Turut dimuatkan di PKL tegas tiada unsur rasuah video tular pemulangan jagung di salah tafsir. Dan fitnah sorok Jaslinda. 50 tok batin wakil masyarakat orang asli buat laporan polis. Ini kira-kira 50 tok batin dan juga wakil masyarakat orang asli dari daerah Batang Padang, Mualim dan Kinta tampil buat laporan polis bagi bantah dakwaan serta fitnah yang tular dalam media sosial terhadap tok batin kampung orang asli Lubuk Gaharu berhubung penemuan pendaki wanita Jaslinda Zahruddin di kawasan Gunung Batu Putih baru-baru ini. Itu untuk nasional, kita beralih ke kolom sukan. Kolom sukan Junho mungkin terlepas aksi pembukaan berdepan dengan ini cerita dari Mexico. Ini pembukaan Piala Dunia, okey. Lagi satu kisah di mana lagi, Somalia pertahan pengadil selepas dihalang masuk ke AS. Lagi-lagi cerita bola semua ni, Iran masuk AS sehari sebelum aksi pertama. Neymar pula rasa kembali remaja pada Piala Dunia terakhir. Ini dah bacakan tadi. Dari semua akhbar hari ini nampaknya menggembar-gemburkan kisah bola sepak, okey.
1: Apatah lagi esok bermulanya ya pemainan untuk pertama lah.
2: Bahangnya sudah pun mula terasa dari beberapa hari lepas dah.
1: Yeah.
2: Kalau tengok kan lelaki-lelaki di Malaysia ni, bukan di Malaysia, luar negara pun, semua dah up status masing-masing dah.
1: Betul.
2: Macam-macam ragam. Buat video dia adalah football player pun ada.
1: Ya, yang tak tahan tu menonton. Tapi jersey tak tinggal.
2: Ya, semuanya rancak di mana-mana. Kita faham, okay, kita raikan. Ini juga kita rentas ke luar negara. Kisah di luar negara, 6 negara barat umum sekatan berhubung keganasan peneroka haram di tebing barat. ASEAN pula ratusan gegaran susulan pihak berkuasa bimbang angka korban gempa di Filipina terus meningkat. Eropah ceritanya, 29 kapal diserang di Asia Barat sejak permulaan perang. Lain-lain agensi PBB beri amaran penutupan Selat Hormuz ancam keselamatan makanan global. Itu untuk dua negara. Baik, terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari nanti pada pukul 7.30 pagi macam biasa. Kita sama-sama aminkan doa yang disediakan oleh Terengganu FM dan menyusul 8 pagi. Juga yang dinanti-nanti adalah Buletin Pagi Terengganu FM.
4: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

0: Kuih kenapa ni bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, Heng.
0: Oh, dah ingat macam matang ke ni. Matang ke kau ni telur ketuk je, Heng.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena itu.
1: Pak ni, Onim kena kuih apa ni?
0: Mana, Onim?
1: Haa.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu?
1: Ha.
0: Ya, kita dah kena.
1: Ha, ni. Ha, ni. Ha. Ha, bulat-bulat debu ni.
0: Pak, bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jika aku.
0: Oh, pula.
1: Ni, apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hey, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Kanu FM.
0: Ha, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air
1: Tangan Mok?
0: Air Tangan Mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Baik,

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Bercakap, bercerita, berbual tentang cemburu. Dan pagi ni kita akan sebut tentang tanda-tanda fizikal orang yang cemburu. Ini ikut kajian ya. Dan jangan percaya bulat-bulat, nanti ada khurafat. Ni ikut kajian pengalaman saya, pengalaman orang tua, dan ikut kajian secara saintifik dan secara psikologikal. Biasanya ada bertepatan tapi tidak semestinya betul. So ini sebagai panduan saja, bukan sebagai fatwa ya. Ini petua-petua untuk mengenal tanda-tanda orang cemburu. Pertama, muka yang bujur sirih berbanding muka yang bulat ya. Ikut kajian, Allah punya kuasa. Orang yang muka bujur sirih ni tirus tajam dagunya, besar kemungkinan lebih sikit cemburunya berbanding orang yang dagunya rounded, dagunya bulat ya, lebih bulat.

0: mestinya begitu. Jangan pula orang bujur selih, kecil hati, orang yang bulat-bulat, terlampau confident. Nombor dua, ikut kajian. Allah punya kuasa. Bulu kening bercantum. Ini untuk orang lelaki, untuk orang perempuan. Bulu kening bercantum. Bila bulu kening bercantum ini disebabkan oleh hormon testosteron yang agak tinggi dalam badan kita, lelaki maupun perempuan. Jadi, hormon testosteron ini menyebabkan kita terlampau pengasih penyayang, terlampau ekstrim. Dan kadang-kadang, bila cemburu, akan lebih cemburunya. Biasanya, tidak semestinya. Sebab kalau bulu kening bercantum pun, tapi kita orang yang banyak zikir, banyak baca Quran, banyak berdoa, mudah-mudahan taklah cemburu buta. Begitu ya. Jadi, tapi biasanya kalau bulu kening tebal sampai bercantum, biasanya orang itu cemburunya lebih sikit dari biasa. Ini semua dengan kuasa Allah ya. Ini sebagai panduan. Nombor dua. Nombor tiga. Hidung berpeluh. Ini pun satu cerita juga ni. Jangan percaya bulat-bulat, nanti jadi khurafat. Tapi ikut kajian dan pengalaman orang tua-tua, kalau hidung berpeluh tu mungkin cemburunya lebih sikit berbanding orang yang hidungnya tidak berpeluh. Tapi mungkin dia berpeluh sebab penyakit ataupun masalah-masalah hormon dan sebagainya. Tapi inilah sebagai panduan asal.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ceria Pagi Terengganu FM, Ceria, kami kembali lagi.
2: Ya, kami kembali lagi sambil anda memandu, sambil anda duduk scroll-scroll handphone, tiba-tiba terperangkap pula dengan ting keluar. Beli sekarang, bayar kemudian.
1: Jangan terpedaya
2: perangkap
1: sangat.
2: Perangkap pula.
1: Perangkap pula.
2: Kita dah faham lah, kalau dulu-dulu kan.
1: Ya. Yeah.
2: Kita tahu bila beli sekarang, bayar kemudian ni, buy now, pay later, okay?
1: Ya, ya.
2: Dia lebih kepada motosikal ke kan,
1: TV ke,
2: TV ke, peti sejuk ke,
1: periuk nasi.
2: Ya, yeah, sekarang macam benda-benda kecil-kecil pun nak macam tu.
1: Yelah, tudung bawal pun sama boleh. Itulah pasal
2: tudung bawal jangan lawak, beribu-ribu pun ada. Ini sudah faham kan?
1: Yeah.
2: Beli nasi guna macam tu juga. Boleh.
1: Kenapa hidup kita diselubungi dengan hutang sekarang?
2: Kenapa
1: ni?
2: Kenapa? Astagfirullahalazim. Jangan terperangkap dengan benda-benda macam ni, okay?
1: Yeah.
2: Tapi anda semua boleh terperangkap dengan kami.

0: Nope. Dengan cara join Makna Sani sekarang.
1: Ya, yeah, Makna Sani, anda bina ayat dalam logat Terengganu dengan menggunakan perkataan poreng.
0: Poreng?
1: Poreng, wak eh.
0: Oh, kita dah poreng kan? Poreng dengan porong dah sama kok.
2: Makna Sani, cakap benda panjang-panjang.
0: Tengok. Sekali pagi di Terengganu FM.
1: Lain ke?
0: Lain.
1: Lain eh?
0: Apa yang lain? Wow, Ayah Fatihah ni berani pula katakan kita.
1: Kenapa?
0: Eh, kita boleh apa-apa pun. Kita tak ada kata kat siapa-siapa pun.
1: Oh, dia cakap macam ni. Saya Johan.
0: Awak tak mampu? Nak baca ke apa ni?
1: Tak, dia cakap. Jangan cakap banyak lengoh. No. Salah tu tagline tu.
0: Salah.
1: Cakap benda panjang-panjang.
0: Lengoh.
1: Itu Makna Sani.
0: Ain Fatihah pula. Pongen sekali bedokmu, Farah. Sorry eh. Hari kita tak budak hari ni. Natural beauty hari ni.
1: Dia keasliannya kekal hari ni.
0: Ya, kekal. Ya, kekal bahagia macam ni lah.
1: Boleh anda masuk ke dalam live Facebook kami juga. Boleh WhatsApp di 0103446632 atau dua talian mesra kita
0: 6235330 6238330.
1: Ya, pemanggil yang pertama pagi ni.
0: Hello. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
3: Ayah Long Leader.
1: Ayah Long. Okey, percubaannya macam mana ayat tu?
0: Poreng ya Long.
3: Apa yang poreng? Hari-hari aku tengok poreng. Dah mandi.
0: Dah lalu sebab hari-hari poreng. Dia ada kala-kala je ya Long. Ayah Long, kalau kata gitu kau orang lelaki tak apa, kau orang puan jangan ayah Long. Boleh murung.
3: Dah hari-hari apa poreng.
1: Boleh depresi.
0: Ayah Long dah poreng kan?
1: Dok kan?
0: Nampak poreng sikit kat mulut tu.
1: Baik, terima kasih Ayah Long.
3: Okay, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lagi.
0: Ya, halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Good morning.
1: Ya, Cik Habibah.
0: Ya. Yeah. Habibah?
1: Tak adalah. Habibah kesayanganku.
0: Oh.
4: Pandang okay, lah. Ha? Ya lah, susah terapa tu.
0: Ya, maznah ke tu?
4: Ya, di sini maznah.
0: Ya. Ayah dia?
4: Apa ya budak tu ya poreng sangat tak mandi kemuk dia?
1: Budak poreng.
0: Mak dia yang bersalah. Budak tak mandi, mak yang bersalah. Ni orang marah ni.
1: Baik, terima kasih.
0: Budak yang dia kata tu umur 21.
1: Waalaikumsalam. Budak umur 21. Kalau budak umur 21 itu masalah tu, masalah budak itu.
0: Ya.
1: Okay.
0: Mah lajunya. Nak baca kat mana dulu ni?
1: Sabri Ismail. Sabri. Dekat Facebook.
0: Okay.
1: Poreng habis bicu dinding.
0: Dinding.
1: Ya. Pakai-pakai lagi kesat dinding ni. Surah Shopee komplek banyak lagi ni. Aduh, letih mak.
0: Sobri. Syida Rida pula dekat Facebook kita.
1: Yeah.
0: Tengok dah cermin poreng juga bedak.
1: Itulah.
0: Ini Almizam. Poreng kali lukis sama ni. Mu lukis benda eh?
1: Lukis hantu raya. Ya, jadi poreng lah.
0: Dia tahu ke hantu raya tu wajah macam mana?
1: Tak tahulah.
0: Yang dia lukis tu.
1: Mungkin tidak seindah wajah lah.
0: Patutlah jadi hantu raya.
1: Itulah. Ini ni dekat WhatsApp. Daripada bawah ni. Namanya Syarul.
0: Dari bawah aku naik.
1: 1901.
0: Ya. Yeah.
1: Tadi ingat nak sambung.
0: Sambunglah.
1: Lupa lirik.
0: Abang Asa ternyanyi. Kita tahu tak boleh sambung lirik tu.
1: Lagu baru saya susah
0: sikit. Kecuali saya nyanyi lagu Zata Sama On ke. Awak sambunglah kan.
1: Naruh harapan ni. Apa yang poreng sekali mu pakai baju saya Macwin. Nak pergi pasar je pun.
0: Pergi pasar pun kita selalu jaga kecantikan, okey?
1: Ya, betul.
0: Zah dari Parker pula. Guana, lecu poreng, weng sekali. Dah tengok cermin ke guana? Dia pro ni tak tengok cermin dalam semua gitu je.
1: Ya, tahu-tahu poreng. Alah kasih.
0: Confident tu penting.
1: Cik Mi, Masjid Haji Kadir.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Wanita ku sayang.
0: Yeah.
5: Apa tu yang pakai bedok berporeng-poreng sekali tu?
1: Berporeng-poreng?
0: Boyfriend dengan poreng lain.
1: Lain.
0: Jauh kan?
1: Tapi kalau boyfriend poreng ada.
0: Ada.
1: Contoh
0: eh?
1: Ya.
0: Yeah. Kalau orang kata, perempuan tu cantik tapi boyfriend dia poreng sekali. Kena tak ayat tu?
1: Kena. Tapi itu kat Zimbabwe.
0: Zimbabwe.
1: Orang Malaysia kacak-kacak.
0: Patutlah baru ni tengok dalam akhbar 1 juta rakyat Malaysia lelaki pulang ke kampung.
1: Janganlah.
0: Janganlah.
1: Kamaru ke mama. Kamarun ni.
0: Ya, yeah, kamarun.
1: Cak molek sikit. Ah, ah, pipo geng. Ah, gitu.
0: Boleh juga kena pogeng.
1: Ya. Yeah.
0: Yo, kalang stop. Salam Farah Azra. Warna goreng habis muka memain dalam tu ana. Warna pogeng habis muka main dalam tok mana go?
1: Dalam tu. Dalam ni saya rasa typo dua kali.
0: Okay, dia, okay.
1: Tapi tok
0: dia
1: tu.
0: Dia mencuba tetap typo.
1: Typo. Padahal nak kabar go.
0: Oh go.
1: Pogeng main dalam go.
0: Warna pogeng habis muka main dalam go tu.
1: Gitu. Jadi Pak Bey pula ayat dia guna ni Pak Bey.
6: Pogeng habis dinding. Nyejoteng situ, nyejoteng sini. Hei, budak ni nak kena ni.
1: Cucu dia lah ni.
0: Oh, cucu punya angkara lah ni.
1: Cucu baru pandai mainkan lancak.
0: Lagi-lagi siapakah yang kita boleh bacakan lagi? Ini Fahmi Smart. Fahmi Smart.
1: Oh, kat Paya Resok kan?
0: Oh, paling smart dekat Paya Resok dia lah.
1: Oh, dia.
0: Ayolong, buat ayat poreng saat ni. Poreng tu benda?
1: Ha, pulak dah.
0: Oh, dia tanya Ayolong.
1: Tak masalahnya. Yeah. Yang dia bertanya dalam lorak Terengganu ni.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Dia sajalah tu.
1: Saja.
0: Sebab dia ada juga perkataan poreng tu.
1: Gurau-gurau pagi.
0: Ya, yeah, dia sedang bergurau. Ataupun sedang buat lawak. Mari kita gelak berjemaah.
1: Saya dah buat nekat dah.
0: Ya, yeah, awak nekat apa?
1: Azam penggal kedua.
0: Okey.
1: Azam penggal kedua kan bulan 6.
0: Dengar-dengar Raya Malaysia.
1: Saya nak jaga cara saya ketawa supaya lebih manis.
0: Saya setuju tu. Kita mula sekarang, okey? Kita janji.
1: Satu. Angkat tangan. Janji.
0: Janji ditepati, okey?
1: Okey.
0: Kita orang takkan gelap kuat-kuat lagi.
1: Ya. Yeah. Panjang.
0: Tutup mulut suka lo gelap.
1: Ini Encik Rahman ni.
0: Melepaskan nafas yang panjang.
1: Sampai kau ke mama.
0: Yeah.
1: Ya Allah, porengnya anak. Mana mamu ni lewat dah anak-anak ke sekolah. Mana mama? Dah papanya di mana?
0: Papa bolo-bolo.
1: Mama bolo-bolo.
0: Ini ni siapa lagi ni?
1: MZ
0: ke Maman. Salam bini wanita. Zaman kecil dulu poreng seumur Farah.
1: Eh, betul ke?
0: Papa, jangan tanya macam tu. Apa awak ni? Tolonglah.
1: Salah. Ketawa awak, ketawa. Jaga.
0: Yang poreng tu bukan saya. Dia kata bukan Farah TFM. Farah kalau berang tu. Okay, marah pulak katik. Kawan dia nama Farah juga.
1: Itulah. Dia dah panjang
0: Farah
1: network.
0: Farah kalau berang, ilek.
1: Ya, rangkaian luas.
0: Ya. Yeah.
1: Ma pecorotang.
0: Ya, yeah, Ma.
1: Salam bidadari berdua.
0: Oh, bidadari pula.
1: Oh, yelah.
0: Ada bidu wanita, bidadari.
1: Itulah.
0: Semua kita.
1: Yelah, awal-awal tu. Baguslah.
0: Lombor satu.
1: Bapa yang menulis poreng weng sekali.
0: Menulis pun poreng juga.
1: Itulah.
0: Tak ni kata kita muka ni menulis pulak. Habislah kita ni. Aris Mamat, you buat gaduh ye. Habis ponggeng muka nak degah hangat tu. Biasa sejang duk solat. Eh, kita antara wanita yang bersolat 5 minit siap. Okay?
1: Betul.
0: Jam-jam tu bukan kita.
1: Jam tu juga siap.
0: Ini jam juga siap cantik, okay?
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tuan Haji.
0: Mana dok orang?
7: Ayah Haji dah orang.
1: Ayah Haji, jangan dimain.
0: Ais suam minum banyak sikit lah.
1: Ke kena Charlie, jangan dah.
0: Eh, bahaya. Baru ni nampak macam viral jugalah Charlie dekat flat PPR Halirah.
1: Betul. Ayah Haji dah kena Charlie ya?
0: Dok.
1: Dah.
0: Alhamdulillah. Batu-batu tak ada hari ni lah.
7: Ada.
0: Semua-semua tak ada lah.
7: Ada lagi.
1: Takut dah kena cocok. Baik Haji.
0: Ni klinik ke apa ni?
1: Okey. Ayat ni kita ke mana tu poreng tu?
7: Ya, janganlah main kat kereta Toki tu. Ambil poreng.
1: Ya. Yeah.
0: Toki sayang kat kereta. Calon sikit dah boleh. Tak boleh.
1: Dia stick
0: tak
1: jari.
0: Kereta je mesti kilap berair kereta. Gitu.
1: Bewak nilik kereta.
7: Lipstick dah nombor kereta.
1: Janganlah.
0: Ini orang panggil ni lipstick kereta ni.
1: Oh, itulah. Baik, Ayah
0: Haji. Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Bang Bob Batu Rakit.
1: Oh, Bang Bob datang hari ni.
0: Ya, lama tak dengar suara nama Bang Bob ni.
1: Nanti dia masuk TikTok.
0: Join okay.
1: Ya, yeah.
0: Betul ni coteng ke muka. Sebab poreng habis. Kau haudu. Dajaknya kejam sangat ayah ni. Kawan tu mencuba habis baik dah.
1: Dalam skala likert 1 sampai 10, awak bagi berapa ni tahap kedahsyatan ni?
0: Kedahsyat
1: ayah
0: dia
1: ni
0: tu 10.5.
1: Aduh.
0: Lebih sikit keluar dari skala.
1: Balik meta.
0: Okey ni boleh balik meta ni. Abang J Komang Mufendi, Pokoknya budak bandar habis poreng. Pakat panjat pokoknya ko.
1: Mungkin lah.
0: Cak pokoknya aku duduk pandai habis poreng.
1: Dah ada ke orang cak pokoknya?
0: Eh, duduklah taruh kita lukisan ni.
1: Oh, lukisan.
0: Kamu jangan macam tu. Aku turunlah fikir dua kota.
1: Tak, saya ke jalan lurus tadi. Ke jalan yang lurus tadi awak.
0: Aku ingat dia ada masa nak pergi sebatang-sebatang pokoknya nak sana. Nak kala.
1: Tanda-tanda pokoknya apa.
0: Abang Jin ni pun satu. Beritahulah kata lukisan.
1: Tahu lah Abang Jin. Abang Jin dekat. Saya kan naif kan.
0: Boleh mengundang macam-macam ni. Letih lah.
1: Rasa macam buka aib sendiri pula.
0: Tadi awak janji apa? Janji.
1: Janji.
0: Ya. Yeah. Kelab macam mana? Bukan kelab macam tadi. Macam tu je. Okay.
1: Ya. Jomlah.
0: Okey. Nak tutup dah ke?
1: Nak tutup lah.
0: Satu lagi lah Abang Z, okey?
1: Eh, dekat Facebook lah.
0: Baca lah.
1: Haizuddin.
0: Haa.
1: Orang sekali pakai lecu. Guna tangan ke guna kaki?
0: Astagfirullahaladzim. Ni macam orang lelaki lah dia kata ni siapa pelah dinding ni. Guna tangan, guna kaki ni. Orang perempuan dekat Malaysia ni kan. Kalau kita nak pakai lipstick, tak tengok cermin pun okey. Makna saat ni kita tu. Salam Abang Z pula. Salam DJ Comel berdua. Saya kena baca semua ni.
1: Mesti.
0: Kan?
1: Yang comel-comel baca.
0: Ya, baca. Yang tak comel blok.
1: Kaki blok. Kaki blok. Ya.
0: Baru buka radio cerianya DJ terbaik TFM. Kena baca lagi ke?
1: Baca.
0: Baca lagi ya.
1: Yang sempurna. Ya.
0: Tapi ni tak sempurna mana ayat dia.
1: Kenapa?
0: Sebab apa muka poreng sokma? Ha? Mudah rajin tahu tahir apa ni? Terletak bedok ke?
1: Dia ni bukan tala ke kita. Kalau tala ke kita, kita belok.
0: Duk kata orang dia puji dulu. Dahsyat ni. Letih lah macam ni.
1: Yelah. Jadi pemenang kita siapa hari ni?
0: Pemenang kita adalah.
1: Mana tahu nama. Saya nampak tadi nama dia. Oh, orang Semak Paya Resok.
0: Oh, siapa dia?
1: Fahmi.
0: Wow.
1: Jadi kita bagi tepuk
0: tangan.
1: Tak
0: sia-sia Semak pagi ni.
1: Gitu lah.
0: Anda telah berjaya mendapat hadiah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi, Taman Laut Terengganu jadi pilihan utama pelancong dan 23 premis warga asing dikenakan kompaun MDKT. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Norazila Muhammad Sani dalam buletin Terengganu FM. Taman Laut di Terengganu